0: naik aja.
1: Aduh.
0: Ya.
1: Mama Wan. Mama Wan ceramu ya.
0: Bapak Wano ya. Ya malu maafin Mama Isnu. Terus buat semuanya.
1: Buat semuanya saja ya Kang Parjo. Iya.
0: Buat
1: waduh, super spesial sayangnya. Waduh, kelefek ya Mama Ikma ya.
0: Terus ekstranya buat beli setara paramu.
1: Iya, sama-sama Kang Parjo.
0: Ada salah-salah kata, mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Jos, namanya terima kasih ya Kang Parjo. Halo, pagi balani setara paramon.
2: Pagi Maria.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oli protolannya siapa
1: ya? Casak apa Ami ya? Oh Casak, tutu Ami. Ami bius. Ami bius rotak lutik ya Mi. Wis setal tul tal tul. Apa?
2: Apa ya?
1: Lagunya apa Mama Lani? Lautan Madu ya.
2: Salam Minggu Maria ya.
1: Yo. Amin. Amin ya Allah. Lautan Madu. Amin. Lautan Madu. Inji.
2: Terus niki sing protol ketak salam kepesiak.
1: Casak rajum ke jare waduh gagal maning son frotol mati ya. Iya Umkas Nuri
2: Mama
1: ya.
2: Trio pesek manet malan manung Mama Risiko malar ya.
1: Bahasa ada Awang ya kesruduk weh.
2: Ibu Saate Awang.
1: Iya Mbak Feb. Mbak ya. Feb Belpas.
2: Mbak Feb Belpas.
1: Jadi Mama Lidi. Mama Lidi ngonong kue wong loro runtungan terus ya Mama Lani ya.
2: Aslinya aku ora pengin runtungan tapi mbuh mikir
1: ana sing iya. Ndak kue dilele runtungan. Iya wis ora apa-apa wis iya.
2: Terus niki Mama Ari ya.
1: Iya.
2: Mama Lidi karo Bapak Uya.
1: Yo. Ayang Linda, Ayang Arul ya.
2: Kayo
1: siapa? Kang Jenal Jahit.
2: Kang Jenal Jahit.
1: Trio Pesek Casak Rajum ke Trio Pesek. Empun pada sarapan Trio Pesek.
2: Urung sak.
1: Urung sak. Nyimen si sak.
2: Para menengkot tengwis perangkat kapisak.
1: Iya Kang Edi Dados.
2: Mas Edi Paki.
1: Iya.
2: Mas Edi Paki. Mama Neng.
1: Iya.
2: Terus ngong Kang Rosiki NPM, Pak Mandur, Bu Mandur, Pak Ki, Pak Marani,
1: Pak
2: Tukang Ibu, Ibu Kemoy, Pak Ibu Sungguh, Ibu Kupat, Mbak.
1: Aduh, Ibu Sungguh.
2: Seneng nemen, Mbak, ya.
1: Aduh, alah, Ibu Sungguh. Alah.
2: Ari nyalam ya, sampai kita lagi terlalu.
1: Ya iya lah, sungguh kan pasangannya terlalu.
2: Terlalu kan? Ya kue, anu kan beri ya. Anak aku pada nguyuk kabe mbak.
1: Aduh, Ami bakar madu milela, Mama Lani.
2: Ami bakar madu milela.
1: Mama Lidia empatan dina, rongo suaranya mbak Ria Kang.
2: Oh iya, Mati Ipaki.
1: Mama Nadia Bes. Besti.
2: Mama Ikma.
1: Mama Nadia.
2: Oh Mama Nadia Pak.
1: Miki senyindul siapa?
2: Mati.
1: Di sendul maling Kang Pi ya cak, sendul maling Kang Pi sendul.
2: Aku tinggal radio nih mak. Kita kejuk mati.
1: Ya gue kejuk bumi nih.
2: Men semangat semangat.
1: Iya. Iya all. Iya.
2: Ibu Gemoy ya.
1: Ibu Gemoy.
2: Anak Ibu Sungguh.
1: Iya.
2: Bebek karo Mbak Ning Paki.
1: Mas
2: Dangek Paki.
1: Dangek.
2: Mama Dinda, Mama Bayu, Mama Apri. Putri,
1: iya.
2: Hati Bu Ipa Sugeng Pagi, salam banget
1: tuh.
2: Yuk. Terus Triom Blesok ya.
1: Triom Blesok ya. Mama Hilma, Mama
2: Parto, Obo-Obo, Mama Dia, Mama Dea, semua.
1: Iya, Mama Sire, ciri Mama Sire, cie, cie, Mama Lani, cie.
2: Apa Mama
1: Cie, Mama Lani, cie.
2: Mama Sire Pagi.
1: Cie, cie.
2: Taro. Srikandine ya.
1: Iya, 5 Srikandine ya.
2: Heeh. Mama Asifa, Bu Ida. Putri
1: Mi
2: Ayam ya.
1: Iya.
2: Terus Kunsano Yumarti.
1: Piol Mbok Lani Pagi Mbok Lani.
2: Pagi Tong.
1: Piol.
2: Selalu ya, Tong.
1: Iya.

0: Rohiyati.
1: Terang nong.
0: Waku celuk, watok ipah. Karo watok ipah.
1: Watok
0: ipah, iya.
1: Heeh.

0: Dan Jai, cari Mama Lani dongi lagune ganti yo, Cinta di Simpang Jalan.
1: Ora, aku cinta nih ora di simpang.
0: Kan di simpang jalan sama Kang Mas Par titik titik.
1: Lembaran ini enteng.
0: Oh, kayak kue ya. Lembaran ini enteng.
1: Iya, lembaran ini Mbak Iqma Pak.
0: Iya, berarti Mama Lani sudah diisi dengan lembaran yang baru. Kang Pacu juga diisi dengan lembaran yang baru ya.
1: Doa yang terbaik.
0: Iya, iya, harus mendoakan ya.
1: Bilang Wartiem ya.
0: Iya, Wartiem.
1: Putri Kasin Pagi.
0: Iya.
1: Kayo.
0: Siapa meni? Kae kae kae siapa kae kae?
1: Ngomong yu Watri PKR.
0: Kae kae. Iya.
1: Mbak Eka Erwin, Mbak Eka Tonjo. Terus Bude Abiba Patikun. Agustin Seng Robi Alois Wai Abba Warno Maluma Isnu Maksim. Terus Ngoyu Ida.
0: Iya.
1: Kang Mukhtar.
0: Iya, Kang Mukhtar.
1: Terus nggak pulang ya?
0: Yo.
1: Kawan-kawannya.
0: Yo.
1: Terus nggak Mama Kiwi, Mama Wasre ya? Mama Ning juga pagi.
0: Iya.
1: Apa Alul?
0: Iya. Cius.
1: Terus Manen.
0: Siapa?
1: Bendron Ismeling ya. Mariati, Mbak Eka Ningsi. Terus Mama Prita. Terus KB Bae lah.
0: Wis KB Bae. Ah, wis ngebleng.
1: Spesial nggo keluarga nih Mama Lani.
0: Iya. Terus?
1: Supreme nggo Trio Belsen.
0: Terus?
1: Supreme Maning.
0: Iya.
1: Kawasan Nakula ya.
0: Iya, siapa sih Nakula sih?
1: Mariam Pak.
0: Ya ora arane, kan ana sing lupa sih Nakula siapa ya kowe.
1: Ya ana Nakula.
0: Oh, iya. Yeah. Ya ya ya ya.
1: Tak salamin super. Mulai dine.
0: Ya wes lah, ya ya ya. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.

0: pasar Minggu. Ayo Bu Pak, Bu, yo, satu lagi langsung berangkat.
1: Aduh Asep, kalau kayak begitu mana ada yang dengar? Yang lantang.
0: Oh, iya bos. Yo, ayo berangkat satu. Yo, satu lagi penumpang berangkat. Hei,
1: tak beres nih, bro. Kenapa dari tadi kok lemes, letoy melehoy kayak begitu? Udah sarapan apa belum kau? Apa kepanasan?
0: Aduh, gak tahu nih bos.
1: Duh,
0: badan kok berasa lemes, gak seger kayak biasanya.
1: Kenapa tak enak badan?
0: Iya nih bos, kayaknya kurang bertenaga aja. Mungkin karena kemarin-kemarin sering begadang karena jatah ronda berturut-turut. Biasa gantiin yang gak ronda.
1: Oh, nih aku kasih solusi ya. Mulai hari ini kamu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Habutop? Oh, yang herbal di radio itu ya bos?
1: Betul itu.
0: Tapi kan saya lagi gak sakit bos, cuma lemes aja.
1: Nah, ini nih hebatnya Habutop. Habutop itu bisa dikonsumsi walaupun lagi gak sakit. Buat multivitamin atau suplemen tambahan untuk menjaga daya tahan tubuh kau. Jadi gak gampang letoy melehoy kayak gitu. Bah, macam mana pula kau nih?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Dubur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Daun.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul RT30 RW7 nomor 29 Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: 101.5 Setara Paramun FM Tegal Dangdut Saporete ya. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi balani Setara Paramun.
1: Hola.
0: Hola. Hello.
1: Setara Paramun Dangdut Saporete.
0: Saporete. Geladuk.
1: Pilihnya pas jembar ya orang baca.
0: Iya. Tok. Iya. Nyong kae Kang. Yang kis Kang Doli santong-antong melasi ya. Jembar
1: ya macam-macam produk
0: apa lagi. Iya wis lah. Iya, berarti nyong lagi eman Kang karo sampean Kang. Ya kayak lagunya Pak Kang Doli.
1: Ya, turun ranjang.
0: Oh, turun ran. Pisah ranjang.
1: Oh, pisah ranjang.
0: Turun ranjang ta jeget Aryani kok nang patah so. Pisah ranjang.
1: Pisah ranjang.
0: Turun ranjang.
1: Rame ya, Arya.
0: Yo.
1: Ram berdana ngomber ya. Selalu. Jadi sarapan ya.
0: Iya sarapan lah ya wene mah ya. Iya.
1: Bisa kok catakon ya aku
0: sarapan. Iya wis sarapan do ya wene sakrajum wis sus ngerti. Tapi takon bae takon.
1: Cek
0: tau sarapan. Wis takon bae sarapan durung lah kayak ngono.
1: Takon
0: mancep protein kok. Jane nyung takon sarapan apa durung ora usah. Terus enggak sapa maning Kang. Jingat no wis wis mulai nyurung grobek kok. Wis grobeke wis disurung ya. Mama Abdila. Selamat pagi Mama Abdila.
1: Mama Abdila.
0: Mama Abdila ya.
1: Iya, pagi Mama Abdila. Ibni Abdila juga ya pagi.
0: Iya, Mama Rengganis.
1: Rengganis lah, cerewet Mama Rengganis lah.
0: Iya. Bisane sih. Oh, bisane sih Om Dok.
1: Iya,
0: Om. Di jebule ya. Iya.
1: Teh Gustin pagi teh.
0: Iya.
1: Yang Robi lah kabarnya lawas ya, mudah sehat.
0: Robi sibuk Kang Doli.
1: Ya, Robi,
0: ya.
1: Kang Samsur, Kang Dasma.
0: Iya.
1: Mama dia.
0: Mama dia, raup Kang Doli raup.
1: Jadi kere kunde, tak tahu Mama Wida.
0: Iya. Mama Ikma.
1: Mama Ikma.
0: Kecere Bude Nur, salami ke. Lagi monitor Bude Nur, Bude Nemas Faiz Banu Benyengir ya Bude Nur. Menyengir ke, salami ngonyengir ro Bude Nur ya.
1: Iya.
0: Iya. Iya.
1: Nuri bareng Wiwin ya.
0: Iya.
1: Cacak racun. Sudah ada ya di
0: yo.
1: Batang Pasar Aja.
0: Mana huya. Iya.
1: Jahit.
0: Iya.
1: Akhir. Gue pior.
0: Pior. Bu Hodijah salam 2 kapsul. Bu Hodijah, Bu Fatima juga salam 2 kapsul. Iya. Iya.
1: Pak Sandro lah para mamanisa.
0: Kek cari pemarganis ngonong Doli Om Dok. Bude libur ya, Bude libur telung dina ya.
1: Oh si libur ya.
0: Si Senin Selasa Rebo.
1: Oh
0: iya. Iya, kau ayu anak lebar libur Om Ajat lebar libur.
1: Lebar libur benar weh.
0: Sapa maning?
1: Sapa apa?
0: Aw aw aw aw aw aw aw aw aw aw aw sapa?
1: Penglek apa ya, mama ayu penglek.
0: Yo. Oke, kudunya udah nyalami uur, tapi Kang Mukhtar kan, Kang Mukhtar. Iya, burine kan R kan. Kang Mukhtar. Harus jaga sidak.
1: Sidak. Mama noten apa?
0: Ora.
1: Ora.
0: Ora. Harus jaga Mama Hasna pancen jen. Wah.
1: Ya, Mama.
0: Rasanya mantap. Iya.
1: Yo.

0: ya. Terima kasih.
1: Ya.
0: Wow.
1: Siapa maning?
0: Pingsan. Pingsan lulu macam kita.
1: Ya. Iya.
0: Mandolai mana semen kita kemari. Pingsan selalu kori juga ya pasti.
1: Siapa maning ya?
0: Pasti cari pino.
1: Iya.
0: Pagi. Wow, Kang Jabidin ya barang.
1: Yo.
0: Pagi.
1: Kang Mukson, Mbak Rohyati.
0: Kang Mukson, Mbak
1: Rohyati. Cereng nong nong nong nong kial kial nong nong nong iya. Iya wes. Ya iyalah, ketemu ni pimen sama dia tu mangkat ketemu ya malo bulan ni tu balik ketemu ya mangkat ketemu malo mangkat malo tahu tahu malo tahu balik dia lop lop wong ketemu kan cepat dia kan jumpa guyuban sama dia tu mangkat guyuban mana pimen ketemu
0: Men
1: sampean
0: Kang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Jos, terima kasih Kang Doli si Cimaniu 6145477. Halo pagi Balane Stara Paramon.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hey darling, I love you.
1: Kang Dote. Kepengkok ya.
2: Aduh.
1: Alhamdulillah sehat. Sehat Ami, Umi. Iya.
2: Aku budi ibu ni ngamuk.
1: Om Tono pagi Om Tono.
2: Om Tono Mama Lani.
1: Iya.
2: Halo Jadi Ganina.
1: Yo.
2: Mama Ima Jojo. Budek Nur.
1: Iya. Iya Budek Nur.
2: Iya Kang PE. Lalu Kang Kasnuli.
1: Yo.
2: Mama Wiwi.
1: Iya.
2: Lalu Kang Doli.
1: Iya.
2: Kita mau tonton sinar kita.
1: Iya.
2: Zira.
1: Mama Zira. Iya.
2: Mama Kiwi Kang Sabut
1: Masa
2: Masa
3: terus.
1: Bisa nih hilang si A.
2: Gimana nih?
1: A hilang. Kang Mukhtar. Kayak Kang Mukhtar. Mi.
2: Ya.
1: Buba.
2: Orang
1: wes ora. Ora. Ora. Jemblem lah kan kene Mi. Iya. Lah Kang. Iya.
2: Saya loki yang lebih sakit.
1: Iya.
2: Dan Mimi rancak.
1: Iya. Iya.
2: Kapan ya, Ma?
0: Mama
2: Jaya. Mama Jaya, Good Weather, lagu dari Wetan, Mama Elisa.
1: Iya, Ami.
2: Mama Legalis.
1: Amrul, ya. Amrul, ya, Pimen, Mama Legalis, Pimen.
2: Mama Legalis sehat, Ma.
1: Iya, Mama Dia, Ami. Mama Dia, Ami, katokan. Wes, ya. Iya, boleh. Mulane katokan di sini tadi mlebu, Mama Dia. Mama Dia, ulung katokan ya, Ami juga mlebu ya.
2: Mama
1: ini kau coba mbak, jangan kentong. Ya, ya. Kita
2: war.
1: Yo. Terus
2: akhir.
1: Yo.
2: Terus kau bibir mbak.
1: Yes, Mi.
2: Wes kau kau
1: bibir. Yo, Mi. Ya.
2: Oh ya. Bu Jepiti kalau Bu Bisri.
1: Yo. Santo yang tahu.
2: Bu Santo yang tahu
1: ya. Iya. Bu Dek Emut Ami. Budek emut Ami.
2: Sehat. Ayo poso.
1: Iya.
2: Pemajat ya.
1: Yo.
2: Badil lah bakal ngapain uji sabut. Tapi lah kecret akhirnya.
1: Kecret, kecret, kecret. Jangan
2: bikin lah kulit budek.
1: Iya.
2: Aku izin. Sepuluhnya ya budek ya.
1: Iya.
2: Apa-apa abang-abang beka yang ya Allah. Orang gila mengawaki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, jos, terima kasih ya. Ami Bakar Madu bersama Umi Laila. Lagunya yang belebes, Mi, belebes. Mimin, Mimin, Mimin, Beb, Bebi Uni. Oh, kah? Iyo, Bebi Uni inyong. Oh, Ami inyong, Umi. Beb, wah Ami kelalen karo Baby Uni. Aduh, Bude Pimen, Beb, wis aman, Beb. Aman dan terkendali ya, Beb. Pimen ge, ya jare Kang Mukhtar ngonong ke. Marmut, iya, ke. Kasri, marmut meemlote ke blendung bisa bersih neman ya Kasri. Iya, saking sedepe. Iya keringete sa jagung-jagung ya Sri. Nah, ya oh, jadi ini pedes temen Kang. Iya, pada baik kalau sampean lah ini be pedes seno ya. Aduh, jadi ini marmut ya. Iya, jadi marmut ngonong Kang, Kang Mukhtar. Yo Kang, ada yang dimaning gue Kang. Iya, iya, iya. Gak Kang, Amen. Nah, gue kalau ini dili kayak lele goreng ya. Ampun. Ya wes yo, ada Ricky Likur pisah ranjang.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2000.

Denatur Indonesia. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering. Bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum Vitamalnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitamal memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Paramon goyang dangdut ya, dilanjut lagi buat Balanestara yang saat ini lagi punya keluhan gatal-gatal ya. Iya, gatal karena biang keringat ya. Terus gatal karena kutu air, gatal karena digigit serangga. Nah, dibalur-balur ya pakai minyak herbal serbaguna sultana ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balanestara Paramon. Halo, pagi Balanestara Paramon.
1: Pagi. Pagi.
0: Saporete.
1: Nemen-nemen.
0: Nah, ya kowe Mbak Eka. Oh, ya
1: Allah.
0: Aduh ya kak, dirimu menantinya aku ditonjong ya, enggak nongol loh.
1: Iya, dikolet-kolet orang.
0: Iya, Mane. Alhamdulillah sehat Mbak Eka.
1: Sehat ya.
0: Iya, sehat teman Mbak Eka. Iya, Mane pingsan. Jadi suaranya bin iya, ada bindeng secuil lah cak ake ya, Mak.
1: Iya, Mbak. Suaranya
0: makan
1: bindeng, Mbak. Iya, cepat sembuh ya.
0: Yo.
1: Lagunya, Mbak.
0: Lagunya apa?
1: Kalau cinta menggoda, Yeni Inka.
0: Waduh, Yeni Inka kalau cinta menggoda.
1: Ya,
0: oke, kalau cinta menggoda.

0: Mm-mm. Papan uya mana uya.
1: Iya.
0: Ami pakar matu Umi Lela.
1: Iya.
0: Papan Nuri. Panie Pogare.
1: Iya.
0: Teh Putin
1: teh.
0: Teh Citato.
1: Iya.
0: Mama Arti. Yuatri Yuatri Yuatri.
1: Mm-mm. Yuatri.
0: Iya. Jadi datos ya.
1: Yo.
0: Jadi doret.
1: Jadi doret akan.
0: Pantepan.
1: Bang ketret. Iya. Bang ketret ya. Ur pagi ur.
0: Ici
1: kiwi. Ya.
0: Sang Aki.
1: Sang
0: Wisno. Mamahane Ari, papane Ari.
1: Iya.
0: Iya, terus Sang Wisno, Kang Ibni ya. Ya, terus Bang Al.
1: Bang Al ya. Furkon, kemana kakak Furkon? Waduh, waduh nih. Iya, ada yang kangen loh, Aa. Iya.
0: Iya.
1: Iya ya. Mending kok, engkau mas Erwin, Aa Erwin yang kau ngambek ya. Iya.
0: Mas Erwin selalu di hati.
1: Aduh. Iya. Mama Lani tromblesek. Iya, tromblesek. Trio pesek, bukan tromblesek. Mama Lani dan trio pesek ya, Mbak Eka.
0: Iya, Mama Lani sama trio pesek.
1: Iya. Kang Denal jahit takon tonjongin di Tonjong Utara.
0: Ya, ul. Terus buat Denal juga ya. Siapa maning ya? Tata Bandung udah.
1: Iya.
0: Ya,

0: para pelayanan para mentemanya ya.
1: Iya Mbak Eka.
0: Iya.
1: Iya Mbak Eka.
0: Iya. Iya.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting. Jos, terima kasih Mbak Eka di Tonjong ya. Halo pagi Balane Stara Paramon.
2: Halo, ganggu teh sapore.
1: Sapore teh. Nemen-nemen.
2: Nemen.
1: Bisa ngos-ngosan sih Kil. As ngapain sih Kil?
2: Melayu-melayu.
1: Ya. Oli lah apa sih?
2: Terbayang-bayang.
1: Nggak kue. Baru ya hati kok kali Nurhayat. Ya jadi kan Kang Mukson. Iya Mbak Rohyati. Dengarkanlah.
2: Kamu
1: kok sama tadi kamu yang kelalen Kil.
2: Terbayang-bayang.
1: Oh, terbayang-bayang ya. Oh iya ya, di terbayang-bayang. Iya.
2: Cetak racun lagi nembang.
1: Ndak aku. Iya Kil. Iya, Budi emot balapan karo Baby Uni kalah wes. Budi emot balapan karo Baby Uni kalah wes. Iya. Menang Akil. Sasasan maning Beb, kok balapan Beb, Baby Uni. Iya, buka sih jimaning kok balapan ya.
2: Iya. Mariani sudah.
1: Yo. Iya.
2: Terus lomba ila tower.
1: Iya.
2: Oh, dasar racun.
1: Terbayang-bayang karo sapa Kil takon Mbak Atun kekil balap terbayang-bayangnya karo sapa Akil. Karo jasa. Jasa racun geger apa Kil lah. Kira-kira apa sih?
2: Kang Asmore, Kang Doli.
1: Yo.
2: Terus
1: Kang Mukhtar.
2: Terus Kang Parjo, terus Kang Daguste.
1: Iya.
2: Nirato.
1: Iya.
2: Terus Pak Bagio.
1: Iya.
2: Budi Habibah.
1: Iya.
2: Terus Piol.
1: Piol. Uwer. Iya.
2: Terus. Mau
1: Wis Kil.
2: Ya mania.
1: Nggak kabe baik Kil. Oh iya Kil.
2: Makasih ya Maria.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih Akil Pesarean ya. Iya. Di main mana? Iyuh nong. Mana pan OTW? Panaling di sini mah. Iya. Paning di mah OTW nih mah. Awalah jalan. Iya. Imen Kang Mukhtar, iya Kasri, iya tipun sih Kang, iya gemboran Kasri bah, Kasri, dengar aku dong sampai ngundang nyong Kasri, Sri, iya tapi sih pantas ngundang nyong Kasri Kang Mukhtar toh kayaknya nih, iya ya Kang ya, aduh Sri, berasa nyong memang arani Kasri, ya Kasri. Wawan maring bakso ateng kok Kasri Mbak Iyos Mbak Nurul Kang Bawor dijak iya weh marmutan apa iya weh awan ke nyong iya nyong padet Kang nyong paling apotik Kang anak telung apotik Kang tapi bisa sih sorean bapak tapi kan orang bisa bareng KB Mbak Iyos Mbak Nurul Kang Bawor udah di setting ya Kang iya aku dunia di setting langsung siaran makan kabar bakso ateng ya Kang emangnya pingsan melu ayo melu mak iya iya ya Kang tapi main bude iya yu gas dede pipen war nyong melu la war melu nanemen war tah iya wes wis lah ya digoyang ya mana takoni pan otewar indika keseruduk tuh wis aduh kalah cinta menggoda dulu ya iya kenyong orang ngetan ngetan mani ngetan wis ngetan wingi ngetan kira gara ngetan terus ya iya Kertasari ya, arah nyong Kertasari, dinagi ya. iya. Ada kala cinta menggoda ya. Liwat kertas hari, gimana liwat kertas hari mani ya, Kang Mukhtar, iya. Pimen Kang Nyong, jadulnya padat pimen Kang, pimen kek, pimen.

0: utang.
1: Mulane kesehatan mripat dijaga. Aja doro bae sing dijogo.
2: Lah, bingung, Bro. Tambane apa?
1: Aja bingung-bingung. Saiki ana obat herbal Vitamat, Bro. Kapsul herbal solusi kesehatan mata. Apik kuwi nganggo penderita mata minus, glaukoma, katarak, lan liyane. Wis tuku Vitamat bae. Daripada tuku ni doro.
2: Yo ngarane ki hobi, Bro. Ya wis nyusuk tek tuku Vitamat.
3: Vitamat, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan

0: sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
1: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang. Alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239. Tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
2: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
3: Umurnya berapa, Pak?
2: Berarti 48.
3: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
2: Tambal ban.
3: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
2: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
3: Oh, lambung juga?
2: Iya, lambung sampai tiap purnama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop,
3: ya.
2: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul,
3: ya,
2: 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
3: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan?
2: Alhamdulillah ada.
3: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya?
2: Iya.
3: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya?
2: Iya.
3: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
2: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua, ya. Dua-dua.
3: Sehari 3 kali?
2: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
3: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
2: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian tadi wawancara produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: sampai ora ngodor ora kepenak pancen sak. Iya.
1: Apa?
0: Iya, sampean yen ora ngodor ora kepenak kaya kowe. Iya. Sampean kok bisa budhe sih? Sampean dong ora ngodor ora kepenak kaya kowe. Jarek budhe, woi kandha woi. Kakanda rajum. Pimen siji kaya awas semen puji. Iya. Kaya ngomongnya bindeng Sinta. Iya, Ci. Iya blebek. Lah, kok bener kok blebek sak nyong sak. Ya wae. Iya, budhe wis mari jare blebek ae. Ya gendana nyong sing blebek budhe lah yang mana Juwita bos, suaranya tambahi sak weh. Suaranya tambahi.
1: Seru.
0: Iya seru ya. Berarti ketularan budhe ya pancen ke. Nyok ketularan Mbak Yos ana apa? Mbak Yos ben blebek Mbak Yos ya. Kayak pada menyebar pada menyebarkan virus ya. Pimen sak, Pimen.
1: Kasnuri Mama Wiwi.
0: Iya, Om Kasnuri ya. Iya, dua ompong sak.
1: Dua ompong itu ro.
0: Dua ompong disenggol sak, dua ompong.
1: Ompong lagi turu
0: kak. Iya.
1: Kerungu dua ompong gitu.
0: Iya. Jadi gara-gara kamu Mukhtar kayaknya, misalnya gara-gara kamu Mukhtar ya.
1: Kamu
0: tak disalah, namanya langsung. Udah salah kamu Mukhtar ya. Iya, ya salah budi sing dua virus ya. Iya, wong sing belum pakai budi kan, berarti sing nulana budi duduk kamu Mukhtar ya, kamu Mukhtar dua orang empul ya kan. Ada kowe Mbak Mi kan iya sekarang Mukhtar kayak Kak Miki ngomong yang ano kita ingin jakan yang ateng cuma kan orang bisa nyong ya paning apotik Kang Bawur juga paning apotik kayak gue kan ya, iya jadi ini kok kamu Mukhtar simpan menek kayak gue ya Kang iya penjujuki yo iya Mbak Yos pewingi duk-duk wis disambut bakso ya saya Mbak Yos iya kan kok mangkat disambut bakso maning Mbak Yos
1: Mbak
0: Yos disambut bakso, disambut iya, cumi ora, cumi sak, iya cumi, nah
1: paling laka-laka
0: Mukhtar nah, pancen laka-laka pokoknya kamu Mukhtar ya Kang
1: iya
0: iya tapi memang sedip ya dong kamu Mukhtar bubay kayak Kang ya jari-jari kamu Mukhtar aduh Mbak Yos Mbak Yos kok duk-duk meneng kok sambut bakso maling Mbak Yos iya ya mendam bunder oh iya
1: seminggu kak
0: ya kue iya
1: seminggu
0: iya kesok menunya beda maning kak Mukhtar
1: iya beda maning
0: yang kesok menunya es durian ya kak Mukhtar
1: Tar
0: durian ana ese ya. Ndak kuwe iya ya men empul ben emplune nyong mari yo. Iya biasane kan empul dong dipakani es durian kan kok mari sak.
1: Iya.
0: Mbak Wikan dan lupa ki Mbak Wikan. Aduh ya Allah ya Allah Mbak Wikan. Suarane serak-serak becek yuk Kasri. Iya kuwe. Iya Bu Sri. Jadi pusing aja ngodor jasa karo adi wadon weh
1: orang
0: iya
1: orang ngodor gendam yang Mukhtar jadi ngodor karo Kak
0: Sri Sri iya Mbak Atun iya jare Mbak Atun jaluknya enak-enak tok ya sak iya orang jaluk sih enak-enak tapi wong diwain si Pribin diwain sih ya
1: Pribin
0: ayo
1: Mbak
0: cari Kasri, cari Kasri, cari Kak Mukhtar ngonong Kasri wingi pan dimentong kalau gede munya munya urah nyum
1: bro ya kalau tidur gede malah tiba itu
0: iya ditakoni main iwak tongkol kok jawabannya urah nyum pan kayak jalan-jalan

0: ya Budhe. Iya pokoknya Kang Mukhtar the best guys pokoknya jadi Budhe. Iya. Iya. Iya, Abah Aam. Selamat pagi ya Pak Aam ya.
1: Heeh. Tropesek ya.
0: Tropesek rombelesek.
1: Rombelesek.
0: Iya.
1: Mana dia?
0: Iya, heeh.
1: Mama. Apa mani
0: ya? Iya.
1: Heeh.
0: Oke. Cari cari Kang Mukhtar ngomong onong compong kamar mut.
1: Paling
0: Pak Somaning marmut, maring studio marmut saiki kuwi. Eh.
1: Marmut.
0: Eh marmut ya.
1: Marmut apa mamut?
0: Marmut, marmut. Iya. Ke panggilan khusus ya, iya. Kang Mukhtar ning Budhe mut ke liyan ngundang Budhe ki ngene marmut dewekan ya kuwi.
1: Kan mamut.
0: Mamut, iya. Iya. Yo lanjut. Iya. Bandung Setu sehat ya Bandung Setu ya.
1: Ya Mama, Mama Bunda Siti.
0: Mama Abila Sakrajum.
1: Mama Abila.
0: Iya.
1: Kang Isni.
0: Iya.
1: Terus Jengrobi.
0: Wah iya. Iya.
1: KRW Narka Ronjo.
0: Iya. Terus apa mani? Trio Belsek.
1: Ayo.
0: Iya, Bunda Siti Penglis apa? Ibu Syuh.
1: Ibu Syuh. Hede.
0: Ibu Syuh.
1: Mama Hilman.
0: Syuh, Syuh, Syuh.
1: Hede. Oh, Madara.
0: Madara Bangir ya.
1: Ya, Mama Ari. Terus Bu Mama apa mani ya?
0: Siapa mani? Siapa? Tah.
1: Bapak Uya,
0: Bapak Uya, Mama Ikma Sakrajum, Mama Ikma ke karo Budhe Nur ke Budhe ne Faiz Banu, iya Budhe Budhe Nur, Budhe ne Budhe ne Faiz Banu, iya, iya, iya. Alah, kayak Burini, alhamdulillah, wah. Cari Buri ini alhamdulillah jasak orang ngodor.
1: Selalu ya.
0: Ya.
1: Baby, Mbak Kembang Pak.
0: Ya.
1: Mama Sira.
0: Terus siapa mani?
1: Kang Mukson Barohyati.
0: Kang Mukson Barohyati. Cereng nong nong nong. Caksu, halo Caksu, halo. Caka suara, halo Kang Caksu.
1: Iya.
0: Iya. Sak sak sak sak jare sabar sabar asline sing sabar enyong Kang Jakso asline sabar e nggo enyong ngadepi jasak oh disabar sabar ya ya gue ngadine yo dipecoi sing jasak raju
1: tapi bakar madu
0: menena
1: udara panas
0: iya iya
1: sama Frida
0: iya
1: Om Atin Bapak Kanapi. Mama Hasna, Yowatri Yowatri.
0: Iya.
1: Mira,
0: iya. Sehat ya Ibu. Iya. Bu Mira Eka Tegocak.
1: Ora Tegocak.
0: Iya sih lagi apa sak?
1: Remut.
0: Iya, wene wis prakot to sak.
1: Ya pohon turu
0: kan. Ora ya wene wis mateng. Wis mateng. Teng, teng. Wani apanan ya Bu Mira ya wis mateng. Ora ya ning remut. Ora ngremut ta wis sawet esuk kok ngremut yo sak ngremut. Ya wis kare penyung ya. Ya ya wis. Terus apa maning sak rajin? Iya, Kang Mukhtar aku lagune sabar Sri, sabar ya kowe. Iya wes. Bu ya nggo kasri dia ndo pengutus. Sabar Sri enggak dipecasak Sri ya. Ya, Mama Not ya. Mama Not aku salami Mama Not ya. Sakrajum. Ndah yang sak lah. Mana cuita bes ndean nang oma ibune di ngodori ya nong. Sak metu ya. Kan suaranya aduh iya pancen suaranya aduh ini menjasak iya wesi cuman iya disapa di 6145477 halo pagi balane Sarah Paramon
2: pagi
0: pagi
2: tembet ya
0: saporet saporet ini jasak lagunya apa ya dek
2: apa ya
0: Kang Mukhtar lagi lagi Mukhtar gun metu lagi
2: kamu lagi nerima apa ya?
0: Apa sih lagu ini? Miki jasa kacum di.
2: Kelalen tak.
0: Nyo lagi siaran buka online sih gimana? Kau tuh memet tukang lah. Apa Miki lagu ini sa jasa lah?
2: Jasa kan WO.
0: Sa Miki lagu ini apa? Bude biasa teliti ya.
2: Ya Miki kan lagi balap.
0: Apa sih? Baby Uni kalah wis beb lah.
2: Baby Uni. Salah ya beb.
0: Iya, kalah. Iya, heeh.
2: Apa? Saiki guling-guling tok.
0: Halo, guling-guling. Ayo, halo. Iya, ke lagunya Pak Yan.
2: Aku lagune.
0: Budhe lagunya Pak.
2: Kaya.
0: Mbak Wikan, Mbakmu, Budhemu tak apa kabar?
2: Oh, alhamdulillah sehat Mbak Wikan.
0: Sehat, iya. Lagunya sayang. Iya, jasa lagunya. Iya, lagunya sayang, jarik sayang. Kepalamu peyam. Ya, Kang.
2: Aku lagunya maafkanlah.
0: Iya, maafkanlah, dah. Maafkanlah siapa?
2: Mirnawati karena
0: Mirnawati, iya, sayangnya Irfan ya, Sasak. Iya.
2: Oh,
0: iya.
2: Kasri.
0: Iya, suwun ya, Kang. Suwun, Kang. Iya, kowe Kang Mukhtar selodot ya kowe. Iya. Oh iya biasa.
2: Iya,
0: sudah
2: tutup.
0: Oh, iya. Apa? Harus sudah berhenti. Ndak aku harus sudah berhenti wis kuwes ya. Ora ingkar janji ya. Oh, pantang. Jare kamu Mukhtar pantang nyong ingkar janji Irfan Mansur sayang ya. Betul.
2: Ya wes.
0: Iya.
2: Salamnya nyindir Sasak ya.
0: Miki apa ya lagunya, Dek?
2: Maafkan.
0: Miki apa tak takon apa nyumpani apotik? Iya nyumpani apotik telu.
2: Bapak iya kan
0: sih Kertasari. Iya.
2: Ya wes.
0: Iya wes Bude.
2: Miki lagu bekeh hilang ya tak?
0: Iya ambil bekeh hilang. Kayak apa ya lagunya Miki ya Bude?
2: Maafkan lah tak.
0: Iya ya ya. Apa Miki ya maafkan lah ya. Ma.
2: Kalau Sasak selamat ngurangin nenek.
0: Ada lagu. Iya, apa pikir lagu ini maafkan lah ya. Maafkan lah. Iya. Maaf. Iya mana cerita bos?
2: Ya mana cerita bos?
0: Cari mana onong biasa saya onong Sasak Bude lagi madep pendi gue.
2: Aku.
0: Iya.
2: Aku lagi neng.
0: Iya lah. Iya, Mbak Heni Om Ali.
2: Ya Mbak Heni Om Ali.
0: Iya.
2: Terus.
0: Ami
2: Bakarma di Umi Lala.
0: Baby Uni sabar deh. Nembene online durung dong ketemu. Sabar. Ya, ya, sabar. Ya. Sabar deh.
2: Asline
0: sing
2: kan mister.
0: Asline sing kudu sabar inyong Baby Uni. Okay. Sabar nyong ngadepi Bude.
2: Ya Baby Uni vaksin.
0: Ora bisa. Ya ora bisa.
2: Ya.
0: Enyong sing kudu akeh sabare. Sabar.
2: Aku kowe aku
0: sabar. Men ya Allah, ngadepi ya. Bude wis sepira, ngadepi jasa ya sepira lah ayo.
2: Wis ikan danu ya.
0: Memang nyong ditakdirkan gun ya
2: sabar ya
0: sabar menemani mecoi ya Bude ya mecoi Sasak mecoi lah
2: fitnah fitnah ya
0: memang
2: bebe.
0: Ya kayak gila nyong memang ya takdirnya memang seringnya dipecoi kayak gue orang apa
2: orang
0: apa orang apa wis nyong bahagia nyong bahagia bahagia wis asal kok bahagia mecoi. Iya, nyong bahagia asalkan kamu bahagia. Aku rela dipecoi wis ya. Iya. Ambu bayi juga.
2: Wis lo.
0: Wis
2: kesabaran
0: empeng. Kayak cere Bibi Uni Bude mentang-mentang nang omah anggone daster swag terus kowe. Anu sampe cere Bibi Uni oh wis mik ya jare siapa maning ge. Oh Mbak mane nang omah be kelalen dek madhep endi kowe.
2: Mak, aku sih,
0: iya, buka gue.
2: Ayo, dipotong
0: tak. Cari Kang Mukhtar ngomong-ngomong mampak sosing pedes ri enda umble meles ya.
2: Minum
0: air ya, Kang. Gue mending lemar ya, Sri. Gue meremut kon mampak so maning Sri ya, gue.
2: Masa aku kudu ngono sih, Kak?
0: Iya, yuk
2: pak. Sri nikmat tali ya, Kak.
0: Ya, ora bisa.
2: Kira rasanya kudu ngono.
0: Iya, kira maafkanlah dia. Apa maaf? Maafkanlah toksia, kena loro ke Mega Mustika karo Mirnawati kan?
2: Maafkanlah dia.
0: Maafkanlah, ya. Maafkanlah dia ya. Mm-hmm. Oke.
2: Okay.
0: Ini mama
2: ya. Mm-hmm. Iya. Maaf. Mama gendis.
0: Mama gendis. Iya.
2: Mas Nuri, Mama Wiwin, Mama Jire, Mbak Afifah.
0: Emang beda ya, maaf kah? Iya,
2: Kayane
0: sama ya?
2: Ana dia, nek tak dibesi aku.
0: Maafkanlah dia.
2: Yang kan nek salah nek diganti yo.
0: Baby Uni.
2: Baby Uni.
0: Baby.
2: Baby Uni. Bebas.
0: Baby Uni.
2: Lepaskan.
0: Baby.
2: Iya bebas ya.
0: Jago eh. Baby Uni.
2: Ini foto Baby Uni mau kalah.
0: Iya kalah wes Baby Uni mah kalahan men kah.
2: Sudah teriak
0: lese, teriak basah kak. Iya, soalnya wis lemes. Soalnya Baby Uni wis lemes sih, Dek.
2: Iya,
0: kayak sih ngomong entah
2: ya,
0: Beb. Iya, sih ngomong
2: sih ngomong. Gue emrol, gue bosan, gue
0: sugeng rawo. Sugeng rawo ya.
2: Iya.
0: Oke. Tapi bye, Bu Dek. Mama Ikma, Bu Dek.
2: Oh iya, Mama Ikma.
0: Bu Dek. Mama Ibu, Bu Dek. Mama Firdan tak maaf nak Bude. Iya. Bu Sri, cari Bude suaranya sejen.
2: Bindeng.
0: Iya.
2: Iya memang urung mari.
0: Kamutar kuengkut. Iya, oh iya. Iya.
2: Iya iya. Kamutar makasih ya.
0: Yes.
2: Kasih Pak.
0: Yo. Iya.
2: Super anggota Sopan Bolang.
0: Iya.
2: Makasih Pak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting.
2: Cus.
0: Terima kasih Bu Dekmut ya. Iya. Iya kamu tar kok jare cuman yang kok bagi Mbak Iyos, Mbak Nurul, kamu bawor Mbak Ria nje. Iya. Eh orang tuh Mbak Ria Kasri, iya ngundangnya Uduria tapi Kasri ya. Iya ngundangnya Kasri Uduria wis pokoknya ya. Ya wis lah yolah. Di kelas remaning ya. Ada sayang. Sayang. Sakracum sayang. Aduh ya. Sayang, ke lagu kayang lunga-lunga sing jaluk cacak racun miski es lagu semani-maning sayang, maning-maning sayang, maning-maning sayang, ala adalah toplek.

Ya, dan matur nuwun ya yang sudah hadir di 085293199588. Selamat pagi, ada Bagus Dewek ya. Assalamualaikum Bagus Dewek di Tembok Lor. Salamnya buat semuanya saja, Balani Setara Paramon ya. Spesialnya buat anak Bojo, buat Baria, makasih. Terus ada Kang PI juga sudah hadir. Ada Galang di Pacabean juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Bu Santo Yong Tahu ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Bapak Uya, Mama Uya juga selamat pagi sudah hadir. Kang Ibnu Abdillah juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Sada bersama Awangnya juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Feby Belpas hadir. Salamnya untuk Mbak Nia, Mbak Nadia. Terus buat Bude Emot ada Mama Hilman. Buat Mbak Am, buat Mama Zira, Mama Abdillah, buat Bu Ida Mataloyo, Bu Sri Miam Cakra. Terus buat Kang Doli, buat Cecak Rajum, ada Kasturi, buat Ami Pekar Madu, Kang Aryo, ada Kang Parjo, ada Mancung, buat Kang Ibni, ada Kang Sobar, Awang, buat Ibu Saada, buat Kang Mukhtar, buat Kang Kopidin ya, buat Mbak Ria, makasih. Ada Kang Edi Dados, selamat pagi Kang Edi Dados hadir ya. Mama Lydia, selamat pagi sudah hadir ya Mama Lydia. Iya, terus ada Mama Nadia juga selamat pagi sudah hadir Mama Nadia. Ada Mama Zira juga selamat pagi sudah hadir ya Mama Zira. Ada Piol juga selamat pagi Piol sudah hadir ya. Waku Celuk sama Wato Ipah ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Pak Untung, Ibu Sri Beduk ya. Salamnya buat Mama Vina, terus buat Mbak Heni, Ali, buat Kang Boim, ada Mbak Atun, ada Kang Sarno, ada Kang Udin, Abah Sarul, buat Kang Doli, buat Kang Kasturi, buat Kang Hendro, ada HM, ada Waato, iya Mai, buat Mama Lydia, Kang Parto, ada Omat, ada Mama Reganis, Maping, buat Malulu, Mama Juwita, buat Mama Nadia, buat Baria, makasih. Wa'i'ah, selamat pagi Wa'i'ah. Iya, Mbak Am di Kembang Pang hadir. Selamat untuk Mama Lani, Mama Ikmah. Ada Mama Nadia, Mama Zira, Mama Abdillah, buat Mama Nunung, ada Mama Afi, Mama Siva, Mama Dia, Mama Wajrah ya, buat semuanya saja, buat Baria makasih. Terus ada Mama Reganis juga selamat pagi sudah hadir. Ada Tono selamat pagi sudah hadir ya. Ada Amruli Purbasana hadir. Salamnya buat Kang Aryo, ada Budi Emut, ada Mbak Nia, Cecak Rajum, ada Kang Kasuri, Mama Wajra, Basahrul, Mama Lani, Kang Parjo ya, buat semuanya saja. Balani Setara Paramon ya, buat yang siaran terima kasih. Ada Kang Raju bareng Mama Silisbon dan kelima bidadarinya hadir. Mbak Ria, salamnya buat Mama Prabu, ada Mama Ella, Mama Ine, ada Bu Cito, Mbak Ermawati, ada Mbak Siva Pekalongan, Mbak Wiksikit, ada Maju, buat Kakak Redi, ada Mas Albar, Umi Habibah, Pade Gondrong, Papa HM, ada Putra Keturen. Terus buat Bu Waro, ada Bunda Iyas, ada Bunda Amel, buat Caka Sembung, Tata Agustin, ada Papa Esa, ada Mas Ibni, buat Ahmad Kanapi, buat Iyim, buat Mama Uli ya. Salam manisnya buat Sekembar, Nok Isna, Nok Esa, Nok Windy, Nok Anissa, buat Abbas, buat Baria, makasih. Ada Safrudin, pagi Safrudin di Kejiwan KDM ya, salamnya buat semuanya saja. Terus ada Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Ada Uwer juga selamat pagi sudah hadir Uwer. Ada Umi Ii sama Umi Idin ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Dalban, halo Dalban, selamat pagi Mbak Ria, selamat bertugas ya. Salamnya buat Balane Setara Paramon tanpa terkecuali. Kalau Mansur nggak masuk di pagoda ya, iya kan Delben. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria, ini dari Budi Nur ya. Budi Nur, terima kasih untuk lagunya dari adikku tersayang Mama Ikmah ya, selamanya buat semuanya saja. Terus ada Kang Channel Jet ya, assalamualaikum Kang Channel di Debong Kulon, nyimak Mbak, semoga sehat bahagia sukses berkah ya. Terima kasih Kang Channel Jet ya. Terus ada Kang Slamet Priyadi, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Rizky, assalamualaikum ya Mama Rizky yang ada di Gumalar ya hadir. Iya, sampe Kang Ubalane Setara Paramon ya. Iya, sing dangdute saporete ya buat Bari, makasih. Nyung bengi mau bumbu-bumbu ngancok Gumalar oh. Gumalar Kupu ya, Sidapurna ya gue. Iya Kang Inan dan mau bengi ya, ere kae ki mblebek esuk-esuk ya. Lah gue. Takkan angin mah.
Mama Cinta yang blepok-pok-pok-pok. Terus ana Mama Abdillah. Iya Mama Abdillah. Iya selamat pagi sudah hadir ya Mama Abdillah ya. Terus ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya. Selamat pagi sudah hadir. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum pagi Ukasri. Nah, ya. Ternyata Mbak Wikan juga pada baik karo kamu utar ngundangnya Kasri ya. Yukasri. Selamat pagi ya sudah hadir ya. Sri ya. Ya Ahmad Cangkring selamat pagi hadir. Terus ada Bu Sri Miam Cakra juga selamat pagi ya sudah hadir. Salamnya buat Balanes Tara Paramon ya, buat Baria terima kasih. Terus ada Pak Jabidin juga ya bareng Bu Bisri. Salamnya buat Jasang Raju dan Mbak Nia Pangka, buat Om Kasuri, buat Mama Wiwin. Ada Kang Parjo, Mama Lani, buat Tata Gusin, Mama Reganis, buat Bude Emut, Nyiratu, Mama Kiwi, Ami Pakar Madu, Umi Lela, buat Bang Al, buat semuanya saja deh, Balanis Tara Paramon, buat Bari, makasih. Terus ada Caksu, halo Caksu, hadir Mbak Rianji. Terus ada lagi halo dari siapa lagi? Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria Jenaka dari Sugeng Rawuh. Salamnya buat yang sudah pada online, Kang Pajo, Mama Lani, Kang Doli, Ami Pakar Madu, Mbak Eka Tonjong, buat Akil Pesarean, Cesak Raju, Budi Emut ya, buat Balanes Tara Paramon, buat Mbak Ria Jenaka matur suwun. Semoga Mbak Ria Jenaka sehat selalu. Terima kasih. Mama Ayi Bengle ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Ikmah di Slaviatan bareng Tiga Dara Manise ya, salamnya buat semuanya saja. Spesialnya untuk Mas Faiz Banu, super spesialnya buat Kang Mas ya, buat Baria terima kasih. Terus ada lagi halo assalamualaikum dari Om Solomon di Harjosari Kidul. Salamnya buat semuanya saja ya, kayak Kang Wong Kai, Wong Kie, Wong Kai, Wong Kue. Makasih Baria Jenaka ya. Anton Lawatan, selamat pagi hadir. Salamnya Kang Gobalane Tara Paramon, spesialnya buat Baria, semoga saya selalu terima kasih. Terus ada Waia hadir Mbak Ria dari pagi juga monitor jiwa IA. Pak Haji Rosidin selamat pagi hadir Mbak Ria Nji, Pak Haji Rosidin. Terus ada Bunda Siti Benggala juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada siapa? Mana Cuita Bus juga ya sudah hadir ya. Om Ucok Ro Beda Manik juga sudah hadir ya. Ya Balanes Tara Paramon. Ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Selasa di 22 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: wis muncul, tinggal disetel kayak gue. Sing penting anak kuotane tetap 101,5 FM Radio Paramon dangdutane saporete.
1: 101.5

0: juga ya lagune. Makane rumokna bae.
1: Tanding Saporetri setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: Alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Haputo Peramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
0: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Haputo, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat

0: Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangka, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat. Alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangka, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sarah Paramon FM Tegal. Nungguin ya. Iya, seperti biasa Patas Paramon Tarling Saporete hadir ya sampai jam 12 siang nanti. Ada Nurul, ada lagu-lagu Tarling Cirebonan. Ada juga Habu Top, obat herbal Ramonarap yang top, Markotop yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit. Bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja. Ditunggu ya SMS WhatsAppnya di 0852-9319-9588 buat Balan Estara Paramon FM Tegal yang mau minta lagu dan juga kirim-kirim salam. Telepon online habis ini, kalem baik ya. Acak kerang-kering dingin. 3528-8-6145-477 disiap nabai, bar kia ya, oke.

0: Daya tahan tubuh adalah hal yang perlu kita jaga. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjaga kesehatan tubuh kita, antara lain, makan makanan bergizi yang seimbang, istirahat yang cukup, perbanyak minum air putih setidaknya 8 gelas per hari, rutin olahraga, dan pilih multivitamin tambahan yang aman dan baik untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Habuto, obat herbal Ramon Arab yang paling top. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, baik konsumsi di setiap hari sebagai suplemen makanan tambahan untuk menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh Anda. Yuk, kita mulai pola hidup sehat kita dengan alami dan aman dikonsumsi.
1: Habuto, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Ya, batas Paramount Tarlinge Saporete 3528888614547. Silakan. Halo, Wilujeng Siang Sara Paramount FM Tegel.
1: Niki meneh Kang Muhtar.
0: Kang Muhtar odong-odong matur nuwun. Halo, halo Wilujeng Siang Sara Paramount FM Tegel.
2: Halo, selamat siang. Selamat siang.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nadia ke?
2: Iya tadi udah salam tapi sebenarnya masih ngobrol.
0: Iya, ngobrol. Iya, Miki anak Kang Muhtar dong cepule. Oh, Wah, iya Kuningan, makasih Wah, iya Kuningan.
2: Wah,
0: iya. Heeh. Ya, benar. Ning bae biang, kenapa ya biang?
2: Kuningan ada di situ benar. Oh. Apa ya? Manu kepudang.
0: Manu kepudang. Ulune kuning, ya.
2: Dasar
0: kreatif
2: sama
0: bujur aja ya. Wis balik. Hati-hati ya budemut balik kan nemen sih libur be. Hati-hati ya. Aha. Budemut. Iya.
2: Budemut.
0: Kayak budemut kalau lihat mama Nadia budemut. Iya. Beneran yang ngeli, urung sarapan. Oke, Mama Nadia. Sama-sama Mama Nadia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diemplak ting-ting. Just yuhu, di belakangnya Mama Nadia. Ada siapa? Silakan. Halo. Ilujeng siang Star para Mon FM Tegal.
3: Halo juga.
0: Mm-hmm.
3: Dan Dute Sabor.
0: Ya he.
3: Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sugeng siang Mbak Nur.
0: Sugeng siang Ugi Kang Kasnuri.
3: Kabarnya baik ya.
0: Mm-hmm.
3: Alhamdulillah.
0: Kayang suaranya lagi serak ya Kang.
3: Lo kan.
0: Iya Kang.
3: Ngobrol aja kaya serak.
0: Iya serak ya.
3: Lagunya
0: apa?
3: Bisikan hati Mbak.
0: Bisikan hati, oke.
3: Salam perdana gue dengan sing lagi siaran semoga salam.
0: Amin sehat. Ya Allah, amin.
3: Terus yang baru turun ya. Menit.
0: Iya Mama Nadia.
3: Nadia. Mama Rizky ya. Terus Wajah Sang Raju, Ibu Suhada, terus Mbak Umi Habibah, Mate Gondrong, Kampok Mbak Atun, Sipi Kita Mama Hilman, Awam Mbak Asyada, Papa Uya Mama Muya, Papa
0: HM
3: Dewi Kunti, Pak Teddy, Walemu, Ibu Jarot ya, Kang Lalu Ibu Jamila,
0: Endro
3: Ismeli, terus Muhammad Amrul, Majidan, Om Omar, Om Lim, Abe Syahrul, terus Mbak Bebi, Mbak Eva, Mbak Imar, terus Mbak Iang, Bekandiano, Peter Biol, Kang Akbar, Jenal Jahit, Amir Ganteng, Wer, Wer, Wer, Wer, Terus Kang Akil, itu mancung lanjut semangnya nengok matok mai terus kok kan jepit kupi sri kok pula sedih penglet mama ay mama yola mama nurut penglet juga kurang ini papa sikin manu satu karena mana itu memang anak sina rinin siska ekan ingsi dapatul jana patul romi konyer patul tidak martoloyo karo lima sri pandine mama siro terus mana yang kok iya purini prabu diona papet diona bukaren
0: karo
3: mengirengnya bang al Bang Junet.
0: Bang Al
3: masuk dong.
0: Masuk dong, jangan sampai enggak masuk Bang Al.
3: Busri ya. Cakra mempakil Mama Wirda Pusanto Mbak Ije. Manis Mama Dea Kang Agus Boiler Kang Ontang Anting Kang Yono Tunang Kang Sober.
0: Oke.
3: Mas Yuri Mama Anai Mas Ujati Bogor Mama Cinatini Kang Sahut mau ada.
0: Iya.
3: Ini Mama Iyo Kang Modong-modong Mama Not Papanya Karisma. Terus mana Pak Warno Maju Pingsan Lulu Wisnu Malah Hawus Joko Polang Yuk Ijoy Iban Basiro Malah Kang Kobre Nyak-nyak Nur Kanti Didi Habis Mbak Sipa Warkona Mbak Godon Mama Fairan Mbak Murni Mbak Amca Kepelan
0: Kepel
3: Ila Tower Ila Kupat Mama Lani Didi Gani Kanteng Kang P.I. Nyai Ratu Ajojo Mama Ikma Terus Mani Nenggo Yumarti Kang Sarno Om Cipto Udine RRS Rini Mbak Iyo Moli Ayam Mama Pita Beduk Udin Beduk Papa Untung Ibu Sri Ada Musri A Terus Pepe Warto Kang Sopari Andi Takin Abar Lingha Yowantes Dawet Nurjana Sodi Kentung Lupes ikan Selep dia
0: Iya Lupes hilang ya
3: Oh
0: mari ngendi dong ya pes-pes
3: manes guanes mas suripa mbak dewita mama ya mama uti mama elsa terus mama yunita mama gayang terus malingnya ngoteh mimi teh lulu teh cita tuh teh dinda dewi cendana dan agus yang ngelobi alo spendi lepap ini kuamping artelihin kong edi dados terhadap jeger Ngik, Parto, Mama Lydia, Mama Mojan, Mbak Amit, dia Mama Nanda Bob Cublak, Melili Bodas, Papa Uyun Jaga Sembung, Jaga Tingkir, Indi Abdila Adisan, Toto Madam Rengganis, Upo Happy Mudekasi, Mama Ho, Mama Dedin Terus, enggak, dia Kang Ati, Cekrani, Yumintel, Yumintel, Apa Kamari, Kang Sarmuti, Mantor Leman Mansion, Mandela, Kamokson, Ibu Rohayati, Jelen, Nong, Yuwatri, Yuwatri, Siti Aminah Masnuha, Bumaryati, Pamaryati, Bukor, Umi Hana, Buranya, Busuri Gemrejek, Apa Rohim Benopang, Bang Jul, Mama Minda Kalilingi, Mama Gilang, Kang Samsul, Kang Aldoko, Urut, Kang Desmet, Mama Arif, Papa Arif, Bang Jul, Bang Komis, Bapaknya Alia, Kang Densus, terus kok Eka Erwin, Eka Anjas, Mama Anjeli, Manulkan Nyaman, terus maling Amik Barmadu, Melela, Kang Arjo, Kang Doli, Mbak Atin, Amar Kanabi, Ozi Saputra. Spesialnya
0: buat siapa Kang Kasnuri?
3: Jenengan.
0: Terima kasih.
3: Ya, Mama Neng, Mas Bambang, Mas Santo, Kang Raju lima bidadari enak. Atun Dewan, Kiki Meraputi, Karo Putra Tina.
0: Iya.
3: Bentuk, gue Mama Wiwin tersaya. Terima kasih Mbak atas waktunya.
0: Iya sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Jos. Yuk di belakangnya Kang Kasnuri ada siapa nih? Halo, Wilujeng Siang.
4: Halo.
0: Stara Paramon FM Tegal.
4: Arlinya Teporete. Selamat pagi menjelang siang, Mbak Nur.
0: Pagi juga Mbak Eka.
4: Betul. Gimana punya kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah ya. Iya. Lagune kae, Mbak.
0: Apa lagunya?
4: Apa ya? Teh poci gula batu.
0: Teh poci gula batu. Oke.
4: Salam melu Kas Nuri udah komplit banget.
0: Pakul salam sih ya.
4: Berkat sih.
0: Iya. Teh poci. Iya.
4: Cek.
0: Spesialnya
4: buat para kolonel para.
0: Oke.
4: Spesialnya sama Sherwin. Cuma selalu. Salam cinta salam sayang.
0: Asik. Mas Sherwin.
4: Mungkin selalu ya.
0: Amin ya Allah, amin.
4: Produknya ya. Teman-temannya laris manis ya.
0: Amin ya Allah, amin.
4: Iya, tambah cak ya.
0: Iya.
4: Kempernya kayak kerupuk ya Mbak.
0: Iya.
4: Ya, makasih ya Mbak.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting-ting. Ajos. Mbak Eka, terima kasih Mbak Eka ditonjong ya bersama Mas Anjasnya. Di belakangnya ada siapa? Halo Wilujeng Siang, Stara Paramon FM Tegal.
3: Iya, selamat siang juga. Tarlinge Sapurite.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Cuaca cerah ya, Mbak ya?
0: Iya, secerah hatiku dan hatimu.
3: Iyalah. Lagunya.
0: Lagunya apa Kang Ibni?
3: Mega putih.
0: Mega putih ning awang-awang. Oke deh, mega putih.
3: Wite klopo gari kodongi.
0: Aduh, kayak kue laku nek.
3: Kembang turi warnane putih. Kembang kunir warnane kuning.
0: Iya.
3: Terus salami.
0: Apa? Udah sampai segitu aja? Bisanya mentok?
3: Mentok.
0: Nyerah ya, lambaikan tangan ke kamera ya.
3: Ya bisa lah, gue juga marahi mulur-mulur. Terus salamnya buat Om Kasnuri, Mbak Wiwin, selamat siang. Yang perdana sih Mbak, siapa Mbak?
0: Yang perdana tadi yang minta lagu Manu Kepudang, siapa ya? Itu Mama Nadia.
3: Oh, Mama Nadia. Jadi tumben temen bisa online.
0: Iya, lagi rejeki nih ya, Mah ya.
3: Oh, terus Mbak Eka, Mama Nadia, terus Bu Ida, Jasa Raju Pak Loli, Kang Raju, Kang Riki Ansor.
0: Dua, terus tiga, Kang, empat. Udah
3: Yon Yan, Kang Akil, Abah Sahrul, Kang Untung, Kang Sayulogo,
0: pengaruhnya bisulian ya, kayak demam loh.
3: Pokalo, Alokis Agustin, Dewi Cendrana, Teh Citata, Nyirato, Bunda Zaki, Mama Ardi, Mbak Lisa, Papa Ari, Mama Ari, terus tuh siapa lagi? Buat semuanya aja lah Mbak.
0: Oke.
3: Lani Stara Paramon FM, dimanapun berada, selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas. Terus spesial buat panjenengan. Menjalankan tugas. Yaudah, gitu aja. Makasih. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
3: Yes.
0: Terima kasih yang sudah online barusan di 3528888 dan juga 6145477. Yang lain nanti masuk lagi ya. Acak lalen ari awak ke ora kepenak. Pastikan minum Habutop 2 kapsul ya, sekali minum sehari 3 kali saja. Rasakan manfaatnya yang luar biasa ya, karena komposisinya ini benar-benar dari herbal yang pilihan ya, yang benar-benar premium. Jadi enak lah ya di badan ya. Gak asal, gak abal-abal deh Habutop ini. Obat herbal Ramuan Arab yang top Markotop ada di sini di Radio Paramount FM atau bisa dibeli di apotek

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01, RW 04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Mendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kabel.
1: Itu udah habis berapa botol, Bu?
2: 2 botol yang ya. 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.

0: 0852 9319 9595.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulosari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
2: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Moro dan Tipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Iya, lanjut ya, Patas Parawan Tarlinge Saporete, ada Vitama dan V Mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja, termasuk kapsul yang diminum dan yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Halo, Wilujeng Siang, Stara Parawan FM Tegal.
1: Halo, Wilujeng Siang. Balanya para mau dulul, jadi ngeri gimana kayaknya lah Burini.
0: Pik, oh neng Burini.
1: Jangan asem. Ayo goreng, pecak tempe.
0: Mantap. Nyong kemecer kayak ngiler kayak.
1: Jadi kisapna budaya mod menel.
0: Iya yang koes.
1: Oke lah, guna apa ya?
0: Apa Mi?
1: Samplak udah ada urung.
0: Samplak durung ya, biung ya, durung kayak ngeta.
1: Urung.
0: Urung Mi.
1: Iya wes, yang mikir.
0: Samplak bae Mi, samplak.
1: Ya samplak wes.
0: Oh samplak. Bertasian yang siapa Mi?
1: Haji meninggal. Mi yang di Lalu Gondeng.
0: Dokter?
1: Haji.
0: Hadi. Innalillahi. Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, iya, iya.
1: Tetangganya Burin ini ya, aku sekarang mampir.
0: Oh, sakit ya, Mi?
1: Jatuh dari kamar mandi.
0: Ya Allah, usia berapa, Mi?
1: Ya, so, bareng nyong, SMP ini bareng orang.
0: Emang kudu hati-hati, kamar mandi orang kena lunyu. Mabit kudu marib. Dikoseki. Oh, marip-marip ya.
1: Ya,
0: ya, ya semoga husnul khotimah.
1: Amin.
0: Amin.
1: Ya wis ngono.
0: Siki lagi mangan bakso.
1: Kamu ta.
0: Ndak bunder.
1: Salam-salam ya.
0: Iya, salam-salam.
1: Iya, Burini Pak Mudiono.
0: Iya.
1: Lu putri ayam cakra, Pak Bowo. Lu Pak Bagio.
0: Oke. Hati-hati Kang, Kang Bawor hati-hati.
1: Iya, Kang Bawor mau berangkat.
0: Iya, mau berangkat.
1: Kakak Nuri, Mama Wiwi.
0: Aha.
1: Mama Nadi. Ibu Abdila.
0: Iya.
1: Kakak Mama Not, Mama Feli. Mama Bu Jaloja. Mbak Lili.
0: Lili.
1: Lapasa. Bapur, Mama N, Dedi Dewi Kunti, Jasa Kelajo, Suhada, Ibn Abdiwari, Jasa Kelajo, Suhada, Umi Abiba, Pak Degundrung, Terus Mas Awang, Mbak Saja, Kang Kumis, Mama Begal, Mama Ali, Papa Ali, Antri Gozong, Bintu Likur, Terus Kang Doli, Bu Ida Matoloyo, Sinok Sitong, Terus sama Mani ya.
0: Siapa Mani?
1: Bunda Septi, Cinta Nola, Yu Atur, Bunda Ana, Baby Belpas, Mama Nono Kalinyaman, Mama Nadia, Ida Drayema, Mama Ote, Mbak Yonita, Bapak Legalisma, Mama Legalisma, Daddy Dewi Gonde, Bapak HM, Walemowe, Gabri, Terus siapa Mani? Oh ya Miliji, Aryo, Aul, Mama Hasna, Nahan Doko, Satu Lanju, Muda Jaki, Saya Mojang, Dan Agusti, Dewi Sendana, Ya Loke, Jeng Lopi, Kang Doli, Dan Mimi Lanca, Dan Agusti, Ku, kayak piol, pintel,
0: iya,
1: Akil, Bisa KBB, Manolol,
0: Oke, oke Mi. Lagu ini jadi somplak.
1: Oh, somplak.
0: Iya.
1: Oke. Matur nuwun, manurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh melak ting-ting. Burini bersama Bapak Pramudiono. Iya. Iya.
1: Burini jalur kebeletengan.
0: Oh, kebeletengan. Oke, dia siap. Iya.
1: Lagu ini jaganya.
0: Iya, oke.
1: Ami kebeletengan.
0: Wargen ya. Iya, wes oke. Ada, ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Jol jol jol jol dah dini kepletengan ya Mi. Anak-anak baik is ah. Halo Wilujeng siang balane setara para mon FM Tegal pleteng. Amin amin anak-anak baik wis.
1: Amin.
0: Cakak nyong di situ anak kepletengan ya, kan yang langkat cakap tepati. Iya kepletengan. Kepletengan.
1: Lalu melu.
0: Oh iya anak ya ke kepletengan. Ada.
1: Ya tak pukul wes nyong ya lupa wes. Pada melu sedih ketelan kepletengan.
0: Iya. Oke deh.
1: Cakak nyong ya.
0: Iya betul.
1: Iya, salam-salam Mbak Nurul. Mbak Nurul ini untuk orang Bariang, uno ya.
0: Terima kasih.
1: Terus kok Ami ini ke Jakarta Kerajum. Budi Habibah, Pati Gondrong, Cak Agustin, terus Nyiratu, Kang Doli, Kang Lasmuri, terus Kang Parjo, orang Mbak Ikmah. Terus kok asing betul mie ayam sama ya Pak Atun.
0: Iya.
1: Pak Atun dan Mbak Sri. Terus kok Mama Lani. Terus kok Kang Al. Mania. Terus kok Pak Bebel Panul.
0: Oke. Dalam. Oke.
1: Ya, makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Jos Akil Pesarean, terima kasih banyak. Kang Ibni Wonosobo, halo. Halo, Wilujeng siang Sara Paramon FM Tegal.
2: Halo. Iya, halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banurun ya.
0: Soalnya cilik teman si Kang Pi.
2: Apa ya?
0: Orang
2: 88 lagi aku cilik teman baru.
0: Iya.
2: Apa kanyer-kanyer ya? Suara cilik.
0: Iya.
2: Yang pingin iya ya. Pantas saya karo ini ngomong ya.
0: Iya.
2: Mantan dengar kali kemarin di kiwung. Medurobong.
0: Iya balik.
2: Bukan sih dah kan banyak bonceng.
0: Kang Pi anak bonjengane ya.
2: Kan motor loro.
0: Oh, kayak kowe motor siji-siji, bukan si poncengan.
2: Ya kan kok ditinggal juga ke rumah nurun ngono. Kok kamu nyomel mali kayak.
0: Kayak kowe dila kayak melasin nemen oke okay, jelek. Iya, salam-salam. Kepriben?
2: Ini langsung balik apa mampir
0: wa kulkas.
2: Mampir wa kulkas.
0: Iya, rene. Silaturahmi. Iya. Balik jam pira Kang Bi wingi? Senin? Minggu ya?
2: Jam pira jam siji.
0: Oh siji, tapi pada balik sore ya?
2: Iya.
0: Seneng
2: ya Mbak Nur.
0: Iya Masya Allah rahat.
2: Kita nak kue tak poton apa, gue kenangan seumurnya orang pada buang. Oh lagunya nyandak Mbak Nur.
0: Lagunya pengen apa sih Kang Bi?
2: Apa ya, Bang Mendreng ya?
0: Bang Mendreng Insya Allah, oke. Okay.
2: Selalu ya.
0: Ya, amin.
2: Oh
0: iya, ola DDPI ge.
2: Gimana siapa Mbak Yus teka?
0: Ayo lagi dalam perjalanan.
2: Perjalanan menurut apa ya karo kaya.
0: Iya. Aha.
2: Selalu. Iya dia pita bakal kan ini ada balemu ya.
0: Iya, ora umsum wong kering Kang Pi.
2: Enggak siapa ngono.
0: Lah iya ya, enggak usah ngelem ya, biung. Gue dewek pewis, Kak.
2: Kamu ini memudun ya.
0: Kepribin?
2: Ini sini memudun.
0: Iya.
2: Ini sini memudun siapa?
0: Yang baru turun Ami Bakar Madu bukan?
2: Ami
0: Bakar Madu Melala, terus ada Ibu Rini Bapak Pramudiono, terus ada Akil Pesarean.
2: Apa?
0: Akil di Pesarean.
2: Ya.
0: Lanang lah ya. Iya, Pak Kania kanyel-kanyel ya biung ya.
2: Iya, mau kanyel-kanyel lemen.
0: Iya, orang om semong kering kan darah nih, kurang gizi buruk kayak kowe.
2: Mau video bahasa
0: Iya.
2: niat teri ya. Oke, butuhnya pangka niat teri jalan teri sih ya.
0: Oke.
2: Terus lo tidak mati loyo, teri pasti kosong terbuka. Mau pada sehat, aku spoiler kalau mau kajian ya. Lo Edi terhadap kafe ya, kaf sayon apa pas nuri kok ini.
0: Apa?
2: Menurut saya yang
0: idilah. Ya. Lah ya apa sih biung ria? Ayo salah minum obat ya Devi. Sakone kayak maring pacar ya. Saya ngurus. Sakone karo wong kae. Oh.
2: Ya ora ngobrol rap.
0: Iya. Sakone kayak karo pacar ya. Sayang ora. Aduh. Diguyu ami bakar madu karo milela ode dine yo.
2: Mas ya.
0: Sama-sama. Geli.
2: Dederia.
0: Ya.
2: Timut olen geli ada imut. Lah siapa sih imut?
0: Ada tadi dari sini.
2: Oh, mun ngono.
0: Iya mikir ning kene libur sih telung dina.
2: Iya.
0: Ora bolos ora, tapi libur. Iya. Iya ya, ora apa-apa wis dinikmati kan bisa refreshing. Kayak kowe? Iya. Ora apa-apa sing penting halal. Berkah. Iya, alhamdulillah kan rezeki yang harus disyukuri. Sama-sama Kang Pi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh melak ting-ting. Halo Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal.
3: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Banurung ek.
0: Iya, abis lucu banget. Masa sayang gak sama kayak sama pacarnya loh.
3: Ada yang seperti itu ya. Ya udah gak apa-apa, direspon aja menurutkan dia.
0: Geli-geli.
3: Menurut kabar sehat ya.
0: Sehat Tete Agustin.
3: Ya selalu bahagia selalu ya. Panjangkan usianya.
0: Amin.
3: Rezekinya melimpah.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Arab Saudi. Padahal lagunya nyanak ora.
0: Lagunya pengennya apa, Teteh cantik?
3: Kemarin gak diputus.
0: Apa iya sih kemarin apa ya?
3: Apa tuh? Kalah saingan.
0: Oh, kalah saingan? Diputer deh kayaknya deh.
3: Oh, mungkin akunya pergi ya.
0: Iya, kemarin diputer semua kok.
3: Maaf. Sekarang pengen itulah.
0: Apa?
3: Apa tuh laki jadi rabi.
0: Oh laki jadi rabi ocholdut ya. Oke. Okay.
3: Salam perdana buat Pak Nurul.
0: Terima kasih.
3: Yang ada lagi kumpul di sana ya.
0: Amin. Selalu, ya. Amin.
3: Kami bakar madu yang lagi bakar sayur asem ya. Menikmati sayur asem Ibu Rini. Bareng Pak Nurul sehat selalu bareng Umi Lelanya ya.
0: Amin.
3: Terus buat Mama Kiwi bareng cucu tercintanya ya. Yang baru sehat selalu ada. Mama Asma bareng keluarga juga, Kang Doli juga bareng keluarga, Tampaknya juga bareng keluarga, bareng Wong Irengnya kalau Mbak Niyama ya. Terus ada Kang Piki, Kang Tiol ya. Terusnya tuh Kang Akil juga ya, sehat selalu Kang Akil, makasih ya selalu nyalami kesehnya. Terusnya tuh Kang Ahmad Ganteng, Kang Tiol, Kang Peter, sehat selalu ya Kang Bang Al, Mama Dia juga ya, Mama Dia bareng Mas Agus Boilernya, Kang Anton Lawatan, Kang Agus Lawatan juga, Kang Aryo, ada Mama Neng juga bareng Mas Bambang ya, Om Kasnuri juga bareng Mama Lebetengnya, ada Mama Frida bareng Papa Fridanya, ada Jasa Kerajum bareng Ibu Suhadanya juga ya, Ibu Suhada juga, Ibu Ida Martoloyo juga ya, ada Mama Lidia, Mama Nanda Aburkon juga. Ibu Rauni, ya Pak Tasli, Pak RT Lisin juga ya. Terus ada Dewi Mecahya, Umi Habibah bareng Pak Degondomnya, Mbak Eka Tonyong, Mbak Eka Anggat juga ya. Yumati Kang Sarno, Imam Cura juga ya.
0: Okay.
3: Terus ada Mbak Maesaro, Mama Ani Syongret juga, Tuti Ratu, Mama Lani bareng Dede Ganinya, juga ya Kang Dano Bapak, Ujus Pak Budi, Teh Mimi juga Mama Elsa juga ya. Dengan ini Pak Bagio, ada siapa tuh Mbak Mutri Kajen juga ya, dan kita juga ya, terusnya tuh Pak Edi Dadu, Pak Tobang Pan.

0: Yeah. Juga belajar juga ya. Mas Kamari, Kang Selam Selawieta, Mas Penny Gunung Gamping, Mas Pagiatan, Ibu Ranya Paranya, Mas Kopudi, Ibu Sulit Meong, Mama Alisa bareng Mas Agusnya, Jaka Tingkir, Jaka Sumbu, Bapak Nekarisma, Dedi Teknik, Jemrani, Kang Asif, terusnya Bu Ami Bakar Madu bareng Umi Lelanya juga ya. Kang Peter, Kang Botrok juga, Mbak Ila Tower juga, Kang Imri Abdillah juga, Mama Silmi, Mama Uti, Kang Rosikin, Handokto juga ya, Ibu Santo Yong Tahu, Pak Haji Saritino, terus Mas Rini Pratama, Abah Sahrul bareng Mama Nisanya juga, terus Imam Jura atau Hal Arobi juga ya, Kang Akbar yang ada di Kota Mulia ya, terus buat Handoko, karena Bapak juga ya, terus buat Mbak Ampem Bapak, Buna Septi juga ya, terus ada semuanya aja deh, para Nepalamon ya, kalau disebut persatu-satu, satu gak bakalan habis sehari ya, Mbak. Kak Akil, makasih salamnya ya. Mbak Nurul,
1: ya,
0: semuanya aja, para Nepalamon, semoga pada sehat semuanya ya. Oh, Mbak Menteri Kajin bareng Pak Tarnanya
1: okay.
0: juga ya,
1: Iya, sama-sama Tete cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua melak ting-ting. Ajos, ya di belakangnya Tete Agustin ada lagi. Silakan. Halo, halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
2: Halo, halo, halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Al.
2: Halo, halo, halo.
1: Mbak.
2: Dalam. Sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah, beger.
2: Bisa neng asale elon di atas ya. Di mana, Mbak?
1: Bu.
2: Miki awal-awal elon di atas.
1: Apa iya? Apanya?
2: Miki sini lagi ngomong halo, elon. Bisa neng atas dewek ya.
1: Embuk kowe.
2: Kenapa ya?
1: What happened?
2: Efek apa ya? Kenapa bisa paham what happened sih bola? Ya kowe. Aku nunggu bingung ngomong what happened aduh.
1: Salam-salam buat siapa?
2: Ya buat kamu dong, salam kenal.
1: Terima kasih.
2: Ya, ngomongnya kayak apa ya, Mbak ya?
1: Ya kayak kowe.
2: Penasaran.
1: Penasaran.
2: Kayak neta tahu ketemu dia.
1: Ah, basi kamu. Gak ada kata-kata lain selain itu, Bang Al.
2: Oh ya wes lah, pas menang
1: wes. Aku sudah pas terlalu melengger dengernya.
2: Iya, pas menang
1: wes lah. Apa? Bok sekali-kali bagi-bagi resep masakan.
2: Oh, kayak apa ya Mbak ya?
1: Iya, atau cerita kamu habis kemana gitu.
2: Oh, kayak aku.
1: Itu bukit-bukit Rimpak. Aku belum pernah kesana, penasaran Bang Al. Kamu udah pernah kesana belum Bang Al?
2: Bukit
1: Rimpak itu yang lagi ini deh, lagi apa sih happening ya, lagi booming, lagi viral.
2: Kawasan di kue.
1: Itu daerah Bumi Jawa ya, kalau nggak salah ya.
2: Oh.
1: Iya.
2: Bumi Jawa sih nggak.
1: Hah? Kurang tahu. Kurang tahu lah tempe baik.
3: Bulan.
2: Bayangin kawasan Bumi Jawa sih nggak kayak anu pompa culuk.
1: Apa? Itu culuk. Itu bagus tahu view-nya kalau udah di puncak. Oh, ibaratnya ya kan kayak kayak mendaki gunung tapi nggak terlalu susah medannya.
2: Ya ya mana mangkat toh.
1: Iya ya, lakasnya ngecak sih adine nyong wis mana dewe kan wis mana ngerti.
2: Jam 2-an coba jam 2-an
1: Mbak. Iya, view-nya bagus-bagus tahu di puncak, bener-bener di puncak berasa kita mendaki gunung, mendaki
2: naik,
1: gunung.
2: Naik ke puncak gunung. Tinggi-tinggi sekali.
1: Sumpring, aku juga penasaran tuh sama pasar Sumpring ya, itu setiap ya, hari nanu, Minggu pagi ya. Iya, kudunya suka Sumpring. Iya benar, di daerah Cempaka ya.
2: Iya, kowe.
1: Itu yang
2: aku udah lewat mono, lewat Cinta Manik aku tuh ya, orang kancang kono. Cinta Manik mana-mana. Saya kayak butelan ya, siapa kamu beli?
1: Oh gitu, di situ juga rame ya pasar Sumpring ya. Sumpring. Iya, bayarnya nggak gue nih godong nih karena bang Al. Apa nggak gue koin? Iya, ditukar dulu, iya. Iya, tapi kan simbolis berasa gimana gitu loh.
2: Saya
1: kan
2: sebulan,
1: iya. Mana hiu dong, anak hiu lah.
2: Ya, saya
1: Iya. Minggu, anane minggu tok Bang Al.
2: Oh, minggu.
1: Minggu tok, esok-esok maning jam 6 wis buka.
2: Cek di situ, cek lokasi.
1: Oh, cek lokasi dulu ya.
2: Iya, eben koyen mono maning.
1: Ora kesasar ya.
2: Wong aku wingi pan balik tekan kana munyeng-munyeng.
1: Munyeng-munyeng.
2: Oleh pantura sampai 15 menit.
1: Ya Allah, dada aja.
2: Payah, ngayong efek ditinggal sampan kecepetan.
1: Arane pe Bang Al.
2: Sesuatu dibeli apa, Boy?
1: Ada, abis ini Mega Putih ya.
2: Mega Putih
1: Ning awang-awang.
2: Awang. Ya.
1: Terus ada somplak.
2: Ya wis lah kamaning wis.
1: Ada kebletengen.
2: Ya wis lah kamaning udah malas menit maning.
1: Iya.
2: Paling salah kok sama tanda.
1: Iya, abis ini juga aku sekalian closing deh.
2: Ya salam engko Mbak Nuyul ya.
1: Makasih ya Bang Alia. Salam ya, buat Tio Sandarista ya.
2: Iya. Siapa? Apa?
1: Salam buat Tio Sandarista ya.
2: Ah, beli
1: kenal. Ah, kau sukanya kura-kura dalam perahu deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
2: Ya, sengen dia.
1: Di hatimu. Yos di hatimu Bang Al. Kang Muhtar odong-odong. Terima kasih. Jerene apa kela kayong. apa ke aja lunga ning burini ami aku mono saiki. Oh gitu. Ami bakar madu sama Umi Lela aja lunga-lunga ning burini bae ya. Kang Muhtar odong-odong pan on the way mono sing bener kok ditunggu teman-teman ora nyumul-nyumul. Terus ada yang sudah SMS dan WhatsApp di 085239319588. Ada siapa ya? Sebentar. Aha. Oh, kamu tadi minta kepalang demen ya? Oke. Mambune wangi nemen pan maringan di piung lah. Ada siapa ini? Mama Ayu Bengle ya. Terima kasih Mama Ayu Bengle. Terus ada siapa lagi ya? Bentar. Ada Jaksu. Halo Jaksu. Jaksu sehat Jaksu. Terus ada Safrudin di Kademangaran Kejiwan ya. Caksu, salam buat semuanya saja. Jaksu apa?
3: Caksuwen.
1: Oh iya Jaksu, Caksuwen. Benar. Jasaksu racunnya bisa. Ada Kang Safrudin di Kademangaran Kejiwan, Bapak Supai, Mama Ais Menguri Pemalang, Kang Rosidin terima kasih. Wayah Kuningan Anton Lawatan makasih Om Salomon Harki. Terus ada Sugeng Rawuh. Ada siapa nih? Bunda Siti Bengle ya, makasih. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramontaling Soporete hari ini jam 12 siang nanti ketemu sama Yos Andarisa ya. Seperti biasa menghadirkan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi, 101.5 Star Paramount FM Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, nek wis muncul, tinggal disetel kayak gue. Sing penting anak kuotane tetap 101,5 FM Radio Paramon Dangdutane Saporete.
1: 101.5

seperti biasanya di Paras Hari Siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Selasa di 22 September 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Paras Hari ya. Tentunya ada tebang-tebang campur sari dan juga ada tebang-tebang kerocong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda, menemani suasana leyah Anda, dan untuk menemani aktivitas Anda pada siang hari ini yang masih sibuk berkoda dengan segala aktivitasnya ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamanya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 atau di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Paras Hari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Silakan monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM di Jalan Raya Empyak 132 Tegal. Suara lagi abot alot balanes Setara Paramon. Mohon dimaklumin Ji. Terus di 101.5 Setara Paramon FM Tegal masih ada Sandarista, masih ada Paras Hari Siang, masih bersama dengan produk-produk dari PD Denatur Indonesia untuk Anda. Jaket iki

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar radio dimanapun Anda berada. Nama saya Lia, alamat Desa Ambar, Kembangan Lebih Baik, Kelurahan Darah Tingginya. Buat pendengar, saudara, teman semuanya, jika ada yang memiliki keluhan penyakit yang sulit disembuhkan, coba saja menggunakan Habutop. Karena sudah banyak banget yang merasakan khasiatnya. Selain itu juga, Habutop bisa untuk meningkatkan imun tubuh. Baik sekali dikonsumsi seperti sekarang ini yang masih musim pandemi. Dan tentunya aman tanpa efek samping. Demikian kesaksian saya dengan Habutop. Habutop, ramuan herbal Arab paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Tegal. Tuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
6: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Baik, kembali lagi masih bersama dengan News Andaris tadi 101.5 Setara Paramon FM Regal di Parasari. Siangnya masih ada teman-teman campur sari, ada teman-teman keroncong yang akan terus hadir untuk menemani Anda Balan Setara Paramon. Ya, mau gabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balan Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang
0: juga. Saporete nemen. Ji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas Paricu.
1: Ya, pripun kabar Bayu?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya,
0: Ji. Aib ta ya, aib memang aya wene kan memang awayae aib. Iya. Gimana? Mari kesegapan.

0: keempat ya.
1: Titik keempat.
0: Salamnya perdana ya Pak Jos. Bareng keluarga semoga sehat selalu ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Dalam segala urusan.
1: Amin ya Allah.
0: Rezekinya berkah.
1: Amin. Doa yang sama. Amin.
0: Amin Allah dan hablum
1: minan nas.
0: Lanjut buat umpah senuri ya.
1: Oke.
0: Beserta jika darah manisnya ya nuk iya.
1: Ci.
0: Batung ireng. Rio Pesek ya.
1: Ya Bu. Bu Daerah Fana.
0: Nok Nani, Bu Daerah Fana. Dan Setia Kebekan.
1: Ya.
0: Buat Mama Ardi.
1: Kang Raju, Kang Raju.
0: Kang Raju. Mama Silis pun.
1: Mbak Mudrika Zen.
0: Mbak Mudrika Zen. Ji. Selamat pagi. Buat Mbak Kuncluk ya.
1: Oke.
0: Selamat pagi.
1: Selamat siang.
0: Iya, terus buat Dangek,
1: Mas
0: ya.
1: Dangek, Munjung ya, Agung.
0: Dangek,
1: lagi ngetungi enduk rupane kan.
0: Iya.
1: Lagi ngetungi enduk.
0: Ngetungi enduk.
1: Iya. Dagangan enduk sudah gendok sih.
0: Enduk lo rupanya.
1: Alah, wis payu ora. Ora
0: ngene
1: lo. Oh, sisane MPG nen.
0: Iya, to puyu.
1: Ana puyu. Puyu mana ala wis kanggo ora puyu. Mentik cilik.
0: Terus buat
1: Pak Tomai.
0: Pak Tomai.
1: Kang Sarno Yumarti.
0: Kang Sarno Yumarti ya.
1: Ji.
0: Retari Trini.
1: Oke.
0: Akbar. Bapak Belpas. Motor pakai panter ya.
1: Iya. Pamer kalau sampean gue.
0: Ya sini.
1: Manas-manas sih. Sampean kan suasananya lagi panas. Ya panas-panas sih sisan. Iya.
0: Terus buat Mama Bayu ya, Mama
1: Ji.
0: Mita, Mama April, Ibu Sungguh.
1: Oh, Ibu Sungguh. Oke.
0: Okay. Ibu Sugeng ya, dua kapsul.
1: Tete Agustin.
0: Salam dua kapsul, Tete Agustin. Tiga dan dua kapsul.
1: Ya. Yeah.
0: Fatima juga ya.
1: Ji.
0: Dua kapsul, Jumintel, Jumintel.
1: Ji.
0: Dua kapsul. Mandur Leman, Bun Elton ya. Kalau ada segera, Iwatri.
1: Iwatri. Oke.
0: Buat Mama Hasna, Mama Mari, buat Bu Kori, Ayah, yeah. Bu Mira.
1: Wah, iya.
0: Selamat siang.
1: Ji, Ceng Robi juga.
0: Terus, Ceng Robi, Ayah, selalu ya, Ceng.
1: Amin.
0: Nah, terus buat Alohi, Gana, dan Ustin ya. Buat Teh Dinda.
1: Oke.
0: Buat tadi Mama Ani, Ustin. Terus buat Handoko ya.
1: Ya.
0: Namsul, laporan okay. Mama Eni. Mau kita kali beli yang ipapannya Karisma.
1: Mama Renggani.
0: Mama
1: Renggani. Reng, Renggani. Renggani. Ngomong apa, Ma?
2: Aku parjo nikah atau kawin. Nanti orang mengkerbang.
1: Nikah apa kawin? Nikah boy kawinnya sama Yae. Kayak lagi musim panas. Engko bojone ngenteni musim atis. Madem. Ya.
0: Tetep lah ya.
1: Iya. Beleng cuaca. Kang Udin.
0: Kang Udin.
1: Ji.
0: Bahasul ya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kamu berbahan tu.
1: Ya.
0: Untung ya. Buat pendatang baru ya.
1: Pendatang baru.
0: Langsungnya bilang aja
1: nanti. Iya.
0: Terus buat
1: apa lagi? Kang Fiter, Kang Piol, channel Jack. Iya, caranya madem rengganis. Wong Kang Pajo maning-maning ngomongnya mengkerut. Akhirnya kongkon madem ke mbok jobae ben ora mengkerut.
0: Kalem ke madem ya. Oh iya.
1: Kalem.
0: Diem ya.
1: Oh iya.
0: Iya. Terus buat siapa lagi ya?
1: Semuanya saja ya. Ami bakar madu Umi Lela.
0: Iya, Ami bakar madu.
1: Iya, Umi Habibah, Pade Gondrong.
0: Pade Gondrong.
1: Wakucluk. Iya.
0: Buat Mama Hilman kan Mas Begito ya, baik Kalonjong ya,
1: yeah.
0: Mas Erwinnya, baik Kaman Anja, Kaman Uya, Mama Nek Uya, Mama
1: Anji, okay.
0: Mas Indro, baik Beling ya, Mama Cia,
1: yeah.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Semuanya saja.
0: Semuanya aja ya.
1: Oke. Okay. Ya. Saya ya. Si Budi.

0: Si Budi, Budi Nur.
1: Oh, Budi Nur.
0: Iya, calon Mbak Ayu, ya. Calon Mbak Ayumu.
1: Iya, lupa ya.
0: Iya, saya ki aktif Adi monitor.
1: Ya, keluarga Mbak Yosya, keluarga semuanya buat Mama Ikma.
0: Oke.
1: Okay. Ekstranya buat para para.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Yes.
1: Terima kasih Pak Jomad, tidak ada kekurangan.
0: Okay.
1: Maafkanlah memetorin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ding ding. Jos, terima kasih. Ada Kang Mas Parjo, nih Mama Ikmah ya. Sing wingi rupa-rupane Kang Udin ngonangi Mama Ikmah lagi poncengan karo Kang Parjo. Posisine cekelane kenceng nemen ya. Kenceng nemen. Terus Kang Mas Parjo menene, "Ayo kenceng nemen go wewe." Loken Kang Mas Parjo. Terus si Kang Mas Parjo di belakangnya. Kang Mas Parjo dibuka kembali di mata judu-judu. Halo, selamat siang Balane Sara Paramon.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Siang juga.
0: Ya.
2: Campur sarine sapor.
0: Sapor tenemen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Kasnuri.
2: Sehat aja.
0: Kabar baik alhamdulillah.
2: Parman bakso.
0: Iya, Mam. Kowe wayahe ngeli mau par mamawan.
2: Terus ya.
0: Alhamdulillah Kang Muhtar lagi aman.
2: Iya,
0: Kang Muhtar lagi aman dua kali berturut-turut.
2: Cantik.
0: Padun. Iya, dadine ya akeh wong apik. Termasuk Om Kasnuri juga apik dong, kabeh balane Sara Paramon ki apik.
2: Apik.
0: Lah kasih ora apik. Kang Mandor.
2: Apa?
0: Kang Mandor Leman, sugeng siang.
2: Oh, Kang Mandor Leman.
0: Iya.
2: Kalau mention Mandela.
0: Ji, sama Mami Nel, Mami
2: siang.
0: Nelson apa Nelson?
2: Iya.
0: Mami selamat Mami Mandor. Ya. Kang okay. Delben, Om Kasnuri selamat siang.
2: Mandor.
0: Delben bukan Mandor.
2: Delben.
0: Iya. Iya, Kang Pi, Kang Pi.
2: Kang Pi.
0: Iya.
2: Mamani titikane kan.
0: Mama Rengganis.
2: Mama Rengganis. Ratu.
0: Iya.
2: Umi Abi Papa Degondrong dan macam Ibu Suha ya. Ada.
0: Kang Udin. Kang Udin beduk ya.
2: Udin.
0: Ji.
2: Kang Jepidi.
0: Iya.
2: Istri. Pak Atoma.
0: Kang Raju.
2: Kang Raju lima bidadari nek.
0: Mbak Mudrik, Mbak Mudrik dongodeng. Terima kasih Pak Gedenman ya Kang Mutar.
2: Iya.
0: Lontongnya bagian oli lo orang jukur lo.
2: Omin.
0: Ji.
2: Halo, Omi Ee.
0: Udara
2: Fana, Mami Tikalone.
0: Ya.
2: Tete Agustin, Nong Binden. Terus Mbak Eva, Mbak Bebi.
0: Nelson. Mami Nelson tadi Om Kasnuri.
2: Jumanto.
0: Oke. Ya Jumarga Sari ya.
2: Terus dia Mbak.
0: Lagi.
2: Nur Kanti. Ini habis Mbak Sipa Warkon, Mbak Koden, Mama Vera, Mbak Murni, Mbak Amsia Kebel, Anus Kebel, Kebel juga, Ila Tower, Ila Kupas.
0: Ji.
2: Terus maning nganggo Purini ya.
0: Kang Amrul, Kang Amrul.
2: Mas Amrul.
0: Kang Akil.
2: Akilut. Kang Adlak Gune Banyulangit.
0: Banyulangit. Ning neta selo. Nggih, menada. Iya, sudah disebut ya berkali-kali. Berkali-kali sudah menyebut menada. Ya wes.
2: Bapak Parto,
0: okay.
2: Pak Malaysia, yang tidak bisa toso.
0: Ji.
2: Terbatin nama kanabi si Caputra. Terus amat ganteng.
0: Oke.
2: Okay. Jenar Jahit. Terus Sugeng Rawo.
0: Yeah. Ya.
2: Terus Buralnya. Masih kembali satu karma kalau itu.
0: Iya. Iya.
2: Dapat segala batu.
0: Oke. Okay.
2: Terus. Jamar telo,
0: Mas
2: Jekano, Mas Ciro,

0: Mamah nak tengah sini,
1: yeah.
0: Kan ada buluh-buluh.
1: Hmm.
0: Terkang PM.
1: Si.
0: Tentang Jolian.
1: Kenali masih aktivitas. Masya Allah.
0: Lagunya mikir sih yang kantuk.
1: Iya, iya, iya, iya, ya, oke.
0: Okay. Enak. Hmm. Eh, makasih. Okay.
1: Mas Fitur suka Nuri yang ada di kosan Lebedeng bersama dengan Mama Bibin ya. Ya, gue mengkocumin di oseng-oseng ya Mbak Yos. Enji, kulo manut, matur suwun ji. Mudah-mudahan Kang Mukhtar sing emane lah kala kaya diparingi sehat terus, rezekine digampang na terus, eben nyongoli bagian terus. Yo, ya Kang Mukhtar, nama si Ciku tuh sehat ya. Jadi ini gak luruh duit ke pena. Lah mengkonyong oleh cipretan terus. Penyiar setara para mana oleh cipretan terus. Amin. Pripun Mas Ju, Mbak Yus, Miss Bu, Kang Mukhtar udah gak ada. Penelpon saja dulu cukup ya. Nanti di sesi berikutnya untuk Anda yang mau bergabung melalui voice call. Setara para mon untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mengkonsumsinya itu 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Silakan monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harganya berapa yo Habutop masing-masing ya? Untuk yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Terus belinya di mana yo? Belinya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Sara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke sini di mana? Di studio Radio Sara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Ji. Suaranya apik nemen di nek Yos ya. Berasa tenggorokane akeh res-resan ya. Engkau lah mesiki di nek kemis ya. Aku lagi arep-arep kae ceruk panas wa atoma i ya Kang Mas Parjo.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Purnomo dari Cimahi. Saya punya keluhan setiap hari pulang kerja, badan rasanya capek dan pegal-pegal. Lalu saya mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal namanya Habutop. Setelah itu saya coba konsumsi Habutop. Waktu coba yang 50 kapsul dengan harga 100.000, lalu saya minum pagi 2, siang 2, dan malam 2 kapsul. Alhamdulillah badan saya terasa enak, gak ada lagi pegal-pegal dan sakit pinggang, hilang. Untuk bapak, ibu yang punya keluhan, coba obati dengan Habutop. Insya Allah sehat, karena sehat itu mahal, bapak ibu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 88 09 9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Proba RT 12 RW Dekmi Farma. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun RT 1 RW 3 Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588.

0: 0852-3319-9588.
1: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adipurna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adipurna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paraman FM Regal. Masih di Paras Hari Siang ya. Masih ada Yus Andarista dan juga masih bersama dengan produk-produk dari PT Donatur Indonesia. Pripun wau Kang Udin, Sanjang Nopo. Mbak Yus, jebule paling enak caprandu ya. Nji leres, orang duwiti masuk. Purini ngomong apa Purini? Yos, emen orang magel yo diguyur maning, dikulus ben mateng Mbak Yos. Prosedure piye meke Purini? Ya saklajum juga selamat sore, selamat siang ya. Cumar gasare, sana ditarik ke maning cu. Ji Kang Mando, lagunya sudah saya hadirkan. Oke, ya. Komen sama maning ke Kang Mukhtar odong-odong. Iya Mbak Yos, matur nuwun doane. Sampean kayak lagi semek ya Mbak Yos, ya semek. Lagi ora karuan hewane Kang Mukhtar. Bulane iki arane alhamdulillah oleh rezeki bakso ya. Ya, dipakani seger-seger, siapa ngerti engko. Tenggorokane dadi eplong. Orang semangat Mbak Yos, semangat baik. Cuman memang gue ngucap berbagai macam perkataan itu ya penuh dengan perjuangan untuk hari ini. Gue unipi bisa kena datung Kang Mukhtar ya, saking ali angel ngetok na suarane. Halo, selamat siang Balani Sada Paramon.
1: Halo Maya.
0: Halo Mama Lani. Ya Ma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cie, sing lagi berbunga-bunga. Hatiku berbunga-bunga.
1: Parasarine sapor.
0: Sapor teman. Pripun mah? Bombong mah. Akhirnya keputusannya pime. Panulan apa?
1: Keputusan
0: panulan aji ulan apa wingi ulan apa sih? Ya kan berarti kan dua kali minta kepastian lo ya. Pati-pati diparani maning nang.
1: Tetep
0: tetep dengan keputusan awal.
1: Bingung beri ya di antara dua
0: pilihan. Ya. Ya, yang satu baru kenal, yang satu berarti sudah dua ya sudah kelar lama, otomatis kan harus ngerti baik buruknya, tinggal saling melengkapi gitu.
1: Tapi kabeh
0: kowe ya jodoh. Jodoh mati. Ya tapi tetap diusahakan. Tetap harus ada masa penjajakan, Ma. Jangan asal cawuk, Ma. Karena kan yang namanya pernikahan itu kan untuk seumur hidup ya, bukan untuk main-main. Iya. Iya.
1: Tapi aku bingung ya. Masa anak-anak kayak urung. Anak
0: sing
1: mentas aku
0: panik an
1: maning
0: ayo. Iya, ya wis lah. Iya fokus maring pecat disit.
1: Wis lah aku pasrah ben. Orang-orang
0: mau iya, tapi ya barangkali memang ya cuma mama masih ngerti ting. Kalau lagi ada di antara dua pilihan ya salat istikharah. Yo ya. Iya, kowe baik. Iya kan bingung kan? Satu sudah lama dengan berbagai macam karakter ya. Apik orangnya tapi kan mama ketika mama menerima ya, ya ora masalah. Satu ini lebih kenal.
1: Sekarang salat istikharah, ngintine ketemu nek asa.
0: Ketemune sampean sak. Lah kok tak arep-arepane sampean no. Sudah jelas ya wis dirajek. Jasak ta wis ana rajege Ibu Suhada. Ya, anggar sampean tetep maksa ngimpine ya Allah mudah-mudahan ngimpine jasak. Mudah-mudahan ngimpine jasak. Kuwi ta memang. Sudah. Sudah
1: jasak.
0: Ya. Ke dia ndadup.
2: Tapi nyung durung sunat Mbak Yos, kudune sunat muli ya Mbak Yos, ya mau tembe kawin ya Mbak Yos.
0: PR nuwun si Kang PI.
1: Awas
0: ya. Tapi nyung durung sunat Mbak Yos. Oh nyung kudune sunat disit ya, dang sunat dikun mbak oli kawin ya. Gak nema, durung karuan sampean sama di pilih. Durung karuan sampean Kang PI. Aja sunat disit wis.
1: Ngomongnya mengiringannya aku sulap.
0: Ayo Kang PI ya. Kang PI ya wis sunat dong, masa durung wis jongkok terus gedein mana ya. Aduh, apa kayak jasak lah cuma mengapa? Berarti gawe ngelu ya Mbak Yos. Gak mau ngelu prima mah. Apa maksudnya tadi di antara dua pilihan karena anak casak akhirnya casak melu nyerandu jadi telu ngonong. Aduh keberadaanmu itu aduh pimis isak ya.
1: Satu atau dua.
0: Iya. Iya lagu negama ya mah ya. Iya ora ulah daripada pimiknya mending mending yang baru memelani daripada apa. Iya caranya bening yang baru. Tapi yang baru itu kan bayan. Belum mengenal banget. Dalem nak, dalem sayangku. Dalem, dalem gantengku. Gede gani. Halo.

0: Si Cinggo Catang. Iya kan, aku sudah pernah bilang. Pacarku bukan cuma kamu saja. Iya.
1: Eh, Kang Pi.
0: Iya, tapi Kang Pi hebat di Kang Pi. Ya, nrimo. Sabar, Ma. Aku selalu di Kang Pi ke sabar. Tulus loh, orang tulus itu, Ma. Maksudnya gini loh. Dia sudah tahu posisi Mama itu ada dia. Tapi dia tetap berbuat baik, tetap baik sama Mama. Itu kan artinya tulus. Perjual sampai anak ya lo kayak gue diperjuangna terus. Allah.
1: Allah
0: nyingkrak. Orang bisa aja gelem Kang Pi. Nyingkrak temen ya lo kita perjuangan terus sampai.
1: Ya wong pengen mendapatkan yang diinginkan harus berjuang
0: gitu. Ya tapi kadang waya kesel mah. Jangan kadang wis waya kesel kadang ana pates e oma ya. Udah kesel ya jebulin kae sing-sing memperjuangkan akhirnya menjauh sampai nembe kelangan. Ya. Ya, aja orangan lah. Mama Lydia, Mama Lydia.
1: Mama Lydia.
0: Sunat bae mengko bujil Kang PE kan. Selamat siang Mama Lani, ya Mama Lydia.
1: Ya mesti yang
0: nganggo kelintingan bae ke Mas Dangek oli main emrimen masukkan ta ya masuk ya. Kelintingan bae mati koclok.
1: Lah kuwe.
0: Kayak arisan.
1: Kelintingan.
0: Iya. Oh iya.
1: Sing metu.
0: Iya. Ya wong loro mama sampean milih siapa sebenarnya? Maksudnya ana sepong pirakan loro ya antara kiye karo kowe. Ya wong loro bae sing dilebok. Nah, engko sing metu disit berarti kok sing dipilih. Ya ngek.
1: Lo kaya arisan ya.
0: Ya arisan dong dangek ya, masukane ya aduh, masukane dangek memang iya sung gampang pintas kaya kowe ya. Sing jelas ki nganggo ati tergantung kata hati anda, Kang Boim, Mama Lani ketemu Boim, Mama Lani ketemu Boim, pesam pesem kayane, itu Kang Boim semua rasa kekeran ke. Jangan-jangan mau menelukan Kang Boim ya Kang Boim. takokna dukun bae Mama Lani cocok. Ke sing endi oh kokone takon maling dukun bae cocok ke sing endi
1: jebule dukune cacak racun
0: maning-maning cacak racun apa salah dan dosaku ngono cacak
1: wis bisa ilang
0: iya ya iya ya ma waduh wingi be romantis semen ya ma ya coba tangan tangane cacak ora cekel nak ora tangane Mama Lani ora bisa mutar sampean sing tekasak.
1: Sangen yang uripe keprenen ngono. Ih, keprenen
0: kaya. Ya Allah. Iya bingung di antara dua pilihan, tapi sing diarep-arep sing teka oncolet istihara kongkone jasok rasum sing marani. Rimesak sampean ya Allah, duwe apa sampean Kang Parjo betul-betul apa nih Kang Parjo? Mbak Rojana.
1: Mbak Rojana.
0: Iya. Iya.
1: Mama Ikma karo Kang Mas ya.
0: Iya, Mama Ikma. Anjir.
1: Sing.
0: Wes kan ndak apa kartune nang aku ge.
1: Terus ngopasang rajin
0: ya. Mama Nadia. Selamat siang Besti Trio Pesek.
1: Siap,
0: Kang Channel Jahit.
1: Mama Nadia, Mama Nunung ya.
0: Cerita apa Mbak Yus? Ya cerita antara Mama Lani, dia dan dirinya. Mm-mm.
1: Ya terus lo Kang Akin.
0: Ya.
1: Kang Peter.
0: Ji.
1: Terus lo pasukan Ibu Kemong.
0: Mm-mm.
1: Yang Mama.
0: Terus Kang Mandor mah, Kang Mandor Leman mah sama Mami Nelson Mandela.
1: Mandor.
0: Ji. Iya ya lawas orang ketemu. Iya, alhamdulillah sehat. Iya.
1: Mama Renis, Marina.
0: Mm-mm.
1: Terus, Mas Lalang buat ini ya. 8 huruf.
0: Iya. Mm-mm.
1: Selamat
0: huruf. Kak Mama Renis.
2: Mama Lani menang yang baru.
0: Aku mau dia wis laka. Iya. Iya. Kayak Uwer pengen bersuara, Uwer pengen bersuara.
3: Walane yo.
1: Mungkin betul.
0: Ya. Papa HM.
1: Ayah HM.
0: Mm-mm.

0: Tapi sebab Kang Poim, Kang Poim. Rayuanmu.
1: Muat.
0: Tane Kang Parjo, ya jejerene karo menit monene lirak-lirike karo Mama Lani.
1: Ya
0: kuwi ana sing sithik sine gedene. Oh. Primen ke mak iku mah. Lebih nyung krungu monene. Nyung tanya. Terus kompor wis mah.
1: Barang barang kan palikan salaman.
0: Iya. Yeah.
1: Oh, lane sing
0: ndek. Diketipi, terus diketipi. Terus diketipi ngono.
1: Ora ya.
0: Ini mau main mata, tip-tip
1: mana? Karena juga kayak kepikir, aku suka nganggung kacamata hitam yang orang.
0: Umar.
1: Umar.
2: Malamnya aja menjeng ya.
0: Aja menjeng. Menjeng wer.
1: Menjeng wer.
0: Iya, iya. Cuma ganjen.
1: Terus
0: ngomong. Si menjeng ke Yos. Ya.
1: Biba patik gondrong. Menro is melek. Kata aku.
0: Mbak Mudrika Zen.
1: Terima kasih.
0: Lagunya tadi apa, Mama? Weh. Teleponnya ngambek.
1: Terus lo kayo Kang Doli Bu Ite. Terus lo Triom Blesok juga Mama Ari Bapak Uya.
0: Oke.
1: Terus lo Ami Karo Umi ya. Siang.
0: Iya, Wak Atomai.
1: Wak Atomai. Terus
0: KBB. KBB ya.
1: Kamu pengen nyapa?
0: Halo. Gani, kemana ke? Gani, kamu kemarin kan waktu itu ya, apa waktu ya? Di acara itu sih. Waktu kondangan kemarin di Papa Karisma, ya kan? Waktu itu kan Om Pi itu kan ya, kan Mbak Yos lagi duduk. Om Pi duduknya nyenderin Mbak Yos ya. Kamu datang kan salaman sama Mbak Yos. Ya. Gani, bilang sama ibu, ke Om Pi sender karo nyenderan karo Mbak Yos. Langsung ngaduk ya Gani ya. Om Pi inilah dinen ya. Om Pi sangkut takutnya sama kamu. Tak sama kamu.
1: Sama ibu.
0: Takut sama ibu. Kok takut sama ibu? Om Pi-nya takut sama ibu.
1: Takut dibuang.
0: Gak mungkin dong kalau kamu itu gak bakal dibuang.
1: Di es krim?
0: Iya. Iya, pipis dulu. Tapi pas keluar udah gak ada. Yes. Gak apa-apa kalau yang makan gani gak apa-apa. Ya, nanti lagi ya.
1: Iya. Tengok malam ya.
0: Asik. Gue bapak.
1: Di main
0: gue. Gue kir.
1: Syukur emang nih. Aktivitas ya. Terima kasih Mayan.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
1: Yes yes yes.
0: Terima kasih Dede Gani ya, duet bareng sama Mama Lani ya, yang ada di kawasan Munjung Agung. Di belakangnya yuk kita sapa kembali di 477 nya. Halo, selamat siang Balai Nestara Paramon. Ya. Siang juga. Teman. Kabarnya baik, Jazak.
3: Alhamdulillah, baik ya.
0: Baik sekali.
3: Oh, suaranya kayak gitu sih.
0: Pegangin tangan kamu sama tangannya Mama Lani, kamu
3: emang
0: mau
3: aku
0: aja.
3: Emang aku orang buta, biasa ditonton.
0: Iya, harusnya kamu bilang, aku gak mau Mama Lani. Mama Lani udah punya orang itu. Yuk sama Mbak Yos aja yuk. Kayak gitu harusnya.
3: Walah.
0: Sekarang giliran aku mau pegang kamu, lagunya sudah selesai.
3: Iya loh.
0: Iya kan?
3: Kawan.
0: Iya, bagaimana kepri?
3: Pasti jeluk balik sih.
0: Siapa? Iya, pesek. Belum sempat pulang kamu ya.
3: Mas, paket mari turun. Tumben yang barusan joget karo nyong anak apa?
0: Ya, jasa gitu loh. Kan tadi Mama Lani bilang.
3: Ya.
0: Pesonamu sungguh sangat luar biasa. Padahal biasa-biasa aja. Kang Wir.
3: Sing ngarep-ngarep.
0: Cilok-cilok dari Kang Wir, cilok-cilok.
3: Sing
0: wati
3: ya marah-marah
0: malah retak karo weruh
3: ya.
0: Ketemu Yos kayak kudune jamune sing kaya apa? Memang akil ngerti. Lah mulang kok jawabane blandra.
3: Apa yang blandra?
0: Iya, jawabane tidak sesuai dengan harapan saya.
3: Akil?
0: Aku takone kamu bae lah.
3: Hah?
0: Iya, suara jamu. Aku jamune apa kudune sing suarane iki?
3: Kudune atus ana abang.
0: Iya, duh.
3: Enak kok.
0: Saya luru tabes kayak gue angel sak.
3: Angel.
0: Mangkana romari-mari ya saknya.
3: Iya.
0: Iya luru. Aku

0: misak, oli kalem misak. Kayane kayane Suhada cemburu, Mbak Yos. Ora cenacan jar Kang Pok imunine Ibu Suhada cemburu.
1: Apa
0: monggo saya persilakan. Barangkali mau sampai pagi juga enggak apa-apa ya kowe. Tapi tapi kan ora, tapi Ibu Suhada kan ujug-ujug mlebu sak. Ya mlebu sak kok mlebu sak. Terus kayung jukut silet. Jukut silet.
1: Ora pakondangan.
0: Pan tuwo lek kuwi ya. Ngomong ora apa-apa jebul kayung. Aduh, kayak potongan kayung ya. Pan nyambit kek.
1: Orang gak silat, Yus. Orang gak silat.
0: Emang ngerti persiapan. Persiapan. Soalnya kan Anda kalau ketemu sama Balenestara Paramon, ketemu sama penyare, mereka pada mengerubungi Anda.
1: Tapi
0: orang apa-apa, bombong kan. Bombong kan, Pak Im, Ibu Suhada itu sangat luar biasa sekali.
1: Kuyo-kuyo boy mau bilang.
0: Lah kuwe malah senengen ya. Iya.
1: Malah ngantuk. Amane dong
0: ngomong ngomong ibu suwe lah. Iya sebenarnya sebenarnya cuma beda. Tapi
1: bener banget mau biar mama lah.
0: Lah ku.
1: Kemarin itu harap-harap.
0: Sampai nengi mimpi karep-arep ketemu sampean ya sak ya. Padahal sana dua pilihan. Iya wes. Mama Ikmah sak, Mama Ikmah.
1: Jimen, kita nggak berstengah ketan.
0: Siapa?
1: Mama Ikmah.
0: Mama Ikmah, Mama Ikmah ya lagi ngulen nih ya mah.
1: Kita nggak berstengah ketan.
0: Apa sih kue arane? Setengah
1: berstengah.
0: Oh, sudah tahu. Lah, kita sampai ya nosak. Apa nyong sak?
1: Mama Ikmah.
0: Oh, Mama Ikmah.
1: Atau temunya kayak aku sih.
0: Oh, Mama. Mama Ikmah, Mama Ikmah kayak Kang Pi orang masalah ya kue.
1: Ya Kang Pacu, apa ya Kang Pacu ya?
0: Mama Ikmah kayak Kang Pi orang masalah ya. Si mending nyong runtang-runtung urus sampean ya kue.
1: Ya, malah ada ngomong sama Kang Pacu mana? Kamu kan juga kompor buat.
0: Gak mau dikasihin. Iya. Ya, ya mereka kan orang-orang hebat ya. Mereka orang-orang hebat sak. Wong-wong tulus ya. Wong tulus kan kayak kue sak.
1: Orang tulus.
0: Orang perhitungan. Terus rasanya itu tanpa syarat ya. Walaupun dilalani ping pirang-pirang ya tetap ikhlas.
1: Tulus.
0: Ikhlas tulus lah.
1: Tulus
0: temenan gue model Mama Ikmah karo Kang Pi iki tulus. Saya menilainya seperti itu ya. Bukan karena ada maunya, bukan karena ada maunya. Wis saya Pak Haji Rosidin, Jasak melu wisata Gua Lawak. Iya, ketanya kamu sak, Jasak melu melu maring gue wisata Gua Lawak. Melu ngono sak. Melu ngono. Melu, ngono sampean kayak walaupun kursinya penuh sampean kayak kok gendong nyong.
1: Ora apa Haji, ngapurannya orang melu.
0: Melu ding.
1: Kamu aja bodoh nih,
0: Pak. Mang kapan tak tekan nang ban serep, Sak?
1: Allah, ya. Ban serep toh.
0: Iya kan sih pentingan ngajuk mana? Mau tak taleni, pan ditaleni.
1: Ora.
0: Ya, pokoke
1: kudu melu, Pak.
0: Ya, ora pokoke kudu melu.
1: Temen ya. Cuma.
0: Enggak sampean. Enggak tak lebok kena tas wis tas sing gede nemen ya, ben ora konangan. Anjuk mana jugo-jugo jasak. Nyenyong anak tas gede nemen kalem ya. Anak.
1: Tas waring.
0: Iya tas waring.
1: Kenapa dia pikir mana tuh? Soalnya bersediannya waring malu takut di waring kayak gue
0: kok. Lah gue.
1: Mana dia?
0: Iya wes kalem ya. Wes pokoknya melu sak. Wes. Iya wes. Iya. Mama Abdillah sak. Mama Abdillah sak.
1: Oke. Putri Opesan.
0: Oke. Buat.
1: Putri Om Blesok.
0: Ya.
1: Mana yang gue rambut pirang dan rambut abang? Assalamualaikum.
0: Nama rambut ting-ting.
1: Jos.
0: Terima kasih. Oh, Jasak Rajum. Sing diarep-arep mlebu ngimpine Mama Lani. Mama Lani.

0: Halo, Duni, tolong kamu ke ruangan saya sekarang.
1: Siap, Pak.
2: Permisi, Pak.
0: Iya, silakan masuk. Don, saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi besok. Memangnya kenapa lagi?
2: Maaf, Pak. Kayaknya saya sakit lagi. Badan gak karuan rasanya. Kepala pusing. Sama ini, Pak. Persendian saya sering sakit kalau gerak berlebihan. Dan sering kram kesemutan juga. Padahal saya kira kemarin sudah sembuh. Malah kabur lagi, Pak.
0: Makanya kalau memang belum sehat 100%, jangan dipaksa untuk kerja. Jadi kayak gini kan bolak-balik izin. Bukan gak boleh, saya gak enak sama karyawan lain.
2: Iya, Pak, maaf.
0: Ya sudah, sekarang kamu izin pulang lebih awal, terus ke apotek dulu, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Tuh, di apotek sudah ada. Terus, kamu istirahat dulu. Saya kasih kamu izin 2 hari lagi ya.
2: Oh, siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata vitamin.
5: Matan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, di Apotek Raja Wali Farma yang beralamat di Kabupaten Tegal.
4: Untuk informasi, konsul 9319-9588. Sekali lagi di 02.

mundur. Alon-alon ya, sudah saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Kang Amrul yang ada di kosan Purba sana ya. Tadi yang saya munculkan itu salah ngeklik. Suwe ora jamune suwe ya. Ya, ngapunten gesak. Nanti saya ada di akhir acara, mudah-mudahan sesuai dengan permintaan. Terima kasih untuk anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang neng yo. Sekolah Mbak Mudrika Zen ingkang wonten ing Sidamulya badhe ngaturaken salam kagem Tete Agustin ada

ada Jeng Robi, Mama Lani, Mama Neng, Mama Elsa, ada Mbak Nia, buat Mbak Ina Bumi Jawa. Terus Mbak Iem, ada Mbak Am, ada Mas Fo, ada Mas Ibni, ada Furkon, Abah Sahrul, Jasa Kerajum, Kang Kopidi, Nuri, ada Kang Parjo, spesial Kagem Putra Putri ini pun kulo, Ayu Singgi, Kiki, Ugi Reza. Matur nuwun Kagem Nengyos, Andarista. Sekalipun Perahu Layar sudah saya hadirkan tadi di Agu ya. Kang Raju bersama dengan Mama Asli Lisbon, lagunya Si Jantung Hati Nokyo. Sampun dahar Nokyo, alhamdulillah sudah makan siang. Oke, Kang Delben juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Yos Andarista, Amrul saking Purbasana Taru Perahu, nuwun sewu badhe request tembang mundur alon alon margo sadar aku sopo. Sudah dihadirkan ya spesial untuk Anda Mas Amrul. Salam colek Kang Gebudemu, ada Mama Lani, ada Mbak Nia, ada Kang Doli, ada Kang Parjo, ada Kang Saharul, ada Kang Kopidin, sedoyo mawan kru lan barane Stara Paramon, sugeng lele, rehat siang spesial Kang ini Puyo Osman, Projo Sumarto Bengle, ada Fit Sari dan Keroncong di Parasarinya Stara Paramon. Salamnya buat semua barane Stara Paramon tanpa terkecuali buat Mbak Yo, sehat ya. Sehat selalu, akhir rezekinya makasih, doa yang sama buat Anda Kang Fitter. Kang Udin, siang juga Burni, Pak Pramudiono juga selamat siang. Kemudian Mas Ju di Margasari ya juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Mandor Leman ya, request lagunya Idam Jemblem sudah dihadirkan ya, salamnya bersamanya saja. Kang Mandor Leman bersama dengan Mami Nelson Mandelanya. Di belakangnya Kang Mandor ada Mbak Rojana. Salam buat Balane Sara Paramon semua, spesialnya buat Mbak Yo sing lagi kurang sehat, semoga cepat sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun untuk doanya Mbak Rojana. Rojana, Rojana. Kang Alat Istiharo. Istiharo Mama Lani, ben tedeg ya. Sesuai karo pilihan Mama Lani karo sesriane Gusti Allah. Iya, Kang Pi ya juga selamat durung sunat Kang Pi. Di belakangnya Kang Pi, mana tadi Kang Akib ya? Okay. Kang Akib make Allah komen Kang. Aku ora fokus ya Kang ya. Angger angel-angel di antara dua pilihan ya, siji dalan nang jero. Siji maning dolan nang jebe ya Mayos. Aduh, tuh penjelasan yang lebih detailnya nih Kang Akib ya untuk itu. dan keder jarane berarti intine loro-lorone ya. Kayane teh memang pengine loro-lorone. Eh, kalau tuh dipilih lah. Lah kasih dipilih wis lah. Nah, iya wis. Lihat waktu ya Mama Lani ya. Terus di belakangnya tadi Kang Akib, Kang Akib mana Kak? Singen sarane enggak aku kelintingan baik ben kayak arisan ya di koclok ya. Sing metu disit siapa aku sing dipilih. Mas Dangek juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Lagune Mbak Yo, Suwe Ora Jamu dari Waljina. Ini yang saya nemu itu Suwe Ora Jamu nulis Lesus ya. Waljinanya kayaknya enggak ada deh ya. Salam buat Trio Pesik Melesek. Mama Nadia, salam buat Trio Blesek, Mama Nadia, Mama Lani, Mbak Nia, Mama Wiwin, Mama Ikma, ada Kang Parjo, Om Kas Nuri, ada Kang Doli, Ami Bakar Madu, Umi Lela, Mbak Mudrika Zen, Bu Rini, Pak Pramudiono, Mbak A, Mama Zira, Mas Fitter, ada Kang Piol, ada Bang Al ya, Bude Eravana, Bude Sep, Bunda Septi, ada Mbak Atin, ada Abah Kanapi, Mama Frida, ada Mama Ari, Bapak Nyai Ari, Aryu Puyi, ada empat sekawan, buat Mama Elisa, buat Mama Dea, Mama Lydia, Yumarti, ada Kang Sarno, buat Mbak Yus, terima kasih. Kemudian di belakangnya Jasa Kerajium ya, ada Mama Nadia juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Terus mana lagi Kang Channel Jahit, assalamualaikum. Oh ini suara jamunya bener kok, tulisannya Lesus tapi yang muncul suaranya cewek ya, berarti mudah-mudahan sesuai dengan requestnya Jasa Kerajium esoknya. Mas Channel Jahit, assalamualaikum. Ayo, waalaikumsalam. Di Debong Kulon, Mas Channel Jahit di Debong Kulon nyimak Stara Paramon. Para sarine saporete. Campur sarine saporete Kang Channel Jahit. Nggih, salahnya buat

semuanya saja buat Balan Estara Paramon. Kemudian Mama Ringani juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Lydia, ya sing jane pokoke judule mah Joni Ikmah Parjolani Mbak Yos, ya wes. Terus di belakangnya Mama Lydia. Ada Kang Wir. Kang Wir, selamat siang juga, terima kasih sudah hadir. Kang Boim. Kayane Mama Lani ngecek kawinan casak racum. Kawin lari gelem ora sak. Mama Lani milih mak casak racum. Ya. Kabe bawis mah, enggak sampean kabe mah. Oke, terus di belakangnya. Di belakangnya Kang Boim. Mbak Am kembang pang. Sak, suwe ora jamu pating kletik ora sak. Bicarane Mbak Am kesak. Mama Lani, jasa goyanganmu sungguh dahsyat. Cari Mama Lani sak. Ya, Mama Ikma juga selamat siang. Request lagunya Cinta Tak Terpisahkan. Waktunya mepet Mama Ikma. Jadi miliknya Didi Kempot. Iya. Kemudian di belakangnya Mama Ikma ada Pak Haji Rosidin. Pak Haji Rosidin ya, juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Abdillah, Mama Abdillah, sembari aktivitas ya Maya, semangat Ma. Selamat siang juga Mama Abdillah bersama dengan keluarga. Ada salam salami pun Kang Sedoyo Balane Sara Paramon, Bad Mbak Yas Matur Nuwun. Papa HM juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. 2 September 2026. Terima kasih sudah bersamanya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online, dan Anda yang sudah bergabung melalui voice call. Setelah ini nanti Yas Andarista hadir kembali untuk menemani Anda di Lanosta. Ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga mancanegaraan yang akan dihadirkan sampai di jam 4 sore ya. Suwe ora jamu memenuhi permintaan dari jasa kerajum yang ada di kawasan Harjo Sari Kidul. Dan 101.5 Stara Paramon FM Tegal. Yos Andarista pamit undur dari Paras yang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramon FM Tegal. Hai, Balani Star Paramon. Ketemu ya debang-debang pop nostalgia manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang melalui voice call di 358 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mengkonsumsinya 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terwilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Star Paramon FM Tegal. Atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Star Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. All of that, see you on special untuk Anda.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Manjur. Alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-93 Jalan Raya, tepatnya di pertigaan Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Kembali lagi masih bersama dengan News Anda Arista di 101.5 Star Paraman FM di Gel di Lanzosta ya. Sampai di jam 4 sore nanti kebersamaan kita masih ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca ya, yang akan terus dihadirkan untuk menemani Anda balanya Star Paramon. Monggo yang mau gabung di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang menjelang sore balanya Star Paramon.
1: Halo, Mayel.
0: Ya. Siang juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama.
1: Star Paramon FM.
0: Lanosta.
1: Lanosta sepanjang hari.
0: Oke. Aku seorang kapiten.
1: Aku
0: ingin apa ya?
1: Tinggal mimpi, tinggal mimpi sih Mayang.
0: Oh, dia.
1: Anak.
0: Oh, dia.
1: Lagu gue disukai sama
0: Ma Ikma. Emang kae.
1: Maksudnya
0: ini lagu yang suka sama lagu yang sering diminta Mama Ikma.
1: Oh,
0: iya, beberapa hari kemarin mintanya ini mulu.
1: Oh
0: ya,
1: orang kaya malam minggu aku juga karaokean lagu gue.
0: Tinggal mimpi. Oke,
1: okay. Malam minggu Bayas ya. Semangat terus ya Maya.
0: Iya Mama.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Keluarga tercinta ya.
0: Amin.
1: Bahagia terus.
0: Amin.
1: Akhir hayat.
0: Amin. Doa yang sama.
1: Orang kurang pangan, orang kurang sandang ya Maya.
0: Nji Mama. Doa yang sama buat Mama Lani dan keluarga.
1: Penting Maya. Pengen tunggu apa anak.
0: Amin.
1: Pengen makan apa?
0: Iya benar Maya, iya benar. Amin amin. Cukupan pak oke ya Maya? Iya wes.
1: Cukupan. Orang mulai lah tak nutup kuki yang besok lah ah ya.
0: Nggak boleh. Tapi emang nggak boleh, di Islam juga nggak boleh. Kita artinya kita tidak percaya sama takdir Gusti Allah. Cari ini kayak apa? Iya cari nang Islam sih. Harus percaya. Hari ini bisa makan, besok pasti ada aja rezeki. Gitu.
1: Salam minggu. Pertama dan paling utama. Keluarga nih Mama Lani.
0: Mama Nadia, selamat sore Trio Pesek.
1: Oh iya Mana.
0: Kang Channel Jai tangi turu. Siapa Mama Lani tangi turu?
1: Aku hari awan. Oh turu bayar. Tangi nih. Orang biasa turu.
0: Iya. Kaya lagu ni tinggal mimpi gak siapa wong kaya siapa sih wong kaya siapa mantan.
1: Sing penting utu kue kang mati Mama.
0: Oh dud, oh iya, ya wong kaya wong ya akhirnya runtek.
1: Tangannya juga utu wong radio.
0: Oh ya wes, iya.
1: Terus.
0: Kang Amrul.
1: Kang Amrul.
0: Halo Mama Lani lagi ulta ya ulta be.
1: Saya
0: wis lewat. Udah lewat Kang Amrul. Bapaknya Uya, Mbak Yos, Mama Lani kayong lemes temen. Iya, kastangi bubuk jarane kae. Kang Channel Jahit.
1: Kas metu panas. Mulane metu tuku kuku.
0: Iya, Bunda Bude Nur.
1: Bude Nur sing
0: nang endi? Bude Nur Mbak Yune, Mama Ikma. Iya sing suka juga sama lagu itu Betaria tinggal mimpi.
1: Oh iya Putenor karo Mama.
0: Iya, Mama Abdila karo. Selamat siang Mama Lani.
1: Mama Abdila.
0: Kang Tohal Arobi ngacung Mama Lani.
1: Kang Tohal Arobi.
0: Iya.
1: Tunggu kata-kata hari ini sama pantune
0: Mbak. Iya lucu ya. Iya orangnya mentol temen kreatif kayak si Tohal ini. Mama Lani sambung dahar napa dereng ceritane wis awan sore durung Kang Amrul pripun pandulang
1: ngemil kritik.
0: Aku ngemile pilus
1: aku kritik gedeng wis
0: digawa
1: Barina.
0: Oh iya dapat oleh-oleh
1: kayak sing
0: kacang iya enak dong. Ora mampir studio ya Bu Barina ya nyirato ora mampir studio ya. Gak searah sih ya, orang searah ya.
1: Karena kayak Mama Rengganis ya.
0: Mama Lani purun dulang, Kang Amrul. Aduh. Apa mak empar gue purun dulang.
1: Orang-orang apa dulang Kang Amrul.
0: Iya enggak apa-apa ya. Yang penting lauknya yang enak kok Kang Amrul ya. Gue lauknya klotak. Lauknya ceklot. Iya, lauknya cegembus ah. Petis. Iya, benar.
1: Nggak ngebalungan ayam.
0: Iya. Gembus. Lanjut, Ma.
1: Terus ngegasak rancung ya. Ayah,
0: Lawa sing mulur purun. Ambil dengaran ya. Lawa sing mulur purun. Siapa, Mi? Iya.
1: Sing mulur siapa?
0: Ya, embu kue Mi.
1: Sing mulur Mi ya.
0: Apa deh kakak Amrul?
1: Terus ngomel Mama Jire.
0: Iya.
1: Mbak Am kembang pang ya.
0: Jip.
1: Terus ngepasukan ibu kemol.
0: Iya.
1: Mbak Am. Mama Jirewa Bayu.
0: Mbak Atoma.
1: Mbak Atoma. Mama April.
0: Iya.
1: Mas Tange.
0: Mungkin
1: pasukan dalam bakat
0: pun. Oke.
1: Terus Triom Blesek. Mama Iman Sasam. Mama Tien,
0: yeah.
1: Mama Alisa, Mama Litien.
0: Ji.
1: Terus aku si Devano.
0: Apa? Kenapa terus, Devano?
1: Devano.
0: Devano yang ini, yang Devano yang jual, yang di yeah, sekolah.
1: Iya. Yeah. Yeah. Sing gondrong.
0: Oh, iya yang di fotonya Mama ya. Yeah. Anaknya ganteng-ganteng ya, Ma ya.
1: Lora.
0: Nah, ya. Anak lanang loro wadon siji ya, Ma. Telu ya.
1: Lanang
0: telu. Telu iya wadon siji. Ya weh.

0: wis lah. Dadi ini ayu dewek we.
1: Santi bu ya. Angdoli bu ide purini pak Paramuti. Dia bi bapak.
0: Dede gani sampun pangkat sekolah Mama Lani. Amrul, Amrul.
1: Kawene ya bahaliko pangkat ngal.
0: Oh, nanti mak pangkat madrasah.
1: Heeh, Bro. Kawene sekolah, Bro lah.
0: Iya. Oh, Kang Tohel, aku melebur atau bisa pan online, Kang Tohel? Iya, Tohel masuk apa enggak ini, Hel? Iya, belum, ya atau bisa jare?
1: Masih di Kaliwates ya, terus nggak baterinil matahari tunteng, terus nggak kue omah di parahnya, pemandur-pemandur, Kang Edi Dados, terus nggak Kang Parto ngebo-ebo, Mama Alisa, Mama Lidia, terus kok ema atun apa alun kucing peduk ya terus kayak Kang Mokhtar
0: di
1: trio kolang ngaro putih-putih ya
0: oke okay.
1: Terus Afurkon kabar gimen on
0: Afurkon iya ya kamu sukanya emang hilang sih on
1: kangen on terus Mama Renggani juga ya
0: terus Kang Tohel kudune cekelane Mama Lani nggak bisa melebu nggih Mbak Yos
1: nggih Yong, tuku sinyale nang Paramon langsung.
0: Oh, iya, kayak kowe Kang Amrul.
1: Bukan pengen landep.
0: Bukan pengen landep ya biasa.
1: Terus. Kabeh bae Mbak
0: ya. Kabeh bae ya Mamah ya.
1: Panangan iki jeni. Sosial engko. Keluarga ni Mama Lani.
0: Oke.
1: Ana trio pesek.
0: Ji.
1: Super reng kok sing duwe kawasan nak kula ya. Semangat terus ya.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ting ting. Terima kasih Mama Lani ya, Dede Gani di Munjung Agung. Budenur ya, Budenure. Mama Ikma juga selamat siang. Sekarang aktif ya, aktif monitor di Istara Paramon. Sehat selalu, Bude. Yang mau gabung lagi yuk di belakang Mama Lani. Mama Lani, aku lagi irit ngomong nih, susah ngomongnya. Halo, selamat siang jelang sore Balai Istara Paramon.
2: Hola. Siang.
0: Siang juga.
2: Panjang hari.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Doli.
2: Mbak Yos, gimana? Ji.
0: Kabar saya baik.
2: Sehat durung?
0: Belum. Suaranya pimi ngono. Orang kadang ini kayak, Islan ngomong Kang Doli ya. Anak hilang huruf, anak sing hilang siji Kang Tuli.
2: Okay.
0: Kalau ngomong kadang ada huruf yang hilang satu gitu. Aku perasaannya seperti itu.
2: Apa
0: ya? Iya, kayak lagi standing nyong ngomong kayak ki sing muncul, misalnya patang huruf dari sing muncul telung huruf tok. Ya.
2: Ya, gune. Layar tancap.
0: Layar tancap. Oke. Okay.
2: Ya wes. Ayo. Rame. OKP ya, ngomong taruh dongodong ya, Mas Dian Amokar, Mas Nuri juga Mas Usia, OKP PML Mama Lani, Mbak
0: Mas
2: Wali, bisa ngombaya saya, berhasil selalu.
0: Amin.
2: Matur suwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Blak Ting Ting.
2: Jos,
0: terima kasih. Ada Kang Doli ya yang ada di kawasan Dampiak. Kang Amrul nyanyian hati kayaknya nggak ada deh ya. Ini saya coba munculin adanya apa ya tadi ya bukan nyanyian hati Dian. Halo selamat siang jelang sore Balai Istana Paramon.
3: Fitnya sepanjang hari Mbak Yos.
0: Iya jasa keracun.
3: Masih banyak berbahas si teman Mbak Yos.
0: Apa iya? Kayaknya teman ya Allah nasibnya. Iya, sampai habis putih. Berkali-kali. Sampai berhabis berkali-kali, Sa.
3: Ini sangat putih.
0: Nyong, iya dong, putih. Sampai kayak yang perhatian temen ya, sekarang nyong ya, Sak, ya. Pimeh, Sak. Kayak siapa sih? Kok nyong pengetahuan ini jenis kemis pan mengentani ma'i pan gak bagina ceruk, ceruk panas. Di menstruasi. Besok kan? Besok apa sih? Oh iya, ya. Iya, tapi enak tahu jeruk nyawa atau ma'i. Dia bilang katanya nanti Kamis tak bawain, nanti aku bawa tremos, Pak Yos. Minumnya serbet apa nih esoknya? Serbet kecut banget, oh sak. Kang Boim, kecut kalau minum serbet. Aku ora kuat,
3: sak. Apa nyebut merek, aku penak,
0: no. Apa nyebut merek apa sih?
3: Talak angin.
0: Oh, talak angin karo apa?
3: Karo air anget.
0: Oh, itu manjur. Ini anak sih ngomong STMJ, siapa ya Kang Hariri?
3: Gampang nemen gue.
0: Song.
3: Oke.
0: Yakin?
3: Esok-esok kerban turu.
0: Esok-esok kerban turu, primas esok-esok turu. Alah. Ya udah ngomongnya esok-esok kerban turu, masa esok-esok turu.
3: Esok.
0: Heeh.
3: Ngobrolnya panturu.
0: Oh, esok-esok korodang panturu.
3: Iya.
0: Iya, ya wis. Menggoyong dah. Menggoyong pandang toko gue ya, sak ya. Aku tak tahu bas tahu. Angin ya, sak ya. Oke, wis gue tau korot sampuri apa-apa ngonong, sak.
3: Sampuri aku sani ngabah.
0: Ya, gue tau misale ya. Misalnya nasi ngei. Kang Boim, efek goda Bang Al KED. Aku orang menggoda Bang Al kok ya. Bang Alnya saja yang merasa tergoda. Dalban, Dalban.
3: Dalban.
0: Ya.
3: Arabi pun lu buat olah Arabi.
0: Yang olah Arabi ini apa? Iya pengen melebut tapi bisa-bisa jare.
3: Gampang gak?
0: Aku anggar suaranya melebut dan esok berjemur Mbak Yos. Apa ya? Terus primengok kalau ndak ngak ngonong Kang Akil. Kang, serius gitu ya dong. Misalnya esok itu berarti kan lebih murah ya. Harus satu ku jamu, harus satu ku kue miki. Olah angin ya. Berarti nyok kalau ndak ngak ngonong Kil, Kil. Iya.
3: Aku
0: sing
3: mau
0: pulih mana mana. Sing on, iya wes. Mama Ikma, Mama Ikma.
3: Mama Ikma.
0: Kang Amrul.
3: Amrul.
0: Mbak Yos, Epin pengen cepet sembuh. Caranya Kang Amrul, ya ngobrol karo jasa kok Mbak Yos. Ader. Lagi ikhtiar ya sak ya. Ikhtiar ngobrol karo jasak ya. Mongkon ngobalik sing bar ngobrol karo jasak langsung mari. Mama Nadia, selamat sore Pak Guru.
3: Mama Nadia.
0: Ditambani abangan 20 iji mari Mbak Yos. Iya, kue taya mestine ya Mama Ikma. Iya, ya ya si cipe urung karuan ya.
3: Iya.
0: Apa maning 20 iji? Aduh. Iya, wes lah. Aja dur-dur ngimpin emang kok wewe ya ya.
3: Dur-dur.
0: Iya wes. Sawo bae sawon tene.
3: Anane bae
0: sampe. Iya wes.
3: Mama Frida.
0: Pan OTW Mbak Yos melu Pak Guru. Mari ngendi menit? Menit mancing, ngode menit mancing. Ya tapi kan memang mancing sengaja. Aku pan OTW Mbak Yos. Itu kan maksudnya biar didengar sama kamu. Memang sengaja biar didengar kamu. Kemudian akhirnya kan kamu langsung mendatangi dia. Aku melu gitu.
3: Orang krungu kabeh mendingan lewat mengingsor.
0: Mengingsor sih, bisa mengingsor lah rungsep lah. Paling selokan ngonong.
3: Iya selokan ngonong.
0: Ngesor bro. Ngesor bro. Ngode kaya manet ya. Cari pan luru-luru. Luru-luru apa manet?
3: Luru-luru sih kok. Luru-luru. Sama Mbak Yos.
0: Sapa nage? Kalo gotrok.
3: Gotrok, saya datrok.
0: Atawa Mbak Yos nginggeng nang kaligung mari. Ya sih nginggeng sapa disit sama Ikma. Oh ini nginggeng apa hubungannya tenggorok orang nginggeng? Kecuali timbelin ya saknya. Iya, caranya pime Mama Ikma nginggeng terus ngocupulin tenggorokannya mari.
3: Iya.
0: Cara manet, bismillah ngecek ora bismillah tok.
3: Hati-hati
0: wis. Iya. Oh, kowe ngode ceritane pamit karo sampean. Janu kecaim ya sak ya gari ngomong apa anane ngonong ya.
3: Iya,
0: pan asline pan poyen karo sampean, tapi apa-apane nang udere. Iya ceritanya sebenarnya spesifiknya kan pengen poyan. Iya apa namanya kisah kan apa namanya aku kan lu nggak Mbak Yos padahal kan pengen diucapin kayak gitu tadi. Ya udah hati-hati ya manet kayak gitu.
3: Monitor sih. paling ngerokok to.
0: Iya.
3: Tengah-tengah.
0: Oh, iya, dan gue dicangking dan radionya beli.
3: Ora.
0: Ngotas.
3: Ora.
0: Iya, manit ya. Radionya ngotas ya, manit ya. Inggek, bukan sih. Oh, maksudnya inggek nang kaligung jadi ini mari. Inggek, tulisannya iya sih, tulisannya inggek. Ya wis lah. Kancane Mama Ikma, kok diwaret carane inggek pripe? Loh, Mama mandut sampai membuktikannya ada apa? Loh ya, kirimi video apa sak? Song yakin yang panlunga. Ora takon yang ora dijak. Ya sak.
3: Ya.
0: Ya sak. Kita, nanti kita pergi ini sendiri sak ya.
3: Hati-hati
0: ya. Ya, hati-hati Mama Nut. Bukan dua ya tangi dewek ya. Maaf nyong rep sanulung soal aduh.
3: Iya benar. Pokoknya nyong doane sing hati-hati bae ya.
0: Sak kayak medeni nemen dong ae sampean iki sak. Hah? Kayane medeni nemen kayak ada makna yang tersembunyi di balik kata hati-hatimu.
3: Hati-hati ya.
0: Eh ya diulang-ulang mani kayak mana temenanan ki kayak ngaya. Ya, sing ngomong wong tua lo manut, hati-hati manut. Balangan gak bakal manut, payung. Sak, dirayu ben ojo koyo godok pime purini. Sak, pas iki purini pan ngomong sak. Dirayu ben ojo koyo godok. Dirayu ben ojo koyo godok pripe purini. Raja sak ini lagi dicak ngobrol karo purini ya. Yuh mene oh aku burine aku kalikung mbak yos le casak kamu udah minta lagu apa belum sih sak? Sak kamu belum minta lagu loh sak, gimana sih? Apa nih? Aduh halo selamat sore Balan Istana Paramon.
4: Selamat sore, Pak Paramon.
0: Iya. Lanosta. Ritnya.
4: Ritnya sepanjang hari.
0: Iya. Dengan siapa ini di mana?
4: Selatan Baru.
0: Namanya siapa?
4: Kang Jahit.
0: Oh, Kang Channel Jahit, masya Allah. Akhirnya kelakon krungu suarane Kang Channel Jahit sing HP-ne anyar. Iya, Kang Channel. Iya. Iya.
4: Tadi ya, kata klasium.
0: Iya.
4: Ya, salamnya ya tadi. Terus
0: Suaranya kurang gede sedikit deh Kang Jenal.
4: Halo, ya.
0: Nah, volumenya digedein. Ya.
4: Sama Lani.
0: Oke.
4: Terus Pak A. Terus Pak, kata Kasnuri apa ya?
0: Kau Om Kasnuri. Puri ini Pak Pramudiono.
4: Iya, salam balik ya. Om Pak E.
0: Mama Ikma.
4: Iya, salam balik Mama Ikma.
0: Iya, iya.
4: Kang Dodi.
0: Ji, Kang Akil.
4: Iya, Akil.
0: Kang Tohal Arobi.
4: Tohal Arobi ya, Pak Tohal.
0: Mama Abdillah, Mama Abdillah. Kang Dan mau bapak. Oh.
4: Ya, Pak, mau datang.
0: Ya,
4: ngono. Karojo.
0: Ya.
4: Oke.
0: Ji. Lagunya apa nih, Kang Jenal? Asmaranya Novia Kolopaking. Oke. Kang Boim ke Kang Boim. Salam kenal.
4: Salam balik
0: ya. Ya, Mas Nal, Boim Manas. Iya. Yeah. Poim Nanas.
4: Kita dari mana?
0: Ya. Ya, aku kalah karo Kang Channel Jahit, cari Kang Tohel.
4: Demo ya.
0: Ya.
4: Alohin. Terus Kang Parjo.
0: Ji.
4: Terus yang dia ini katanya siapa ya? Maam ya.
0: Ya Maam Kembang Pang. Oke. Mister Gotrok. Lagi. Ji, Kang Amrul.
4: Iya Amrul, Mas Amrul.
0: Oke. Bapak Nek Uya, Mama Uya.
4: Iya, salam balik Mama Uya.
0: Ya.
4: Terus dari kemarin hajatan ya.
0: Oh iya, Kak, Bapaknya Karisma. Kang Najib.
4: Ya, di Tonggolan. Tangga RT.
0: Pime ge. Kang go kang kang channel aja isin-isin ya channel. Cari Kang Najib. Kang Jen kang Kang Najib tetanggaan.
4: Iya, tangga RT.
0: Oh iya iya iya.
4: Aku 3 3 4 3 6 apa berapa?
0: Oh iya, kalem Kang Najib orang ngis orang isin soalnya biasa ngisin-isin nah.
4: Soalnya anu kata orang ditambah.
0: Oh iya iya iya iya. Oke. Okay.
4: Terus yang jualan Sugeng Rawuh.
0: Ji.
4: Sugeng
0: Rawuh. Oma Em. Mbak Atoma I. Kang Dalban, Mas Dangek.
4: Ya, salam balik Kang Dalban.
0: Mas Dangek.
4: Mas Dangek ya.
0: Ya.
4: Ya, bisa beda ya.
0: Semuanya aja ya. Oke. Okay.
4: Ya, semuanya aja.
0: Iya, Mbak Yos dong. Dalam
4: minum panas kalau mau tidur.
0: Air panas? Ya. Kalau itu ya selalu.
4: Iya. Kalau pileknya biasanya itu apa itu kalau aku?
0: Iya.
4: Air.
0: Oh iya. Yang penting anget ya.
4: Iya. Ya, terima kasih Mbak. Ya.
0: Oke, okay, terima kasih. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih ada Kang Jenal Jahit. Yos, Kang Jenal nyebutnya Mak Nurul. Aduh, ini satu penelpon lagi boleh ya. Halo, tapi durasi. Halo, selamat sore balen suara Paramon.
5: Ini sepanjang hari.
0: Iya, Kang Akil. Aku terlanjur buka. Sebenarnya tadi mau dua penelpon. Kang Fiter.
5: Kang Fiter.
0: Iya.
5: Sore. Kang Jenal Jahit.
0: Kang Jenal Jahit, iya.
5: Ya sak baju.
0: Iya.
5: Tohel mumpung lah Kak Aam lebu.
0: Iya, heul. Tohel kalahan tohel. Iya.
5: Terus do Bapak M.
0: Kang Najib.
5: Kang Najib.
0: Iya. Terus
5: Nyi Ratu.
0: Iya, kamu lagunya apa dulu Kang Akil?
5: Eh?
0: Lagunya apa dulu nih?
5: Lagune Kawis Cinta di Kota Tua.
0: Cinta di Kota Tua. Oke. Okay. Lanjut salamnya.
5: Lady Rocker.
0: Iya, event semangat ya.
5: Ke Abah Sahrul.
0: Abah Sahrul.
5: Sahrul.
0: Man Mania. Mr. Gotrok.
5: Mr. Gotrok.
0: Iya.
5: Manani. Jangan tapain lagu.
0: Apa?
5: Dol sumbang ana maning sing kaya aku ya.
0: Yang ya.
5: Maning wis.
0: Apa sih judulnya?
5: Judulnya Ceromlah.
0: Ceromlah. Oh iya belum ada dong, ya.
5: Yang kok judul. Lanjut.
0: Enggak.
5: Oh, Bagio.
0: Ya.
5: Baila Tower. Terus kok wis kok KPPB.
0: Temannya aja ya, Kang ya. Oke,
5: ya,
0: Kang.
5: Makasih ya, Mas. Ya.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih. Aku pengen tertawa lepas. Tapi sepertinya suaraku susah untuk dikeluarkan. Ya, terima kasih Kang Jenal Jahit di kisarane ya. Minumnya air anget, Mbak Yos. Saya tiap hari minum air anget. Tapi belum dikasih sembuh ya. Cari jasa radio minum apa itu Mbak Yos, minum apa tolak angin ya, nanti saya coba ya. Terus banyak sih saran-saran yang lainnya. Bismillah bisa. Oke. Ya untuk kan balanya Sarah Pak Ramon. Saya jadi ngeblank nih. Yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya ya. Vitamin V mata ini berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rapun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitaminnya ini diminum ya, 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Untuk vitaminnya itu diteteskan pada pagi hari dan juga pada malam hari sebelum tidur. Harga vitamin V mata ini sudah satu paket ya, Vita Mafimate sudah satu paket harganya Rp150.000 dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramount FM 3 di Jalan Raya Dampiak 132. Jangan kemana-mana dulu ya, Balan Estara Paramon, tetap di 101.5 Estara Paramon FM, karena masih ada Usandarista, masih ada Lanosta, masih bersama dengan produk-produk dari PT Donator Indonesia. Ada Betaria Sonata, tinggal mimpi ya, disuka sama Mama Lani yang ada di kosan Munjung Agung.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama dari PT Denatur Indonesia. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Ryo, kenapa kok kamu mukanya sewat gitu?
4: Ini saya lagi kesel. Abisnya dari tadi masukin kunci motor kok nggak masuk-masuk.
3: Coba Nia lihat. Tuh, bener kan? April salah motor. Dari plat nomornya aja udah beda.
4: Oh iya, pantesan kuncinya nggak masuk-masuk. Akhir-akhir ini penglihatanku memang agak kurang jelas gara-gara keseringan lihat handphone.
3: Jangan dibiarin, nanti bisa makin parah loh. Nih, aku punya solusinya. Minum Vitama dan Vimata, solusi kesehatan mata yang baik bagi penderita mata minus, penglihatan kabur, katarak, dan masih banyak penyakit mata lainnya.
4: Aman gak kalau dikonsumsi? Terus cara pakainya gimana?
3: Vitama dan Vimata ini 100% dijamin herbal. Sangat aman bagi tubuh apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Kalau cara pakainya, untuk Vitama ini bentuknya kapsul. Diminum sehari 3 kali masing-masing 2 kapsul. Kalau Vimata bentuknya cair. Bisa diminum tapi lebih manjur lagi kalau ditetes. 1 tetes di mata kanan dan 1 tetes di mata kiri. Lakukan sehari 3 kali.
4: Makasih ya atas sarannya. Sekalian aja ya, mumpung lagi bareng Nia, anterin aku ke apotek yuk untuk beli Vitama dan Vimatanya.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
6: Dapatkan Habuto, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sanga Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: 101.5 Star Paraman FM Degel. Masih ada Sandarista di Elanosta. Satu teman pop nostalgia dari menengah ini ke Astria ya, ada Cinta di Kota Tua sudah dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Kang Akil yang ada di kawasan Pesarean. Tembangnya Jasa Kerajim juga sudah saya hadirkan ya Sak ya, Christine Panjaitan. Ya saya gak sadar tadi di sesi awal ternyata saya nerima 4 telepon ya. Aku temennya biasanya loro banter-banter telu kok ya bisa 4 telepon. Aduh, pleng. Angel ya, orang sinkron ya antara pikiran karo apa namanya yang dilakukan. Di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balane Sara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Selamat sore juga Nyi Ratu.
1: Anosta.
0: Hitnya
1: sepanjang hari.
0: Anji.
1: Assalamualaikum Bayo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ke Tegal ke Menjung Agung kok gak mampir?
1: Cuman sebentaran doang kok.
0: Oh, mampir ya? Maksudnya ini ya mau kemana gitu terus?
1: Enggak, dari di sini aja ikut lang-lang buana aja dong. Terus udah selesai sama Mama Lari pulang.
0: Berarti
1: Kemarin tuh lalang buahnya ke situ datangnya nggak sama aku, terus kalau kemarin sama aku.
0: Pas awal ke situ sama Papa Win, terus ini sama Nyi Ratu kemarin. Yang ngelom-ngelom itu ya saya pengen ketemu pas waya marani maring Tegel. Saya kok nggak ketemu ya.
1: Iya. Oke. Okay, yes. Aku pengen ke itu nanti kalau ketemuan ke Gua Lawa ya.
0: Oh iya wis, bismillah ya. Barang kita ketemu di sana ya.
1: Oh iya.
0: Oke, okay. Diajak sekalian kan sama Mas Lang-Lang buananya.
1: Iya, kalau iya. Saya jadi supirku.
0: Iya, sama Papa Winya sekalian ge ben senengan gue sing munjung aku. Loro-lorone aduh ya makane karo sing gue sing Kang WE.
1: Semuanya berteman
0: ya.
1: Jangan ada cemburu lah.
0: Jangan ada.
1: Semuanya berteman, berkawan, sahabat ya.
0: Iya, selama memang belum ada kabil dua nikah, ayo berteman aja wis ya.
1: Iya.
0: Ya di Islam kan lebih baik seperti itu ya.
1: Iya.
0: Masa penjajakan wis, lagi memilih yang terbaik dari yang paling baik.
1: Iya. Berteman okay. Maaf siapa aja, nggak cewek nggak cowok, yang penting kita berteman baik.
0: Iya wis, ya. Oke, betul. Lurus sedulur. Oke. Okay. Lagunya apa nih Nyi Ratu?
1: Ya, lagunya Daun-Daun Kering.
0: Daun-Daun Kering ya, Maya Romantir.
1: Iya.
0: Ari bisa ra usah melu Mas Win, aku enggak tega sama mereka berdua.
1: Siapa?
0: Jarene Mama Lani. Sama Papa Win enggak boleh ikut, ora tega.
1: Hey,
0: iya. Ya Mama Lani kan udah terlanjur sama Kang Pi.
1: Iya.
0: Oh maksudnya ya. Orang tega koro Kang Pi, orang ketega koro Papa Win ya gue.
1: Ya biarin Papa Win gak usah ikut gak apa-apa.
0: Iya wes. Ya kalau memang mau ikut ya gak apa-apa, yang penting kan tahu konsekuensinya.
1: Iya gak apa-apa, Papa Win gak apa-apa, orangnya gentleman.
0: Iya kok, dia kayaknya legonan kok, iya kan, maksudnya udah dewasa, udah sama-sama dewasa, ya kan.
1: Iya.
0: Sudah tahu. Canukan, iya, canukan wingi krungu karo kiki terus langsung muncul ya kan, enggak, sepertinya B aja.
1: Iya. Udah 8 huruf udah tahu rumahnya Mama Lani. Iya.
0: Oke. Okay. Terus pan kapan?
1: Hah? Apa Mbak ya?
0: Ya kata Mama Lani kan memang sudah, ya maksudnya sudah ditanyakan mau bulan ini gitu kan, tapi kan masih bimbang.
1: Mama Lani
0: lagi berada di antara dua pilihan katanya. Ya akhirnya Yus ngomong ya gari sholat istiharoh ma. Salah si Cine sing kira-kira tetik dan mantep ya. Mas Dangek
1: kemarin berarti aku ngelewati rumahnya Mas Dangek ya. Aku
0: oh iya.
1: Dede Gani kemarin masih pagi.
0: Oh, ya. Oh iya. Dede Ganinya masih sekolah ya. Kang Jenal Jait,
1: selamat sore.
0: Nyi Ratu dong aku sama siapa yang kedua? Kang Jenal Jait. Bisa ada yang kedua. Kamu udah yang punya yang pertama, mau yang kedua?
1: Bareng siapa? Istrinya nama siapa Kang Jenal?
0: Iya, tapi dia bilangnya katanya yang kedua. Oh, mau dua. Oh, kesirian ke rumah Malani, pengennya lorok. Ya. Iya, masa wadun pe oli lorok lo kan yang lanang si citok iku ya nyanyi ya. Masa aslinya kan ya boleh dubul-dubul itu kan cowok. Ini kan Mama Lani bisa dua-dua, masa saya cowok kalah. Yang channel.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tadinya Papa Win apa ya kemarin juga mau ikut nge
0: iya.
1: Kesalahan teknis.
0: Iya, iya.
1: Ada sesuatu ya, ada urusan Papa Win jadi enggak bisa ikut.
0: Oh, kemarin enggak ikut. Kemarin kan ikut
1: sama
0: terempat
1: Lalang Buana kesananya.
0: Oh, ke
1: hari apa ya? Nyina tuh enggak ikut. Kalau kemarin aku sama Lalang Buana doang sama berempat berarti
0: sama
1: ya,
0: sama Papa Win ada apa kan?
1: Enggak,
0: Mama Lani kata Mama Lani sama Papa Win.
1: Oh, iya.
0: Katanya berempat sama Mama iya, sama Papa berempat. Win, sama Papa Win sama temennya Papa Win pakai mobilnya Papa Win.
1: Iya, berempat pakai mobil.
0: Iya, mobilnya siapa?
1: Mama Lani katanya aku suruh dia malam bocor lah.
0: Ya kan, aku kan lugu ya. Aku kan lugu. Ya, sugeng rawu. Sugeng rawu.
1: Ternyata aku kan bilangnya sama orang lain kenapa? Bilangnya sama Papa Win supaya Mama Lani.
0: Jadi Mama Lani aku bocor.
1: Katanya suruh enggak boleh ngomong-ngomong, jangan ngomong-ngomong Mbak Rina.
0: Ya itu kan kan dulu kan ada nyi. Kan ada dulu kan memang zaman sahabat Kanjeng Nabi ada nyi. Ya kan, jangan bilang siapa-siapa ya. Oke, kemudian ini bilang keceritain lagi yo. Aku cerita gini katanya gini. Jangan bilang bahasa apa ya. Oke, akhirnya semuanya tahu.
1: Iya berempat kemarin.
0: Iya.
1: Ya wis. Ternyata yang berempat itu yang teman cowok satu lagi langsung kayak orang udah pernah ketemu akrab. Bilangnya kan namanya Om Redit. Om masuk nih ngopi. Ngobrol kayak orang sok kenal aja.
0: Iya.
1: Ya kayak aku ngobrol karo orang dadando.
0: Ngomong nak sing larang nene.
1: Randane gemoy-gemoy.
0: Oh di situ banyak randa. Iya. Ya wes.
1: Bilangnya randa kayak gitu.
0: Ya udah.
1: Namanya Upin kemarin yang ikut.
0: Namanya
1: Papa Win.
0: Papa Win enggak ikut.
1: Ikut. Tadinya kan aku kan enggak boleh ngomong.
0: Oh, ternyata ikut.
1: Ternyata Mama Lain udah ngomong.
0: Oh, nyom. Ya ikutlah ya Maya.
1: Udah kedua kali ke situ dong kemarin kan sama.
0: Berarti ketagihan. Kalau sampai lebih dari satu kali berarti ketagihan. Kerasan. Betah dolan Mama Lani.
1: Betulin itu mesin cuci sama minikom itu Pak Awi.
0: Cari Kang Dolan lebih kepancing daning Mbak Yo sih. lagunya tadi apa ya nyanyi ya?
1: Dandan kering.
0: Ini dandan kering ya. Iya, salam-salamnya.
1: Iya. Tadi iya yang online banyak ya.
0: Iya, yang pertama aku malah enggak sadar loh. Ini bukannya lagu ini. Oh, ternyata saya yang terima empat penelpon.
1: Mama Lani kalau enggak salah ya.
0: Mama Lani, Kang Doli, Casak Rajum, Kang Akil. Ya kan empat kan? Ya salam. Ini saya ngeblank nih.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa, wis lah rezeki. Iya. Patang penelpon lembu.
1: Iya aja itu. Siapa ya yang monokusuan itu kan?
0: Itu. Iya, Layar Tancep.
1: Layar Tancep.
0: Iya. Permintaannya Kang Doli.
1: Tahun 90-an ya kalau nggak salah. Mm-mm,
0: lagu lama. Mm-mm.
1: Lagu lama sekali.
0: Lama banget. Oke.
1: Iya, Mbak Yus belum lahir.
0: Belum.
1: Udah ya.
0: Berapa tahun berapa itu sih 90-an ya? Oh, udah ya, dong. Ya. Udah, semua masih kecil.
1: Iya. Ya udah, buat semuanya aja, balik para Paramon.
0: Ji. Terima kasih ya Nyi. Terima kasih.
1: Iya,
0: aku tadi aku kok nyesel kemarin dikasih tahu Mama Lani ada Nyi Ratu. Aku berharap aduh Nyi Ratu mungkin nanti mampir ke sini sebentar aja gitu. Bareng sebentar. Ya udah enggak apa-apa. Next time ya. Oke, mudah-mudahan nanti ketemu ya di bulan November ya Nyi ya.
1: Insyaallah
0: sehat Nyi, rezekinya juga bagus.
1: Kemarin waktunya cepet-cepet buru-buru.
0: Oh, buru-buru. Iya, yang penting kesampaian ya Nyi ya.
1: Iya
0: wes, Mr. Gotrok itu tinggalan nih Mr. Gotrok. Halo Nyi Ratu. Iya.
1: Ya, makasih. Sehat selalu ya, Mbak.
0: Ji, amin.
1: Iya, yes, suaranya fit. Kemarin
0: gimana?
1: Nyirapnya suaranya kayak gitu.
0: Iya, ini lama lo, Nyi.
1: Saya minum air jeruk nipis dicampur madu.
0: Oh.
1: Ah, suaranya plong.
0: Oh iya, pakainya madu berarti ya. Aku kemarin dikasih wangi jeruk yang nipis ada, sama swasi.
1: Iya, ada khasiatnya obatnya tuh, aslinya tuh jeruk. Ya, jangan pakai kecap.
0: Kecap kayaknya nggak ngefek deh.
1: Kalau kecap lehernya kering.
0: Gitu, iya. Aku juga sempat tapi nggak ngefek.
1: Madu
0: ya, yang lebih alami ya.
1: Adem.
0: Lebih berkhasiat. Oke, oke. Ji, matur suwun untuk masukannya ya, Nyi ya.
1: Iya, madu.
0: Ji, waalaikumsalam. Oh iya.
1: Iya kan, nyirat tuh ngalami sendiri.
0: Oh iya, benar-benar. Oke, nanti.
1: Aku kan udah.
0: Udah mendingan, mulai lagi. Ya, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, ada Nyi Ratu ya, yang ada di kosan Bantar Bolang. Jam berapa ini? Iya, ada satu penelpon lagi tapi durasi singkat aja. Halo, selamat sore Balanes Sara Paramon.
2: Selamat sore.
0: Waalaikumsalam curigan madu.
2: Alhamdulillah ya.
0: Iya, alhamdulillah sehat Umi.
2: Hijau sepanjang hari apa ya,
0: Pak? Iya, hijau sepanjang hari dong.
2: Iya,
0: suwe ora mlebu. Sekali mlebu salah mlebu. Ya, Mi.
2: Iya.
0: Ami.
2: Ada jajarnya duit, Mbak.
0: Apa?
2: Apa? Jajari duit.
0: Nah, kue
2: kan duit.
0: Sebenarnya kue. Sebenarnya kue obat si cici sing manjur, Mi.
2: Oh, manjur nama jajar duit yang ditumpukan.
0: Tak. Tapi kan model obat sing kayak kue angin diluru.
2: Iya. Macam nasi merah pur ini.
0: Lah kuwi kudune negara jejere duit atusan akeh.
2: Iya.
0: Jejere maem sayur asem sambele pedes.
2: Kuwi ya. Air mata rindu.
0: Air mata
2: rindu.
0: Oke, coba ya.
2: Ali kawela.
0: Mari, oke.
2: Sampe mikinya ratu ya aku ini kamu jono pesan ibu bawa punya di sini dan lala.
0: Salamnya jangan banyak-banyak ya, Mi.
2: Iya, macam-macam mama.
0: Ji.
2: Mama
0: Ahmad Agus
2: ini dengan kecil ngopi akan bantu ini bantu ini.
0: Iya. Mister Gotrok Tohar Arobi. Sugeng Rawu, Sugeng Rawu.
2: Mamanya kok suka apa? Jakso. Sugeng Rawu ya. Mamanya mama suka bangga ya.
0: Mbak Atun mie ayam seker mie.
2: Saya kayak busa yang sakra ya.
0: Iya.
2: Lalu Wak Ato Mai ya.
0: Nganggo biji kedondong ya. Sepet mari ya pancen gue tayem.
2: Kamu udah sama Mas Eli.
0: Iya.
2: Lalu kamu Bayos.
0: Dalam.
2: Kamu kan kiri panusul. Iya. Ini nampuri ini bangun tadi.
0: Lah mau kan gemboran. Mau gemboran cari namanya aku dipuri ini kayak gue ora.
2: Iya nyongga dipuri ini. Iya jepul
0: ya. Lah wis nanti kamu udah rasa diguku. Rasa orang perat. Orang percaya di kamu tar gak ya.
2: Ya,
0: mau abane aku nang burini. Ami aku mana di sini kayak gitu ya.
2: Iya.
1: Ami sebalik tuli yo Pak Mono.
2: Kepentingan sih ya.
0: Oh.
2: Ada kepentingan.
0: Oh, dilalae. Tapi sudah niat. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Ya wes, semuanya saja Mi. Ji.
2: Oke. Kamu mau apa ke Mama Ali, Bapak Ali ya, masalah bahasa aja ya. Bapak Ali kali, Mama Ali kali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blok kenting. Jos, terima kasih Ade Mami. Ami bakar madu aku ikutan blebet nih. Ikutan blebek ya. Terima kasih Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lele yang ada di kawasan Air Hakim ya. Lagunya nanti ditunggu saja. Jalan Mbak Atun Mi Ayam Ceker yo. Pripun Mbak Atun Mi Ayam Ceker. Suaranya kayak kue Mbak Yos. Kayak kue nemen sih Mbak Yos. Iya kayak kue nemen ya. Berarti obatnya Mbak apa Mbak Atun? Obatnya Mbak Yos kudune. Tuh kudun dong semijilnya deluk ya. Lah aku udah bisa tahu kue Kang. Saya jasak racun pernah nganggur resep kue memang manjur ya. Masalahnya yang request yang jasak rajum ke dondong sem ya. Lah kue dagingnya ngonyong. Lah kulitnya gak sampai, kulitnya gak sampean. Bicara gak sampean sak ya. Loro sambil lotis mau nih onyong orang dua minggu tak balik lalas. Akhirnya rasi dia harus nganggur dondong sem ya. Gak pernah nganggur kue baik. Tadi yang kata siapa? Nyiratu ya nanti dicoba. Kalau nggak ya yang dicoba sama ini masukan dari jasak rajum. Tadi mana dulu ya? Daun-daun kering. Ya, daun-daun kering dulu deh. Dan tetap jaga kesehatan Anda di Sarana Paraman FM dengan mengkonsumsi Habdop setiap hari. Ya, Habdop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk melihara daya tahan tubuh. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Sarana Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dambyak 132. Nyi Ratu, ada Mayu Romantir, daun-daun kering. Hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Nyi Ratu yang ada di kesan Bantar Bola.

0: Pak, lagi sakit malah diomelin Pak Mama.
1: Sini, Papa peluk.
2: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: Iya, satu teman pop nostalgia ya, ada Asmara dari miliknya Novia Kolopaking. Sudah dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Kang Jenal Jait yang ada di kosan di Beng. Dan terima kasih untuk Anda Balani Sarah Paraman yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada dari Mbak Am yang ada di kosan Kembang Pang, salamnya buat Mama Lani dari Gani. Kemudian ada Mama Nadia buat Mama Nung. Terus Mama Abdillah, ada Mama Dea buat Mas Fitter, ada Kang Jenal Jait, ada Afurkon, ada Jasak Rajum, Papa HM, Umi Lala, Budi Habibah, buat semuanya saja lagunya Hari Esok, Kiki Maria ya. Belum ada di playlist, mohon maaf Mbak Am. Di belakangnya Mbak Am Kembang Pang ada Papa Ne Uya sama Mama Uya juga, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Abdillah di kawasan Desa Gerugol ya, selamat sore Mama. Ada selamat si selamat sore Mbak Yos. Selamat sore juga buat Balani Sara Paramon semua. Mbak Yos puterin lagu Tragedi Buah Apel gitu, Rolis. Oh iya, tadi sudah saya siapkan ya lagunya ya, tapi waktunya mohon maaf banget gak nyampe, besok lagi ya Kang Delban ya. Besok nanti di awal-awal acara saya hadirkan Tragedi Buah Apel di Eling-Eling Lin. Kemudian di belakangnya Kang Delban, Kang Akil nih, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bang Al, selamat sore Bang Al. Ada Kang Amrul, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mbak Yos, Anda Rista, Amrul di Purbasana Tarub hadir. Selasa ceria di Lanosta hitnya sepanjang hari, request lagunya Cinta Mi Atman Negara yang nyanyian hati gak ada ya. Kemudian tadi katanya diganti sama yang lagu yang lain ya, tapi waktunya juga gak nyampe, mohon maaf besok lagi ya. Salamnya buat Kang, salamnya buat Jasak Rajim, ada Mama Lani buat Budemut, ada Mbak Ania buat Mama Rengganis, ada Abah Saharul, Kang Kasnuri, ada Furkon, ada Mbak Saadia, ada Kang Aryo buat semua kru dan juga Balane Sara Paramon. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan, spesial buat penyiarku Mbak Yo, semoga selalu sehat, bahagia bersama dengan keluarga, amin. Di belakangnya Kang Amrul, Mama Nadia ya, juga selamat sore. Burini Pak Pramudiono, selamat sore. Mama Ikmah bersama dengan ketiga darah manis hadir Mbak Yos, lagunya Cintaku Tak Terbatas Waktu Aneka Rara sudah hadir. Spesial buat Mas Faiz Banu, super spesial buat Kang Mas Parjo, makasih Mbak Yos. Ada Kang Boim ya, juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Jasak Rajum ya, lagunya Tangan Tak Sampai Mbak Yos sudah dihadirkan ya. Semoga cepat sembuh ya Mbak Yos. Matur nuwun sak, iya ngerti ngundung akna Yos, pinter. Kang Najib, assalamualaikum. Mbak Yos dari Najib Cok Tepung Kulon, kanggo Kang Channel Jait. Ajai sini sin Kang Channel Jait. Ora Kang Najib, aku yo wis biasa ngisin-ngisin ke koyo penyiare. Penyiare ngaku biasa ngisin-ngisin. Ora sini-sin. Kang isin-isin mengkongelih ya. Malu bertanya susah di jalan. Kemudian di belakangnya Kang Najib ada Mas Fitter, selamat sore Mbak Yos. Ada Fitter di Bengle hadir di acara Lanosta hitnya sepanjang hari, salamnya buat Piol, ada Kang Akil, ada Kang Umar, ada Kang Parjo, ada Kang Doli buat Bang Alvin, ada Afurkon buat Kang Edi Dados, ada Jasak Rajum, ada Mama Lani bersama dengan Dede Ganinya, ada Mbak Ania bersama dengan Wong Ireng, ada Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Tete Agustin, Mbak Mudrika Zen, ada Mbak Am Kembang Pang, Om HM, Mama Nadia buat Nyiratu, dan buat semuanya saja. Buat Mbak Yos sehat selalu, terima kasih. Dangek Dangek Dangek Ngek hadir di dalam Nosta, sengal-sengal buat Mama Lani, ada Jasak Rajum, ada Upa Happy, ada Mbak Ania, Balai Kota, ada Kang Akil, ada Ur, Kang Kasnuri, ada Kang Parjo, Kang Pi, Kang Joko Tingkir, ada Nyiratu buat Tete Agustin, Abah HM buat Mbak Wahyu Ninghai, Kang Iton, ada Mbak Ila Tower, Iwatri, Kang Jenal Jai Delban, Kang Muhtar Odong-Odong, dan buat semua Balane Sara Paramon. Kemudian Sugeng Rawu juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Lani ya, banyawer baik suara paham, bukan gue Maslin Panyawer, aku nampani ner enak anak Kang Pi. Kang Pi iya pengen loro-loro ne ya mah ya. Loro-loro ne dedine ya. Tampane kabeh dedine oli sawer loro-loro ya mah ya. Mister Godrock, selamat sore juga, terima kasih sudah hadir. Ya Kang Jenal Jahit ya, lagunya sudah dihadirkan ya Kang Jenal ya. Kemudian ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam Mbak Yos, kawasan Bandar Seri Utara Tohal Arobi hadir. Lagunya Monceng Bah Mbak Yos, mana nyemplak hal. Salamnya buat buat Amrul, ada Kang JJ ya, Kang Doli, ada Mbak Am Kembang Pang, ada Mbak Mudrika Zen, ada Mama Lani sama Yayangnya, ada Nyiratu sama Yayangnya juga, dan buat semuanya saja, buat Balan Estara Paramon, anak pantun Mbak Yos Ndilen, anak Mama Rere, tuku karpet Jaluk Imbu, buat penyare semoga cepat sembuh. Terima kasih Kang Dohal Arobi, kamu baik deh, sudah mendoakan saya. Iya, pas. Sari ini metu. Kang Jo Thomas, salam buat semua Balanes Tara Paramon, buat penyiarnya, terima kasih. Bang Al juga selamat sore. Still Heart Sis Gone, Demlak Ning Jo, saya nyala lagu ini kue bang. Oke bang, kalem bang, orang tak puter bang. Kang P.I.
1: Ayo gagal maning, son. Kerjanya si Kato kan durung budel nih, orang kecandak maling Mbak Yos
0: lah Mbak Yos. Sama orang kecandak keneng lah, orang etor. Ayo yes. Kang P.I. baru pulang dari kerja ya, terima kasih sudah hadir. Oleh kuridan Bapak Kang P.I. Semending ngesecuil Bapak, oleh pucuk-pucuk Bapak rungu suaranya Yos sing akur kayaknya ya. Ceng Yos, dalam budi Arafana mau Agus Nandung Rindu dari Tati Kade. Salamnya buat semua Balane Stara Paramon. Jasak Rajim juga selamat sore, terima kasih Sak. Jasak juga bisa mendoakan Yos. Alhamdulillah, terima kasih ya Balane Stara Paramon ya. Sampai napi-kapi nemun ya, kena nemung lagi ya, orang enak awak ya, didoakan. Iya, doa terbaik juga buat kalian semua Balane Stara Paramon ya. Ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos Sadu kesempatan sore hari ini, hari Selasa di 22 September 2026. Oh iya Mbak Atun, Mbak Ayam Ceker juga selamat sore yang ada di Kesan Wargodoro ya, ladis manis dagangannya ya Mbak Atun ya. Selasa di 22 September 2026, terima kasih untuk kebersamaannya. Besok ketemu lagi sama Isu Anarista dari jam 12 sampai di jam 4 sore saja ya. Dan di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor yang akan menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Teman terakhir, Ani Carrera, Air Mata Rindu. Ini lagu disuka sama Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Laila di kawasan Air Hakim. Dan 101.5 Stara Paramon FM Tegal, Yus Andarista pamit undur dari Lanesta, hitnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, papa kali milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora ibu isukan, wis kali milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gagian.
1: Gagian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.
2: 101.5

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101 Bandi Master Abramon Degel dari Capreti. Pak Yudi di Padang Dut yang ketemu sama Bawar Sing Somblak Dur Ejegewir. Jadi Selasa 22 September 2026. Insya Allah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar Balan Istara Bramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat. Tak kurang suatu apapun tentunya saudara pacin. Bagi yang sakit cepat berkemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Bawar Yud di online 3528888 atau 6145477. Bisa digunakan ya. Sekedar tip salam buat teman, rekan, dan netolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp SMS 0852-931-99588. Lagi ada Fata Morgana, ya biasalah wajib Rica. Mengalih jumpa kita di Padang Dut sore hari ini. Cekiwir 3528888. Assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Selamat sore di Padang Dut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, Kang Jaina, oke siap.
1: Iya, salam sehat ya, Mas Bawor.
0: Yop. Oke. Yo. Yo. Yo. Apa? Apa? Wah, gue sumpah benang mas.
1: Iya, sumpah
0: benang. Pantai Utara. Untung gue bawa kendir-kendir tak pinter.
1: Ya.
0: Oke. Terima
1: kasih
0: sampai
1: semuanya.
0: Yo. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik Kang Janal di Bengkulon ya. Iya, itu pantai utara. Pantai utara nang larangan sumpah benang emas maksudnya mungkin ya. 6145477. Assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
2: Teman-teman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cinda Sindang Laut.
2: Kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah bergas, waras, terginas, iso tuku beras, lubar kok apotek baru datang.
2: Dede Anggi sehat.
0: Alhamdulillah ya? Di atas deh, belum saya belum ke atas sih, belum tahu. Baru pulang, belum lepas acan ini.
2: Belum ucul
0: ya.
2: Iya. Lagu pedih bisa nggak?
0: Pedih itu siapa pedih? Pedih kan Roma ya.
2: Oh, enggak ada.
0: Ya, kan khusus cewek kalau Dipa.
2: Iya. Maaf, lupa.
0: Yo.
2: Ku bawa.
0: Oke.
2: Okay. Kemana aja ku bawa?
0: Iya, lo yung ici kewir. Yo. Oh, Papa HM.
2: Selamat sore,
0: Papa
2: HM.
0: Oke.
2: Okay.
0: Yo, mawar bodas di Kambuhan, nanas madu. Teh mawar bodas.
2: Oh, teh mawar bodas.
0: Iya.
2: Terus ada Om Kasmuri sama Mama Wiwi.
0: Oke. Okay.
2: Jeng Robi ya. Terusnya teh. Itu kok nama banyak deh.
0: Banyak deh, saha atuh deh.
2: monitor ya.
0: Monitor.
2: Iya.
0: Pentol ya.
2: Pokoknya kalau acara Wong Gagah.
0: Wih lah yung, buce. Wih.
2: Bener kan kata A.A.
0: Yung, ulu yung. Ulu.
2: Iya.
0: Munyeng udele bocong.
2: Tapi kemarin kan gak ketemu.
0: Gak ketemu ya sayangnya.
2: Foto
0: beda A. Sekarang orangnya beda. Alusan fotona, ribu orang nama.
2: Kirim apa adanya.
0: Iya, jalmi nyata goreng patut, A. Goreng patut nih.
2: Itu WA dari AA loh.
0: Oh, gitunya.
2: Iya. Om Bawor, si yeah. Raja Somplak, si Gagah Dewe.
0: Mulai jung biung munyeng-munyeng. Ternyata Teh Mawar Bodas orang Sindang Laut. Salam kenal orang Sindang Laut itu desa saya. Oh.
2: Oh gitu.
0: Oh, teh mawar bodas. Yo sini laut apal nemen teh nyong. Ya. Yeah. Teh mawar bodas orang Sindang laut, Dinda orang Sindang laut. Waduh.
2: Tetangga.
0: Ya, tetangga beda RT mungkin ya.
2: Beda RT, beda desa.
0: Yeah. Ya Om yo mangkat mari ngendi teh mawar. Wayah kia mari angkat ke mana tuh?
2: Angkat jalan-jalan.
0: Oh, jalan-jalan menuju siaran.
2: Ketegal sekarang Om Gagah.
0: Ya, uluju. Munyung-munyung utle bodong.
2: Jadi sekarang itu manggilnya buat Raja Sombak sing gagah dewe
0: kan. Walah jeng pieng. Sindang laut iraha teh.
2: Kalau
0: kaki yang
2: laut
0: irahat. Ya irahat sok.
2: Jalan-jalan ke
0: sana. Iya, di sana terkenal jambu batu sama jambu ini.
2: Jambu kristal.
0: Kristal, ya.
2: Ya udah salamnya buat semuanya.
0: Yuk, mangga sok.
2: Ya waktunya kan
0: memang. Yuk, bener.
2: Kalau acara. Jadi dikumin aja buat semuanya.
0: Sehat siap.
2: Selalu.
0: Oke.
2: Spesial buat Wong Gagah aja.
0: Wong Gagah, saha eta? Wong Gagah saha?
2: Ayah Anggi.
0: Iya. Munyung-munyung udah lebodong.
2: Dede Angginya cakep banget.
0: Cakep.
2: Siapa dulu ayahnya?
0: Yo, layung, piyung. Walah, kayak ngene teh mawar ke BPND.
2: Yaudah, makasih ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dumlah ngecing. Cuk. Ayah yang ternuhun bisa nih ya, Dinda, Nuaya di Sindang Laut. Ya, ada Ahirman ya, Nuaya di Cirebon ya, sama Teh Lindanya ya. Sayang pas waktu ya Dindanya hajatan gak bisa ketemu ya Ahirman ya. Saya sama Jeng Robi ya. Saya langsung tulak itu dari Tegal ke sana, begitu di sana langsung pulang, langsung saya gak mampir-mampir ya. Bisa Jeng Robi di Polsek Sedong ya. Ya mudah-mudahan yang terbaik ya. Ayo Bawor bersama produk PT Denatur, iya solusi sehat untuk kita semua. Iya di kesempatan siang hari, sore hari ini ya, selamat sore Putin.

Apotek Polosari ya. Apotek saya kan di situ ada teh mawar Polosari, moga ya moga sehat. Kalau Polosari ada Polosari dan Eling sehat. Apotek saya kalau nggak salah nanti insyaallah kapan ya aku kesana ya. Mungkin Kamis saya targetnya mau ke sana, Kamis tanggal 24 ya ke Apotek Gunung ya. Ya budar ini bersama Pak Pramudiana ya. Jalan-jalan Maju Thomas yang ada di Jakarta streaming ya, terima kasih hadirnya Maju Thomas ya, selalu diwatri-watri-watri ya. Aminah karo Mas Nuhai saya duwe modem ning Batu Raksa lagi klesam-klesem ya, ya lagi ngonceti pete ya. Yo ada matun atun Sinta Nola sing lagi ngeduji jayan ya, sabtu ini lagi kerja paling bisa monitor bengi. Ya, juga Riyadi. Iya, Teh. Saya kurang tahu nanti waktunya ada bisa enggak ya, Teh. Sebabnya kalau saya itu ke apotek itu benar-benar tidak bisa gimana ya. Ya, tapi insya Allah, Teh, tak bagi-bagi. Saya di sana itu ada 12 apotek, Teh. Sampai Karangreja, Kuda Bawa, itu ada semua ya. Lagi ada gula-gula manis sawar kayak bawar manis. Yalah, GR nemen yakin. Ini disuka oleh Teh Mawar Bodas yang ada di Gambuhan ya. Ya, ownernya nanas ya. Petenya cinol, ya nanas-nanas kayak cinol. Nanti ada Cinta Berawain, ada Sumba Benang Emas dan ada Kubau.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT7 RW2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT7 RW2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: apa nalo?
1: Kayak burung itu basic kukur, kalau kukur kan bunyinya
0: kukur. Sok.
1: Kurang dompet kosong baik.
0: Oh, kosong baik. Yalah, hari masalah duit mah kurang baik.
1: Si bawor malu baik.
0: Oh, alhamdulillah amin, alhamdulillah amin.
1: Batur.
0: Alhamdulillah.
1: Kang Bawor.
0: Ya kulan.
1: Aku pengen lagunya Kau Tetap Kusayang ya.
0: Kau Tetap Kusayang. Kagak usah eta teh.
1: Ada deh.
0: Kepo luar.
1: Kepo banget kepo.
0: Kepo. Karena lo Bawor enggak pernah kepo lo.
1: Iya, tapi kan sama aku suka kepo aja. Iya. Sama kepo mau dirimu kan apa ya?
0: Ayah naonnya?
1: Ayah naonnya?
0: Iya, ayah naonnya eta teh.
1: Udang di balik
0: rempeyek. Salam buat yang online.
1: Dari siapa?
0: Teh Mawar Bodas.
1: Teh Mawar Bodas. Salam kembalinya. Di mana Teh Mawar Bodas?
0: Ya, ayah di Gambuhan.
1: Oh, di Gambuhan.
0: Tapi asli lagi sana Jawa Barat.
1: Oh, ya udah.
0: Ayahnya posisinya ngebuka mengkupak ngebuka nanas madu.
1: Manis madu?
0: Iya, nanas nanas.
1: Oh, nanas madu,
0: oh,
1: pengen banget.
0: Oh, ayo kak dia, atau enggak dihantarkan kak dinya.
1: Salamnya politik payung, kak ngosomplaknya.
0: Iya, mahal. Eh,
1: cantik lagi apa sih, cantik?
0: Duka, tayang itu di atas, sayangnya belum ke atas.
1: Oh.
0: Baru pulang dari apotek, langsung belum lepas-lepas, langsung ngecaplak.
1: Oh, Bawor mana suka ngecaplak,
0: deh. Iya, bener. Tapi kalau kalau itu sebenarnya enggak tukangnya caplak, diam.
1: Enggak, iya bapak
0: kesiaran
1: cicing masih gak
0: bahulah
1: teh payu, ayo nama payu deh.
0: Payu.
1: Tapi iya. Apalagi kalau aku yang online ya, akhirnya buru-buru udah singkat sadar, soalnya takut ada yang ngegebugin.
0: Oh kayak gitu.
1: Malah mah kalau aku yang sebentar, dianya ngomong terus kalau dulu mah kayaknya Agus pun kalau itu misalnya buat semuanya kayaknya.
0: Iya, nah itu beda ya, nah bedanya ayana kok benten kumahanya.
1: Ya soalnya Bale Thomas yang anu nekuk.
0: Ya, ya, itu efek kebebasan itu mahal harganya, tahu?
1: Apa?
0: Kebebasan mahal harganya.
1: Ya, kebebasan itu tidak bisa dinilai dengan uang.
0: Nah, kayak gitu.
1: Kebebasannya itu tidak ada, tidak bisa dijual belikan.
0: Kayak gitu. Sore, teteh.
1: Berapa puluh juta aja.

0: Cik Emi.
1: Dalam?
0: Mama Ikma.
1: Mama Ikma, selamat malam bareng Ajojonya ya. Kayaknya harmonis banget ya.
0: Yo, ya haruslah.
1: Semoga menjadi ya. Mm-mm. Pelaminan ya.
0: Yo, Sanadi Pesarian.
1: Sanadi.
0: Sanadi.
1: Oh, dikira tekan
0: sandi bener banget. Kang Marti to sing kentir ning Paramon.
1: Kang Nadia ya, selamat sore ya. Ya. Ada Mama Kiwi juga sehat selalu bareng Cici ya.
0: Oh ya. Yeah.
1: Mama Hasna, Kang Doli, Bania bareng Wong Ireng.
0: Oke. Okay.
1: Ya Bang Al, Mama Tia juga jadi
0: lebih akang. Eh, sore salam kenal juga dari Teh Mawar Budas.
1: Iya.
0: Kanggo Cek Emi. Cek Emi nuni kuningan nih.
1: Iya, Papa HM.
0: Iya, anu gelis.
1: Gelis dah awewe.
0: Ya awewe, nah pinter jawab.
1: Lagi kemul awewe kasep.
0: Tapi kan orang Tegal kan belum ada yang tahu yang sudah tahu ayah.
1: Tapi ada di Brebes kalau udah tahu ada yang di Brebes
0: mas. Hmm, oh, malah tuh.
1: Apa sih?
0: Iya, iya di
1: Brebes. Ada Maneng. Bareng Mas Bambangnya juga ya. Anton Lawatan, Kang Agus.
0: Kuningannya mana? Jalan Pramuka teh.
1: Duh,
0: Teh Mawar Budas tanya. Kuningannya mana?
1: Jalan Pramuka
0: teh.
1: Mama Frida bareng Papa Frida.
0: Kenapa ya? Bawor tahu kalau Jalan Pramuka?
1: Soalnya Bawor mah udah main.
0: Ya.
1: Jasa kelaju bareng ibuku adanya lah, ibu yeah. Madu bareng ugalnya juga.
0: Ya punya teman jadi di Ancaran ya. Itu Teh Mawar Budas punya kenalan di Ancaran, di terminal Ancaran mungkin. Ya wes lanjut.
1: Tahu lagi tuh. Umi Habibah pada gondong Yumarti Kang Tano, Ibu Rini bareng Mas
0: Prasetyo. Okay. Yo benar.
1: Kang Piol, Kang Akil,
0: sip.
1: Mama Ani Syonggo, Mama Lani juga nyerat juga ya. Ada dengan Bapak Bagio, Mbak Mutri Kajen barang pas anaknya
0: okay.
1: Ya Bunda Jenny juga ya Dados, Kang Parto,
0: oh Kang Teh Mawar Budas itu dari Ancaran
1: yang itu ya terminal ya
0: ya mau ya sekitar
1: terminal,
0: situ aja
1: terminal bukan Ancaran sama masuknya
0: yup
1: ya udah daerah sana aja ya
0: ya wis ya.
1: Terus Kang Parto Mas Kamari okay. Juga ya Mama Alisa bareng Mas
0: Oh Perum VUCT
1: apa?
0: Perum
1: Suci Piu
0: Alan Dunu Bayu
1: untuk salat soalnya banyak orang itu ya
0: yeah.
1: Mama Uti Kang Uar Kang Uar Uar Uar yeah. Selalu ya Terus Mbak Eka Tonyong Mbak Eka Ajat terus ada siapa tuh Kang Ibni Abdillah Jaka Semung Jaka Tingkir Mama
0: okay. Elsa Wantes Cendol Dawet
1: Handoko juga Wantes Cendol Dawet terus yang di Jakarta di Bekasi itu siapa? Yang kemarin datang terus?
0: Yang siapa?
1: Amina.
0: Oh, Amina Yuwatri.
1: Yuwatri bareng Mbak Aminahnya bareng Dede Nuhanya ya. Ya,
0: weh jare Madam ya. Rengganis ngomong kayong lagi bahagia, Bro.
1: Siapa?
0: Saya, weh Madam Rengganis ngomong kayong ya, lagi bahagia.
1: Ya, selalu bahagia kok enggak pernah tidak bahagia. Dia mencari bahagia sendiri.
0: Iya, kayak gitu.
1: Enggak membutuhkan dari orang-orang.
0: Nope. Betul sekali.
1: Dia mencari kebahagiaannya tersendiri gitu.
0: Ini juga sambil masak angka 1.
1: Iya, itu kan angka 1. Tapi udah ini udah mau
0: hap. Oke.
1: Kang Gotro. Kang Bunda Septi. Terus Mbak Kembang Pak. Udah.
0: Yeah. Kita akan gugah pura ke Radio Setara Paramon FM. Kasadayan wae dataran Sunda daramang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayo disapa di belakang 6145477 Halo Assalamualaikum selamat sore di Padang Jo.
2: Waalaikumsalam pengunduran belakang di Padang Jo. Jajutnya siapa RT?
0: Nama
2: salah lah jadi laut.
0: Wih didi. Oke. Oke.
2: Assalamualaikum Cik Mimi Bayang.
0: Iya Cik Emi. Yo. Cuma waktunya cuma secuil ya.
2: Cik Emi.
0: Ya.
2: Ya yo Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belakang Cing. Baik untuk kami Bakar Madu bersama Melela yang ada di Air Hakim Tegal Kota. Insya Allah besok pagi Mi, saya ke rumah panjenengan ya. Ke rumah panjenengan ya siapkan dua jerigen madunya ya. Ya untuk Bani Star Paramon ya, itu juga bisa pesen madu Amik Bar madu yang asli ya. Cuma saya nggak setiap hari Mi, minumnya karena apa? Bari Mi.

Saya tidur tak hubungi Bawor. Madunya sih temen yakin. Saya ngerti beladik setiap hari. Wih, ini dah. Cari ngomongnya mantap program ini. Pak Thomas ya hadir ya. Selamat sore Kang Mawar Cikibir. Yang tidak kurang apapun juga, makasih Kang, disyukuri. Selamat sore untuk Kang Sarmuti Damjak Surabayan. Ya, sehat selalu tentunya. Ada Mama Ikma dan tiga darah manis hadir Kang Bawor. Pesalinggo Kang Mas, Kang Bawor. Tiga ijeneng Kang Mas. Po Kang Mas, Kang Mas Ugeng opo Kang Mas Paijo. Ya Mama Lani, ya. Bapaknya Ari, mamanya Ari di ya bapaknya Ari, mamanya Ari dihapus ya. Iya, cari Madam Pret lah, Bawornya lagi kumat ya. Ya, assalamualaikum, selamat sore. Gimana kabar ya? Tentunya sehat. Mentokin grup terhadap jeger, hihi dan duda kaplak-kaplak. Iya. Baik, jangan dendam. Ya hadir ya tadi wantu sendi. Ya, ya sudah dijemput.

Baik, selamat sore untuk Wanted Cendol Dawet bersama Obay yang ada di Arjo Sarkidul ya. Salamnya buat Balonis Tara Pramon KB tanpa terkecuali Bunda Siti Bengli ya. Ada Kakak Senuri, iya bersama Wiwin. Yo, baik yo, capcus, jangan dendam, or. Iyalah, or lah. Alah, yung. Toblek, toblek. Alah. Bawar didukung produk PT Denatur Solusi Syarikat kita semua. Dan yang pastinya, ada Abu Top Ramon Arab yang tahu. Ada Vitama untuk kesehatan mata. Monggo silakan. Ada Teh Moro, ada Otibus, ada Madu, Petabedia, dan ada juga minyak herbal Sultana. Ait monggo silakan dibeli di agen-agen resmi yang dekat rumah panjenengan. Capcus, jangan dendam. Cekewir.

urusan rumah tangga di situ Mateo niki wis ngumbahi beras cari nancep ketok ya yang luwe kayak kuwi lah kesibukan saya di situ itu ya.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma,

0: 11 RW 2 Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukur Turi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean RT 4 RW 2 sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati RT 7 RW 2 Randukunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari nomor 54 di seberang Jalan Wonosobo Debom Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Falah. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
1: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dari Desa Porete ya. Tuntas sudah kebersamaan Bawor di sore hari ini. Nanti ketemu di Dedang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10. Nah, itu waktunya panjang ya. Ya, selamat sore untuk berani Saudara Pramon ya. Ya, selamat aktivitas yang lain yang belum mandi. Oh, Bawor tuh wangi. Mandi ya. Dan yang lainnya ya, tinggal Bawor urusan rumah tangga ini. Aur mencari panjang terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua. Ya, masih ada seujung kuku, ada ranting kering. Kita lihat nanti jatuh di adzan kan jam 5 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat di Kota Tegal. Baik, segala yang terbaik. Sampai ketemu nanti di Dedang Dangdut jam 6 sampai jam 10 malam. Segala yang terbaik, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5. Sarah Pramon dari Saperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Jalan Raya Dampiak nomor

0: babu to.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda

0: Kramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotik Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02, Debong.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: itu yang jatuh. Waduh, jangan-jangan sate kambingku dimakan kucing lagi. Kok Mbak Windy sih? Nah lo, ketahuan lagi makan sate kambing sembunyi-sembunyi.
1: Maaf, Sa. Abis bau satenya kecium sampai ke kamar Mbak.
0: Hati-hati lo, Mbak. Kan Mbak Windy punya darah tinggi, terkumat.
1: Tenang aja, Sa. Darah tingginya Mbak udah sembuh kok. Udah normal lagi. Karena Mbak sering konsumsi herbal Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Solusi kegagalan penyakit.
0: Oh, herbal yang...
2: Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh 2015. Dapatkan di Apotek Agung Mulsong 6 Puri, Tegal. Di Apotek Agtek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW Kodang, Tegal. Dan di Apotek Al Madinah, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11-03 Adiwerna, Kabupaten Tegal.
3: 52931 kali lagi di 0852-9588. Dan di obat mata butik dan agen-agen di 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Istana Pramon Degel Nerd Saparece. Ini season kedua di Dedang Dangdut Memori. Masih ketemu sama Bowers si Sumblak Tur EJG Verde edisi Selasa 22 September 2026. Orang kan temani balan Istana Pramon di Dedang Dangdut Memori khusus khusus Dedang Dangdut Memori insya Allah tuntas jam 10 malam saja. Bagaimana kabar balan Saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya. Sehat lahir dan batin ya, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh bisa bergabung bersama Bawor. Di 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan anda tolong sahabat keluarga tercinta WhatsApp SMS online. Bisa digunakan YOP 0852-931-9958. Saya pikir sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Kita sekarang ke hiburan Dedang Dangdut Memori ya. Tadi sudah ada nilai sehat, ada gedung cua ya. Ada yatim piatu, tak sebening hati dan apa kabar. Bayu di Sapa 3528888. Assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Setara belane Paramon.
0: Dangdute.
1: Dangdute saporete.
0: Nemen-nemen. Ecekewir.
1: Untuk langsung masuk.
0: Iya. Urung ucul-ucul bae kok iso mlebu.
1: Iya,
0: sak arep
1: tengah aja ya.
0: Iya, kaya kowe memang. Oke. Wah, papane uyang urung-urung wis nyendol.
1: Papa nek uya, mama nek uya.
0: Iya.
1: Lagune dangdut.
0: Dangdut. Nah.
1: Dangdut lagune. Oh, sepenuh hati terus.
0: Tak sepenuh hati mau wes yang wes di play.
1: Wes di play.
0: Pertama. Tak sepenuh hati ki selalu pertama.
1: Pertama ya.
0: Habis apa kabar tadi ya?
1: Oh, apa kabar mau sepenuh hati.
0: Ya.
1: Ya selagune apa ya? Enggak
0: usah mikir. Mikir, salam.
1: Mikir ya, lagunya bebas.
0: Yup.
1: Ya. Kita biasa, Pak Guru.
0: Oke. Okay.
1: Pak Guru, Pak Guru. Yuk. Iya.
0: Ya.
1: Om HM, HM.
0: Ya.
1: Sempat jalan kok.
0: Yo.
1: Bang Bawor, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Nak
0: ayune. Mm-hmm.
1: Nanti mesti mama nek uya, papa nek uya.
0: Iya benar.
1: Tengok Pak Guru, HM, HM.
0: Ya gue, mene gue.
1: Be,
0: papa HM, HM, HM.
1: Iya.
0: Jeluk di ambung li ambung.
1: Iya.
0: Iya. Iya benar. Kaya ngono ya wong.
1: Ke bapak gua Kang Bawor.
0: Iya benar.
1: Mangane mie.
0: Ya Kang Kasnuri.
1: Iya. Om Kasnuri bareng Mama Wiwi.
0: Iya.
1: Ya. Terus odong-odong, Mukhtar odong-odong.
0: Iya benar.
1: Terus Mama Nek Ari, Bapak Nek Ari.
0: Yuk.
1: Pak Bagio bareng Bu Rini bareng Pak
0: Pramudiono.
1: Ya,
0: yuk.
1: Sama Kiwi.
0: Yuk. Sabut.
1: Oke.
0: Terus
1: Mbaninya.
0: Yuk. Wong Ireng.
1: Iya, Mama Hikmah.
0: Yuk.
1: Terus Mulun. Mojang.
0: Rob.
1: Terus siapa ke Dewi. Oh,
0: setelah kita dilanjutin
1: ini,
0: anak-anak
1: kita lupa.
0: Oke. Ya, benar. Cita-cita angco. Jeng Robi. Ya, Alohis.
1: Alohis. Ku happy.
0: Ya.
1: Tete Agustin mikir.
0: Ya, Sugeng Rawo.
1: Sugeng Rawo. Sing durung rasan paksone.
0: Ya, benar.
1: Terus
0: mangkal
1: tak
0: goleti. Nomor
1: mangkal ya
0: angin. Iya, mangkal ya harus ketemu goleti we.
1: Ya
0: nanti kalau power lah we.
1: Langsung berangkat
0: ya OTW.
1: Iya, mangkal langsung goleti kena alamat ke goleti temenan.
0: Yo selamat malam Mbak Ina Bumi Jawa.
1: Oh iya Mbak Ina.
0: Karo Mas Kardu.
1: Apa?
0: Karo Mas Kardu.
1: Oh, Mas
0: Kardo. Iya.
1: Iya.
0: Salam buat salam kenal buat yang online.
1: Oh iya, salam kembali.
0: Dinda.
1: Salam
0: penul. Dinda Sindang Laut.
1: Oh iya, Dinda.
0: Dinda.
1: Oh iya, Dinda.
0: Dinda.
1: Sindang Laut. Rumput.
0: Yo.
1: Terus Pemadam Renggani.
0: Yo.
1: Terus Mama Widya Kadilingi.
0: Yo, pae.
1: Terus
0: Wartiem. Yo, Cendol Dawet.
1: Yo. Yo. Terus Ngetan Maning.
0: Yo.
1: Paketu bareng Paketu. Terus sama Maning ya. Megi Kang Salmudi.
0: Yo, dari kawasan Karang Malang hadir.
1: Oke, Karang Malang semuanya.
0: Yo, Kang Parjo. Hadi Supranoto,
1: Parto Parti.
0: Yo, Kang Uwer Ici Kiwir.
1: Uwer Ici Kiwir.
0: Ya.
1: Terus Mama.
2: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Dewi Kunti, aku nang ngepri semono bisa-bisa Dewi Kunti.
1: Wakasret.
0: Ya.
1: Ya memang wakasret. Ada orang tengah ciki punya mikir sengaja balik kerja langsung. Tapi
0: kan
1: belum
0: begitu cepatkah?
1: Ya Allah, begitu cepatnya dirimu cintaku.
0: Sayangku, muah. Iya, kayongnya tau ora bisa ndak? Iya. Soalnya ini 8 rupiah ya seorang monitor.
1: Apa?
0: 8 rupiah.
1: Oh,
0: seorang. Ya monitor ora kenteng.
1: Iya.
0: Ora kenteng monitor. Ya. Makasih salamnya Mama Dewi Kukun. Iya, ini maaf lagi nebeng sebelah.
1: Apa itu?
0: Cek Emi.
1: Oh, Cek Emi.
0: Iya.
1: Cek Emi masuk kok Cek Emi.
0: Iya, Cek Emi udah tadi.
1: Oh, sudah.
0: Iya.
1: Iya, kimi ki alo wis ya opo happy wis dan mojang ya wis kabeh jeng Robi.
0: Cek Emi.
1: Wis Mama Winda kali ini dobel.
0: Iya.
1: Terus Mama Andri. Mama Andri. Mama Ardi.
0: Yo, yo lagi mangan pete.
1: Mangan pete. Aduh, sangku biasanya kudune banyune sing akeh.
0: Iman pete ya meneng.
1: Yang ora doyan.
0: Iya. Jare
1: we
0: Mama Lani ho ho ho ho. Asare.
1: Bahagia apa buyune? Apa tangis? Tangis warna-warna mata tangis.
0: Wah, Yudha Kunti.
1: Dalam
0: wak lemu karo Yudar aja.
1: Oh iya, wak lemu karo karo Budaro aja.
0: Iya, karo Mas Rafasa.
1: Iya.
0: Karo sapa jenenge? Nok Lili.
1: Dedi Dores miss call meneh.
0: Iya, kuwi Dedi Dores.
1: Iya, Dedi Dores miss call lagi bengi telepon.
2: Ayo ke Bapak Om ke Kunti.
0: Iya,
1: mangane lontong ora mi.
2: Papa
0: HM itu loh. Kepaya mana wih gaji. Kepaya mana ya uang gue ganjel awang kena. Yes.
1: Terus gue Marnipa kalau kopi di. Terus gue apa Acong.
0: Ya kan Acong ayo sih bat.
1: Iya terus gue apa Acong.
0: Acong ya di lebak siu.
1: Anu kok.
0: Iya.
1: Bu Siti Makna.
0: Ya, Bu Haji Siti Makna karo Pak Haji.
1: Iya,
0: Pak Imam Bujang Moko.
1: Bunda
0: Cici. Ayo, Pak Cici.
1: Iya, Bunda Cici. Iya. Terus nggo Bang Erik kok sing nang luar.
0: Ya, Kang Kasnuri.
1: Kasnuri miki uwi ora Mama Wiwin.
0: Tah dasare bawor somplak buka rahasia wong lagi mangan pete. Karo cumi-cumi ta wah sedep nemen yakin.
1: Iya.
0: Ya.
1: Nyeluk di kiri. Tapi mamanya orang ngerti sih.
0: Lah bisa ngirim siapa?
1: Oh, si kiri. Ya, syukur.
0: Wah, ini dipaketkan lewat JNT.
1: Apa ya? Cumi lagi larang nemen, Kang Bawor. Lagi ombak sih.
0: Oh, lagi ombak,
1: lagi
0: iya.
1: Lagi ombak. Wong nyong biasanya yang tuku maring langsung maring jongor ya.
0: Ya.
1: Kan nambah mudung sing kapal loh. Kan syukur nemen. Paling
0: saya
1: lagi
0: umsum
1: satu,
0: satu. Bulung pulak wih, sekilo wih, toba.
1: Belak si dodol si cincok.
0: Weh, belak si dodol. Termasuk nyong bingi weh, oleh rezeki yo.
1: Lah iya biasanya
0: akan nemen iki langkah sing dodol sregane larang.
1: Lah kuwi demi anak ya. Iki batang pengen meneh yeah. Ngomong nyeluk dimasak nasi.
0: Pacumi, iya. Yeah.
1: Nyeluk gawe capcay.
0: Ber ngono di Ardi.
1: Gawe capcay, gawe cumi, udang ditepungi kripsi ya.
0: Okay.
1: Nah, anak bontot kayak balik nyeluk warna-warna.
0: Ya, Mbak Kunti.
1: Dalam.
0: Ibu sungguh sama Mas Danget. Mas Danget monitor.
1: Di mana itu?
0: Di Munjung Ageng.
1: Aduh, mana?
0: Swas.
1: Munjung Ageng mana ya?
0: Iya, salam ya. Dua kapsul.
1: Oh iya, salam dua kapsul.
0: Oke. Okay.
1: Iya, terus Ibi.
0: Ibi karo budak anak.
1: Terus Ami bakar madu karo Umi Lela. Okay. Lagune
0: durung. Lagune apa lagune?
1: Apa ya?
0: Yo.
1: Muksin ya kenapa?
0: Muksin apa? Ikhlaskanlah.
1: Ya wis ikhlaskan
0: bae wis.
1: Ikhlaskan bae wis. Eh.
0: Ini
1: kok kae dicores.
0: Wong kok dicores.
1: Iya
0: kan. Yo ojo yo ojo apa kuwi? Aja cinta rahasia wae lah.
1: Ojo kok ganti ikhlaskanlah. Yo dicores. Ya lagune ya spesial.
0: Oh.
1: Ya.
0: Kok ibu ibu Usmatun ke sana.
1: Oh iya ibu
0: di Tegal
1: ibu,
0: Kota ibu. Salam dua kapsul.
1: Oh iya
0: iya
1: Uswatun kasana.
0: Iya
1: iya iya salam penuh
0: Pak Pak Selat Nans Ibu Sri Gambuhan Mas Raga Mas lagi tukang tambal ban pimen sih lagu dangdut jalo tukang tambal ban tukang tambal ban kan melunya
1: tambal ban iya yeah. Emang namanya kan Mas Bapak yeah. Koro Mama
0: iya yeah. Itu mama. Ikutnya nanti di Pagoda Mas iya yeah. Lagu-lagu lagu-lagu sekarang ikutnya nanti di
1: iya.
0: Nokria pagi.
1: Ya, pagi.
0: Iya.
1: Aku udah.
0: Iya.
1: Teli tante. Terus.
0: Iya. Mama Ikma. Mama Ikma.
1: Mama Ikma.
0: Ah, oke.
1: Okay. Udin Bedu.
0: Yo.
1: Umi Ii.
0: Umi Ii. Iya.
1: Channel
0: Jai.
1: Channel
0: Jai. Jalban. Oh. Ya bener.
1: Ini makan usah direnang. Pas keme.
0: Yo.
1: Ya.
0: Jalban. Yo. Bawor okay. Bukan Bawor. Bawor.
1: Ayo temen dengan Aran.
0: Ya ibu Uswatun. Gue malah nengger ngarani Aran tak kei tak jalui sega kuning gak nasi kuning gak.
1: Iya.
0: Bawor.
1: Iya. Hendro meling. Iya. Orang melinge.
0: Yo.
1: Kudu-kudu.
0: Yo. Salam kenal buat yang online.
1: Siapa itu?
0: Teteh Mawar Budas.
1: Oh iya Teteh Mawar Budas.
0: Paraniyo.
1: Orang karuan.
0: Ayo nemen Paraniyo. Dodol nalas madu karo pete parani yuk
1: ya, oh, yuk mana yuk
0: yuk angkat yuk nanti. Kapan
1: aja minggu kia
0: ya aja minggu kia iya
1: iya minggu kia tiba narisan ya umay nanti yuk parani
0: Gambuan atau nemen
1: Gambuan sih nanti
0: Gambuan berarti sadurunge Pulau Sari yo itu nih moga
1: oh moga iya. Pantesan dodolnya nana
0: iya
1: nalas madu
0: kudene aku tok sing mana gue nak titip, titip.
1: Campur kan parani ya kan?
0: Nyang melu, nyang melu.
1: Siapa kue?
0: Mama ne Ari atau Papa ne Ari?
1: Ayo,
0: ayo, yo bisa yo. Kondisi ake, kondisikan yo.
1: Kondisikan, ayo kumpul ke tengah nanti. Ketemu ne. Ari nang moga ikir parani.
0: Yo, lagu Mama ne Ari, Papa ne Ari ketemu ne neng kue yo. Apa jenenge? Perpisahan kowe nang Bumi Jawa apa nang pertigaan apa kowe? Tuwel.
1: Oh.
0: Tuwel. Iya.
1: Oh iya. Ya wis dikondisikan. Mungkin yeah. Seminggu kuwi
0: ya. Ya kapan wis monggo.
1: Iya. Nang kene arisan.
0: Iya,
1: Ya wis kowe mikir lagu ikhlaskan lah.
0: Yo.
1: Spesial nggo Dedi Jore.
0: Iya.
1: Iya, ada cinta raja terus.
0: Oke. Okay.
1: Cintane sing nyata.
0: Ya bener.
1: Ya wis sing jero.
0: Salamnya mohon. Kecret maning.
2: Kapan kumpul maning Dewi Kunti?
0: Wah, ya ojo minggu kiye. Iya.
1: Aja
0: cek
1: minggu kiye, nyung minggu kira kan acara.
0: Ya matur nuwun dinei lagu bener lagu cocok karo jiwane suka ikhlas. Iya.
1: Yeah. Ikhlas.
0: Jujur ya.
1: Bener. Wong ateng ikhlas, insyaallah berkah.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Amin. Enak bawur, wong ngejal beda dibenengin duit, pengen jajan. Iya.
0: Aduh. Aduh.
1: Berarti kan bawur ikhlas.
0: Ikhlas. Walaupun cilik tapi ikhlas.
1: Lah ya wong edan dandi
0: kena dingin. Yu Kunti, ngadepi wong edan itu kudu ada mental tersendiri lho.
1: Ya iya.
0: Coba kena
1: barangan.
0: Coba tiba-tiba dia ngamuk.
1: Ngamuk
0: pimen.
1: Pimen.
0: Kudu wibawa sendiri.
1: Iya. Wat. Iya. Bener-bener.
0: Bener sampean
1: sing nyapa.
0: Iya, nyata bener.
1: Ilmune kuwi sature wong edan.
0: Lah menyare yo wis edan.
1: Lah ya makane to ngomong. Bawur ki ilmune wis sature wong edan.
0: Lah kaya ngadepi wong kentir wong edan.
1: Iya, mulane ana wong edan didulur kan nurut.
0: Pandekne nurut ya. Kawen meneh.
1: Ayo. Meneh gelem.
0: Onje. Iya ya.
1: Oh. Tak sing ngundang Edi. Yo. Jadi dirangsang sih.
0: Di balik pintu. Mangga monggo.
1: Oh, ya wis.
0: Ya, on ya wis. Oke.
1: Ya, ikhlaskanlah.
0: Iya, siap.
1: Iya wis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dobla Cincing. Iya, ada Mbak Yuka Dewi Kunti dan Mas Teddy ya. Di Pesona Kidul. Memang ya, menghadapi orang kendir atau gila itu memang kudu ada trik sendiri ya. Saya walaupun dimanapun berada lagi inkaso apotek ya. Ketemu orang kendir ya kayak udut, kayak duit, kena gue tuku cilok ya. Yop, 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam setara Paramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Desa Porete.
0: Nama-nama.
3: Desa Porete.
0: Cikiwil.
3: Ketemu lagi ya, Kak Tawari.
0: Ya, sama Cik Emi.
3: Selalu sehat, semangat ya.
0: Alhamdulillah.
3: Cantiknya lagi apa?
0: Tuh, lagi itu tadi, di belakang, ngoprek.
3: Lagi apa, Nok?
0: Biasa, titukan.
3: Ya syukurlah kalau masih selalu sehat ya, selalu bahagia ya. Kamu aku pengen lakunya itu ya.
0: Naon?
3: Apa susah ya?
0: Widih.
3: Kenapa udah mami? Makasih salamnya mami Dewi Kunti bareng. Apa tuh suami itu siapa?
0: Mas Teddy Irawan.
3: Mas Teddy
0: Irawan.
3: Ada nggak?
0: Ya, kalau saya yang nyopir tak ada semua.
3: Ya, kan itu mah basa-basi nanyain gitu, daripada asana. Waktu terbuang gitu, jadi ngomong apa gitu.
0: Ya.
3: Salam perdana buat Somplak ya, sehat selalu, bahagia
0: ya.
3: Selalu, semangat selalu ya. Ya Somplak mah sama yang edan, yang sama yang curik, sama apa udah akrab mami.
0: Curik ya dikasih nye. Ye, bagianmu.
3: Dibere wae lah. Edan bae dibere komo normal.
0: Komo no maras. Tapi malah mending
3: bisa dibuat pasti dibere bae mentan nono wae gini.
0: Ye, pelani aku melu. Ya wis engko dikondisikan wis.
3: Terus. Mama Kiwi Kang Sawu ya.
0: Teh Mawar Bodas itu teman-teman radio pada pengin ke sana.
3: Iya, semangat selalu ya.
0: Oke. Salam kenal buat Cik Emi.
3: Dari siapa?
0: Uwer Ici Kiwi.
3: Iya. Oke, Uwer, sehat selalu ya Kang Uwer ya.
0: Malam Cik Emi. Malam Cik Emi. Sehat.
3: Oke, sehat alhamdulillah.
0: Mama Ardi.
3: Mama Ardi lagi makan pete ya.
0: Iya.
3: Malam-malam makan pete, pete siang mah.
0: Ya nggak apa-apa malam-malam ngulang kasing nyanding.
3: Kayaknya agak kurang jos gitu kalau malam, kalau siang mantep banget.
0: Yo mantep.
3: Lanjut.
2: Saya juga salam kenal Cik Emi, ya Kang Babor.
3: Nah, hai Pak.
0: Wak kecret.
3: Salam kenal Wak kecret. Cik Eminya, cepet banget Wak kecret sama Cik Emi.
0: Iya, mending Cik Emi, wes lah. Nanti bolunya tak kirim wes.
3: Awas bohong loh.
0: Ya ganti nama kan nasi kuning apa bolu.
3: Iya pokoknya bolu buatan nasi koneng lah.
0: Gak apa-apa Cik Emi, kan gak ada pasangan ini.
3: Siapa?
0: Mangan pete itu tadi Ardi ngomong.
3: Ibu jangankan karena gak ada pasangan, jangan karena baunya itu. Cuma Ardi. Walaupun ada pasangan juga kalau seneng mah gak malam gak siang juga gak jadi masalah
0: kan? Oke.
3: Maksudnya malam tuh menyengatnya kan, gimana gitu. Nah. Kalau siang mau menyengat nak bikin
0: ngantuk ya. Kalau saya lari, tidak makan pete atau jengkol, tidak.
3: Bawor mah laki-laki juga apik banget, enggak jengkol, enggak pete, enggak kopi,
0: itu enggak.
3: sehat banget harusnya sih, bawang sih banyak yang ditolak makanan-makanan.
0: Iya, bukan pantangan, cuma saya tanggal
3: nggak suka. Bukan pantangan, nggak doyan maksudnya tuh, gitu.
0: Ya gitu.
3: Kan ya bareng Wong Iring
0: aja
3: ada Bang Al, ada Mama Tia Jin Robi, ada Mama Tia Jin ya, Bang
0: Arjung,
3: ada Papa HM juga, ada Mama Neng juga ya. Bareng Mas Bambangnya, Mama Tan Agus Kawe, terusnya tuh Om Kasnuri bareng Mas Lebetengnya, ada Mama Frida juga bareng Papa Fridanya, ada Jasa Keraju bareng Ibu Syuhadanya, Ibu Ida Mantoloya juga, Ami Bakar Madu bareng Mirelanya sehat selalu.
0: Amin, amin.
3: Ada Abu Rukun, Umi Habibah, Pak Dondongnya ya, terus Mama Lani ya juga.
0: Iya, Mama Lani, aku melu mari ngendiin Lani, iya.
3: Yu Marti, Mas Peter, terus Kang Piol, Kang Akil, Mama Ani Songgom juga nyerat juga bareng keluarga ya, nyerat selalu ya. Terus ada Papa Gio, Jengat Tini juga, Kang Didi Ansor bareng Mama Jenis Bonya, Eka Anjas, Eka Tonjong juga ya. Terus Mbak Mutu Kajen bareng Pat Anak,
0: Mbak Uswatun Kasana, selamat malam.
3: Mbak Uswatun Aswana juga selamat malam juga ya. Dewi Mecahya juga, Kang Edi Dados, Kang Parto, Kang Paljo. Ada Mas Kamari ya, selamat malam. Mas Kamari itu kakaknya itu ya, Andor Lemat ya.
0: Yo. Siapa?
3: Terus Mama Alisa bareng Mas Agusnya juga.
0: Banurleman ya. Siapa maksudnya?
3: Banurleman.
0: Banurleman Mandila.
3: Mas Kamari.
0: Kamari. Iya masih saudaranya Mbak Nelson.
3: Oh saudaranya Mbak Nelson.
0: Iya.
3: Ya Mas Kamari bareng keluarga sehat selalu.
0: Yo selamat malam Pak Selat bersama Ibu Sri Gambuhan.
3: Siapa?
0: Pak Selat karo Ibu Sri.
3: Pak Selat bareng Ibu Bisri ya. Terus Kang Jabidin juga bareng Ibu Bisri. Terus Mama Alisa bareng Mas Agusnya. Terus ada Mas Kopidin juga ya, Kang Sarmudi yang Surabayan ya.
0: Kang Sarmudi Damjak Surabayan.
3: Iya, terus Mbak Ila Tower juga ya. Terusnya tuh Jeng Rani Kang Agi, Mama Nadia juga ya, keluarga Kang Iti Abdillah juga, Ibu Santoyo Tahu, Adi Santoso, Abah Sahrul bareng Mama Nisanya, Kang Ersal, Mama Hilmi, Bunda Sal, Mama Uti lagi apa, Mama Uti sehat selalu ya Mbok. Terus Kang War Urut, Kang War Bar. Terus siapa lagi, Iti Abdillah, Jaka Semung, Jaka Tingkir, Mama Elsa, Teh Mimi juga. Teh Mimi kemana ya Kang Bawor?
0: Bah Mimi radionya waktu itu.
3: Oh radionya
0: aku bermasalah. Dan Dewi Atau Kunti sudah ya tadi-tadi ya.
3: Terus sekarang banyak kalau nggak radionya HP-nya ya.
0: Iya gitu.
3: Kang Rosikin juga ya, Kang Jabidin.
0: Kayak pada error HP ya. Atau radionya. Kalau Bawor yang error isi dompetnya.
3: Kamu ngeduluin aku. Aku mau ngomong gitu kalau CMI mah yang kendala tuh dompetnya.
0: Nah itu tadi kan ya bisa ditebak naluri dari jauh.
3: Iya udah diduluin lah akunya jadi. Terus Kang Peter juga ya, Imam Cura terus juga ya, Tohal Arobi.
0: Sok lah ya. Trainingnya dianggo lah terus TI saya na. Kan can nganggo training kan can.
3: Acar atau masih menunggu sholat?
0: Iya masih celana pendek.
3: Iya, masih apa tuh nunggu sholat isya dulu war. Jangan ngacap makannya. Bang Akbar juga, Mati Kaleoni juga ya.
0: Tegal Kinungan tuh jauh.
3: Bunda Septi, Mbak Am Kembang
0: Pak.
3: Dirimu mah suka kayak gitu atuh udah. Jadi orang nanti jadi ngeblank.
0: Iya, jadi
3: Tering. Terus buat Tecita juga ya. Terus buat Alokis juga, semoga sehat semuanya ya. Terus buat siapa lagi Kang Bawor?
0: Ya semua.
3: Ya udah semuanya. Jadi
0: Waya Isa. Ya tunggu polunya. Wei Mas Teddy, tunggu polunya. Sok ada ke Tegal wes lah. Wes kayak
3: hari ke Tegal bae. Ya udah salamnya buat semuanya aja ya. Semoga pada sehat semuanya.
0: Bawor kayak paranormal buaya teh.
3: Bukan paranormal itu, paranombral.
0: Parang kentir itu paranormal.
3: Bukan paranormal, paranobral.
0: Ya lanjut wes.
3: Kelo.
0: Kelo, iya sok lah.
3: Kelo bener-bener ya.
0: Lah jatahnya bener ya. Enggak itu kan belum trainingan bener loh ya.
3: Kan ini udah bisa cuma akunya mau masuk mau pencet masuk jadi aku online dulu gitu.
0: Iya. Yeah.
3: Ini salat dulu jadi,
0: training. Iya Mas Ibni Abdillah dasar tembus pandang.
3: Oh ya udah ini tembus pandang iya pintaran ya kan ini ya.
0: Iya. Ya, teteh main ke Tegal sekali lagi otek sini tadi Dewi Kunti.
3: Iya nanti ke mami ya aku main ya.
0: Ya benar. Saking ini wae, kalau memang benar biaya akomodasi PP tak tanggung.
3: Ya, eh, kurang aku punya
0: aku kurang ya, apa? Kurang apa?
3: Cuma aku teh gimana takut ya?
0: Takut gue, yang tadi takut. Takut apa? Takut siluman. Ya wes lanjut.
3: Ya
0: nanti
3: aja ya
0: kapan-kapannya.
3: Ya udah ya, sekalian buat.
0: Oke.
3: Balane para mong semuanya.
0: Takut ayak no nyesalan, nyeselan, ayak no marah.
3: Yup. Sekian buat Kang Bawon.
0: Yup.
3: Mikum.
0: Ya, waalaikumsalam Dulak Cincing. Siap. Wece Emi di Kuningan. Kalau saya di gitu. Ya berkata begini, ini langsung dia tunggang langgangnya. Takut sama siapa? Takut ada yang marah. Yang marah dari pihak Emmy bukan dari saya. Kalau dari saya tahu, freedom. Ya. Bahwa kebebasan itu mahal harganya ya, nggak bisa diukur dengan uang. Ya. Setelah setahun lebih saya merdeka, ya, saya sendiri kayak gini kok malah nikmat nemen, awak tambah lemu. Ya. Berat badan tambah, wak lemu ya, wak lemu. Ya. Ya berarti kan otomatis kan lebih baik sendiri. Ya. Jadi melangkah kemana bebas, bukan bebas dalam arti saya kurang ajar loh. Bebas untuk kerja, bebas untuk kemana. Ya. Kan di situ itu. Ya. Kalau saya kurang ajar ya udah kurang ajar kemarin-kemarin. Negeri aku kurang ajar lah, iso nabung ke bocah ya. Ya kuli cilik, oleh pira sih. Ya gue, ya Mas Teddy. Nah, memang sikap saya itu benar-benar saya kurang ajar. Ya ngileng bemper kae. Bemper LC. Orang bakal bisa nabung tiap hari. Emang semacam orang kayak gitu enggak butuh duit. Butuh, dia juga manusia punya tanggung jawab. Ada punya untuk rumah tangga, ada untuk anak biaya sekolah. Cara logika sajalah kayak gitu. Sedang tuh bocah eh tuh ileng saya hampir 8 GT dalam 2 bulan ini. Tuh kalau memang saya kurang ajar dengan income saya yang begitu kecil, tapi alhamdulillah. Di situ itu ya ini cuma intermezzo saja ya. Terus secara logika saja ya, wae didados. Fokusin bocah. Nengger memangnya aku kurang ajar dengan anak buahku wak robot. Ya orang bakal bisa biaya bocah. Sedang sekarang dalam Agustus dan September bener-bener ya. Ini dalam minggu ini aja mau lomba harus pak beli seragam, harus beli manset, harus beli ini itu ini itu ini itu. Itu nggak cukup deh uang di 400 atau 500 setengah juta nggak cukup itu untuk bocah itu ya. Makanya gurunya harus selalu anggi yang nih itu kan karena gitu. Kalau ada opini orang kok saya kurang ini wah saya harus usah ngomong ngecaplak by war. Ini kisah yang benar waktu saya di Purwokerto ya. Makan cuma nasi putih sama menduan satu tema waktu akhir 2005. Yo, selamat

Lah mungkin ada sesal, ada pantun cinta. Setelah itu Bawor menerima 4 menelpon ya. Bapaknya nanti di Paramount Show sekedar mengimpukan Bawor lagi ya. Di Tanring Bawor lagi yang hadir ya. Kisah yang memilukan ya. Perjalanan

gak cari-cari. Ini serius, sing demi Allah, demi hak. Perjalanan saya di Purwokerto waktu itu ya. Setelah saya hijrah ke dari Tasikmalaya, hijrah ke Purwokerto, makan cuma nasi putih sama mendoan satu. Tuh, tidur di emperan terminal. Hingga lama-lama saya ngepen ke Radio Cengkir Sumasli milik ibunya Mayang Sari. Saya kenal radio di situ itu. Akhirnya saya disuruh tidur di studio Cengkir Gading Sumasli FM. Di situ itu ya. Mungkin saya nyari sampah-sampah ya. Dalam satu bulan saya sudah dapat 1 juta lebih, saya dagang kembali. Di situ itulah ya. Kepen

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum konsumsi Habuto

0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, dan Apotek Siji Farma, alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: peradaban dan cinta ya, ada gelandangan dan ada ikhlaskanlah. Baik, setelah ini nerima 4 penelpon ya. 3528888 halo, assalamualaikum, selamat malam Stera Pramod.
1: Dang dute. Sepura da
0: as. Lu bar mangan. Takon.
1: Ya kan dengan bawa ke karbonnya ada pada bahaya orang salah.
0: Ya nyong ora takon.
1: Wong idul.
0: Idul.
1: Iya, ketara sih. Si nang kata-kata nih.
0: Iya.
1: Lagi mah bau wong nang di lawa mari kemari. Daripada langka zaman. Yang orang kata seminggu bae memang ngari boleh kita rong di nepe apa ada paning jenengan kayak bapak wong.
0: Ora yo wong kan jelawang. Ya selamat. Ya selamat malam wong ireng.
1: Oh, wong ireng sama.
0: Ya, sama Nia, wong ireng.
1: Ya, wah, benar kan. Mau nunggangi semoga sadar ya
0: kan. Amin.
1: Ketuk-ketuk. Ibu Rini sama Pak Yunu.
0: Ya, selamat malam Papa HM.
1: Selamat malam juga.
0: Ya, Ardi.
1: Oh, sing di mode.
0: Ya.
1: Oh, monitor mah.
0: Monitor.
1: Oh, ni mana kan Bapak urusan. Yo, terus mau berita sama Pak Nasir juga. Mau terus putar aja.

0: Yuk, ayo manis. Untuk Pak HM, Bapak HM yang ada di kawasan Ketoras Terginasi Soto Kuberas.
1: Lebone anu Rita berdendang.
0: Berdendang.
1: Ya ul.
0: Yo.
1: Ya salape Bapak HM.
0: Yo.
1: Mas Nuri.
0: Terus
1: iwatri-iwatri
0: ya oke. Terus lanjut.
1: Buat Mama Lani.
0: Ya, papane Uya, mamane Uya, kepandian.
1: Uya, mam Uya. Terus war-war ini ratus selamat malam
0: nyiratu. Yo. Yo.
1: Ya. Oh, namanya jadi.
0: Oke.
1: Wis pepek-pepek dari tadi ya, Mas.
0: Yo.
1: Iya, bolak-balik semoga pada set dari A sampai Z.
0: Yo.
1: Ada kelarin kalau nyiratu ya. Assalamualaikum.
0: Yo. Waalaikumsalam, Dobla Cincin.
1: Yo.
0: Baik termasuk ya ada Ika Tonjong ya, selamat malam ya yang ada di Tonjong di Gapura Bumi Nyen. Iya nama Servin yang ada di Desa Cilibur ya. Desa yang begitu damai dikelilingi perbukitan. Apal wardarah kono iso apal maning ya. Gal ya. 35288 halo assalamualaikum selamat malam saudara para.
2: Selamat malam. Yang berkesempatan.
0: Nama-nama-naman ECKWIR.
2: Ecekewer
0: akhir man.
2: Lagi video call nih.
0: Lagi video call online.
2: Gak apa-apa karena pakai HP jadul.
0: Yup.
2: Ya bentar ada. Lagunya.
0: Oke.
2: Tercantik di dunia.
0: Tercantik di dunia.
2: Spesial buat anakku Anggi.
0: Wulah yang biong biong.
2: Tercantik di dunia.

0: Bekasi.
1: Ada salam juga dari AA sama.
0: Ya, waalaikumsalam, A. Irman. Ya.
1: Iya, ini lagi video call. Lagi dengerin.
0: Oke.
1: Okay.
0: Wulayung, walung wayung wayung, munyang munyang utile potong.
1: Fotonya udah dikirimin.
0: Wedi.
1: Apa-apa.
0: Ada kurang patut Airman lah.
1: Iya. Kalau cewek cantik, gelis.
0: Oh.
1: Iya. Terus ada Bunda.
0: Weh, diprotes sama Bunda Rini, weh. Emang sudah punya BPKB-nya kok ngaku anak.
1: Terus Om Kasnuria.

0: Yo siap.
1: Siap ah ngomong ah.
0: Mau naon? Siap ah. Baik, ya, di sama kembali 614544
2: Gercuat Pak Guru Hadi.
0: Iya Pak Guru Hadi.
2: Iya. Pak Handoko ya. Bintro,
0: Pak. Anton Lawatan.
2: Oh iya Kang. Monitor Kang. Kang Anton ya Lawatan.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Kang Aki sama Pak Mono. Terus. Mandor Leman ya.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Ayo. Walemu.
0: Yuk, walemu, yuk jaruja. Yuk.
2: Sang Boi.
0: Mm-mm. Yuk.
2: Bipuri.
0: Bipuri. Oke. Okay.
2: Sang Alpinan apa ya? Terus apa mana ya?
0: Cak, iya ke.
2: Oh iya ku ya. Ada yang juga
0: ku ya. Yuk. Yuk, Darul karo.
2: Malam.
0: Yuk.
2: Kang Jakju ya.
0: Yo, Kang Jakju.
2: Terima kasih ya Kang Bawo.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jumlah ting ting.
2: Ciao. Yeah.

kepandian ya. Ada Pak Guru ya, Persarka di kepandian juga. Mama Angeli di kepandian juga. Iya, ada Linda Ayu, ada Mas Harul, ada Mas Anjas kepandian ya. Selamat malam juga untuk semua saja yang ada di kepandian. Selamat malam juga yang ada di lawatan ya. Semangat selalu ya, notabene kok badminton ya. Ada Kang Darto juga ya, kepengi gawe kok badminton isu bubur ya di Pala Barat Satu ya. Baik ya, sudah masuk ya, walaupun ada yang online ya bisa ngirim ya, itulah bawor ya. Ya sudah terkirim, sukses.

Om, selamat sore, selamat malam ya misan. Mas Bawor hadir monitor mas, salamnya buat Balanista Rabramon KB. Matur suwun Mas Bawor, semoga Mas Bawor sehat selalu. Terima kasih Mas Sugeng Rawo. Ya Kang Parjo dari kawasan Karang Malang hadir ya. Ya apalagi kayak orang dungu bahwa aku ini lagi kesiaran ya. Ya Mama Ikma dan Tiga Darah Manis hadir. Lagu ini yang terbaik ya, Ikan Orjana, Spesial Ngo Baji Banu, Super Sebelah Ngongang, Mas Barjo. Nah, kayak kue dikai jeneng. Ya, Assalamualaikum, selamat malam Kang Baul, gimana kabar? Sehat ya tentunya ya, sama Lidia Anggi. Amin amin, temangnya dong bila aku tahu. Salam buat Balpar Singa PKP, spesial buat jadi aku yang tetap eksis komunikasi dan kebanggaan. Super yang merasa jeruk telap jeger dan duda kaplak-kaplak. Matur suwun ya, ini Dados yang ada di Kambangan DCT. Ada Mama Lani, ada Ibnu Abdillah ya hadir. Saprudin di Kedemaran Kejiwan, salam buat semua saja Kang Saprudin.

0: yang hadir. Oke, okay, Pak Por lagi nomor loro ya. Ya wes 35288 yo. Ya serupukan bintangnya yang kok rung munggah. Isi siaran kok lagi munggah cukup bintangnya. Bintang ini yang dhuwur posisine wer. Soale berangkat saljune ning dhuwur ora nang isor. Ayo 35288 halo assalamualaikum selamat malam Setara Pramon. Teman-teman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Petene juga udah habis.
1: Buka rahasia.
0: Rahasia.
1: Jadi tahu deh.
0: Ya ditahu deh, kelihatan deh.
1: Soalnya itu nambah.
0: Wuluyung, piung-piung.
1: Iya, kamu kan gedoyan.
0: Nanti dunia. Ya.

0: tapi nggak apa-apa. Kan ada pasangan
1: ini. Iya, ini bau sampai sini lewat lewat mic ini.
0: Lagunya semakin sayang semakin kejam.
1: Semakin sayang semakin kejam.
0: Iya.
1: Oke.
0: Salam.
1: Yuk.
0: Bata di Dinda ya. Papa
1: Em. Yuk.
0: Mama Eka dua-duanya.
1: Ya.
0: Terus Mama Nahari, Bapak Nahari.
1: Yuk.
0: Dari ini Pak Pramudiono. Mama Rengganis, Mama Lani.
1: Oke.
0: Kang Mukhtar odong-odong. Miratu Alkis. Kang Ibni.
1: Ya.
0: Miratu Awong. Oji.
1: Ya.
0: Martiem.
1: Oke.
0: Okay. Mama Ki enggak pernah masuk.
1: Papa HM.
0: Papa HM.
1: Ya.
0: Papa HM sekarang solo terus.
1: Ya, solo terus, mana enggak ada pernah duet.
0: Terus siapa lagi ya? Oppo.
1: Yo.
0: Oppo lagi nyari mak. Enggak itu ya. Enggak monitor. Ami Umi barangkali.
1: Ya.
0: Masih monitor.
2: Oh, waton. Orang kena mangan pete karo cengkol.
0: Apa?
2: Is mambu dimambunin pisan ada.
0: Gak ada nyium
1: yeah.
0: Ini.
1: Iya. Yeah,
0: ini nyium yeah. Ini kan nggak apa-apa.
1: Ya, makasih salamnya ya, Mama Arji, Dinda, Nong Dinda.
0: Iya. Kembali. Terus siapa lagi ya?
1: Ya.
0: Itu kemana ya? Nggak pernah masuk kita?
1: Siapa?
0: Siapa ya? Aduh, siapa yang tukang
1: ria?
0: Siapa namanya?
1: Oh, Cing Robi.
0: Iya, Cing Robi.
1: Iya, mungkin ada kesibukan lain.
0: Iya. Ya udah buat semuanya saja.
1: Yo.
0: Siap buat kamu bareng Nono Manis Anggi.
1: Oke. Okay. Kang Mutar odong-odong selamat malam.
0: Iya, Kang Mutar. Odong-odong selamat malam.
1: Oh, siap.
0: Bareng Mama
1: Not, yo.
0: Not apa Not?
1: Not Not M O T.
0: Bareng Mama Not.
1: Iya.
0: Allahu Akbar.
1: Apa ini?
0: Sebentar. Nanti kesenggol ini. Apa? Colokannya kesenggol.
1: Oke.
0: Okay. Oh, spesial buat Kang Bor bareng Nana
1: Manis.
0: Ucapannya seperti biasa. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dilancarkan rezekinya. Dimudahkan segala urusannya.
1: Oke.
0: Makasih.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dumla cincing. Oke, yang punya padu raksa ya, Pemalang ya, Pak Marji ya. 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam, Setara Pramod.
3: Halo.
1: Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada di?
3: Dan Dute Sapor.
1: Nemen, Icikiwir.
3: Icikiwir, Kang Bawor.
1: Yap.
3: Terlalu ya.
1: Alhamdulillah.
3: Lagunya kegagalan cinta.
1: Kegagalan cinta, oke? Okay.
3: Iya. Salam bertenang gue nyenengan.
1: Iya.
3: Orang Dede Angge.
1: Terima kasih.
3: Terus ini baru turun ya. Mama okay. Ardi. Dewi Kunti. Pak Teddy. Papa.
1: H.M.
3: Terus gue. Iya. Si Mama Lani. Dede Kanikan.
1: Oke.
3: Ampe
1: iki
3: nyiratu.
1: Mau keturun
3: langsung
1: spol mene,
3: Mas.
1: Oh iya bener, kowe mana mene? Biasa cilik mana kowe mene? Wantes cendol dawet karo A O bae.
3: Oh iya, wantes cendol
1: dawet. Ya wer iki kiwir wer.
3: Iki kiwir. Ajojo Mama Ikmal.
1: Yo.
3: Terus ame bar madu mele papat de gondrong. Om awam bae racun
1: iki njaluk duwit e
3: terus maning go menet mama Nadia ya. Mama Esya mama Rizky
1: ya.
3: Kang Jepitin ibu Kisri Peter Biola Kang Akbar
1: siap
3: Hortoma terus mama Melbil Bodas papa Uyun
1: Kakak
3: Sembung Cakar Tengkir
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Ibu Abdillah.

0: njaluk nomor TV Kunti pan meluaring gua lawa kang bawor kayak gue nyong kan meluaring gua karing gue
1: yang gua lawa bisa disenteng
2: disentek orang cepet orang keduman
1: ya,
2: iya pakai ceret terus maningnya enggak
1: kamu sih buruh hanya ti. Trik nong. Sehingga lu sulit dengko, sehingga ada si kote septi.
2: Septi.
1: Ya.
2: Ya bunda septi. Budera Fana. Tante
1: Melvi.
2: Mami. Teka

0: setiap malam kita tahu mak.
1: Tidak sih, tidak.
0: Mama Asna tinggal malam. Membuka pada sehat. Kuningan kapi.
2: Okey, benar.
0: Pemalang Mama Ho. Perkonan perkotun Mama Merah Mbak Murni. Mbak Am siap kepel-kepel. Peu kepel. Ila tower ila kupat. Pak Maju pingsan lululul. Nomal yang bagus. Ijai pembang kobra. Kang Kopidin, Kang Yodan, Kang Pe. Semuanya kabeh
2: yang ada di Lebeteng ya, Mam Vin ya. Ya, selamat malam Budana, Budana ya, dan kegagalan cinta. Pagi Power hadir ya di 8

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

Tek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0859319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa

0: di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT03 RW01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT01 RW07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT03 RW08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02 RW02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas.
1: Dan agen-agen berikut ini.
2: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jatinggal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat Jematan Tegal Barat, Kota Tegal. Ekduk alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, R3, Kecamatan Dukuh Turi,
1: Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 08 958 di 052 93 9.

0: Baik, kembali ke 101.5 Sinara Praman dan Dutus Aporeci. Setelah beberapa lagu yang kegagalan cinta, semakin sayang semakin kejam. Citra cinta Kang Mukhtar odong-odong ya. Ada juga tercantik dunia berdendang. Ada juga yang terbaik dan ranting kering. 3528888 halo, assalamualaikum, selamat malam Sinara Praman.
1: Dan
0: dute sapore
1: teh.
0: Dicuci kan kayak gue. Nah,
1: beli di laundry.
0: Di laundry sing dijaba-jaba oh, sing celana, sing kaos. Dalemane cuci dewek lah.
1: Dewek
0: yo, saru, mek sing perlu seragam yanggi. Kan kayak gue dam. Miki wae teh tuti berapa yo? Piro teh? Lumayan wis. Ya antuk wae jeneng gue.
1: Sertika, ya.
0: Iya, wes wes wangi, wes sertika. Sementing seragamnya bocah lho.
1: Iya.
0: Tetes tetes air mata. Tetes tetes air mata, wes dijaluki.
1: Lagi naunan. Tapi sini cewek nih mas.
0: Nangka anak-anak tapi kan melunin neng Deria. Panggung. Iya, anak wadon tapi anaknya sing panggung. Neng kene, madam.
1: Santos.
0: Ya hati.
1: Ya wis cantik wis.
0: Hap. Terus lagu.
1: Korbanan.
0: Jaluk wingi dijaluk iki jaluk maning.
1: Nembe sepisan
0: yo. Yo ora lah kaya wong kae sing jenenge Budi Erivana. Jaluk kowe apa? Jangan ada air mata melulu emang lagu.
1: Air mata darah.
0: Cepet. Karena cara nyong ta ora bakal tak play wae terus saya itu.
1: Korbanan.
0: Korbanan ya.
1: Namanya.
0: Jadi orang tahu melunyong suka seter.
1: Siapa?
0: Wei uang anak.
1: Melu.
0: Orang melu. Orang melu.
1: Emang plesir melu.
0: Plesir melu. Orang melu online. Orang melu apa?
1: Melu online. Kebetulan melu plesir.
0: Plesir.
1: Jus.
0: Kita jambir ayam.
1: Ya,
0: tapi kan
1: apa
0: yang
1: lebih baik dengan Mas Bawar karena ini kan
0: kencang lah.
1: Mama Lani daripada Peran Mangkaro Mama Ikma aduh, jerek dua Uripe sewa ya
0: nah, nganti, nganti waktu kendam
1: apa
0: urung nginum ya wis lanjut cek tak nginum cek
1: ngalung.

0: 肺炎嗰啲症
1: 状。话要当阿惊，你几个冧个冧又阿惊。
0: Aduh,
1: ayo,
0: macam ni kita
1: wanjam. Wes. Masa kakak kan mangan petai semua wadon. Ini dia
0: perutoya. Enak
1: lah, sedap. Boleh rasa apa perutoya? Kalau abang,
0: Lor, saya selalu lor. Dirimu gak pernah masuk lor.
1: Iya.
0: Lor.
1: Halo madam, apa kabar? Wantes cendol cawet, dawet kok.
0: Cendol cawet, terlalu sayangku. Yeah. Karo kayo.
2: Selamat malam Bapak HM.
1: Ki bisa sehat. Ki Bapak HM iki pimen Waryati.
0: Bapak HM
1: ngerem. Kuwe ane lagi mlebu.
0: Apa sih?
1: Kuwe Maryati Maryati.
0: Maryati.
1: Bapak HM wis mau neng ranting kering. Apa lagi mlebu ya?
0: Nengger
1: WhatsApp suara neng HP Paramon kaya gue. Nengger iso dibuka tapi telat mlebune. Nengger iso dibuka apa ujine mandek-mandek. Jadi kaku waduh kenyong ya.
0: Iya
1: waduh
0: kenyong.
1: Gebluk bener.
0: Terus
1: bangga semuri
0: sama Wiwin ya.
1: Nengen nengir WhatsApp suara kini HP ini nyong singgih gali gede.
0: Orang duwe nang
1: wali. Duwe lah.
0: Semua orang masa duwe HP ya.
1: Ya orang.
0: Nyarolah.
1: Oke.
0: War. Ini mau lagi apa war? Ada minggu pay war. Terus apa em ya?
1: Ya bener, nyongi panutuk nih mangan ngerti.
0: Ih, kasihan lu.
1: Iya, nah, tangannya gelopot kena itu mangannya miki aduh.
0: Oh, kan mencolot.
1: Iya, karena mencolot sih terus i anu mungkin jenenge.
3: Malam, Rata Rangganis.
1: Maksudnya bangga ceret.
0: Allah pangkat keren.
1: Iya, ngubah tangan di situ.
0: Ganti dong namanya pangkat
1: keren. Iya. Uangnya terkenal di kecret. Neng kono takon yang asli ini udah bakalan ngerti.
0: Iya.
1: Tapi neng gerbang kecret kono walah. Bocah cilik 5 tahun gak kai wongi. Podok kai bawor.
0: Kacen bagus. Takon
1: Marti orang war. Wah, bocah 5 tahun kai wongi. Sing ora petak.
0: Kebrang-kebrang.
1: Karena bawor.
0: Ya,
1: wes salam kalau saya. Yap. Terus. Waalaikumsalam, jumpa ting. Ya, ada madam rengan di sisi tanggal yuk. Selamat malam juga ada dosen Aldi yang cukup ringin. Yo 6145477 walau assalamualaikum selamat malam secara pramod. Teman-teman, pandangan pertama.
4: Bapak Leganis ya.
1: Ya.
4: Oke. Dagusin.
1: Yuk.
4: Dewi Sendana.
1: Oh.
4: Oke, Jeng Lopi. Pangkas Nuri.
1: Yuk.
4: Tato, Mama Bibi, Kang Doli. Mama Lani, Aa Jojo.
1: Yuk.
4: Mbak Lia, Wang Ira.
1: Oke. Yuk.
4: Mama Lani, Wes.
1: Bunda Ana, Bunda Ana. Ya.
4: Bunda Ana, ya. Bunda Ana.
1: Yup.
4: Bunda Daloja, Bapak Balili, Bapak.
1: Nih, Mama Neng.
4: Oh iya.
1: Pak Cret.
4: Oh iya, Pak Cret. Malamu.
1: Nih, Luna Neng Oma. Jambolu.
4: Maduna Ana sih.
1: Ngisuk Jambolu dan Isuk Ana Neng Oma. Nyonya ngeringin bakar turu mangkura pisau dongkrak munggah.
4: Iya, mesti celegan.
1: Iya, bener asam.

0: anak mbu. Mangane ora wani nginum setiap hari. Yo kowe urung ulung sendok.
1: Iya, ya do Mama Adi.
0: Yo,
1: Ya Mama Anjan.
0: Nggih.
1: Jadi mecah ya.
0: 52888 halo. Assalamualaikum, selamat.
2: Kelakuan.
0: Ya,
2: amin. Ini
0: pengharapan
2: terus juga
0: Pak Saebi. Nggih, Jemi, weh. Oh, kabeh baik. Madam Rengganis Mbayan. Kabar. Salam manis sih, kasih kembar. Nok Isna, Nok Esa, Nok Windy, Nisa Abbas. Makasihnya kepada Cak Sombak dan Dede Aksi. Pada sebang dutes. Baik, dengan kesempatan.

Mas Rene miki panene bundar ini awan miki. Pan melu godok jahe karo jahe gue bikin jahe merah ya. Karo apa sih kaya ketumbar sih nganu amoh ya apa ya kalian. Kita diombeni jahe rada low growth bundar ini. Tapi ini sok gemburan ya.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami
2: agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi habut lancar, jadi mungkin sembahasanya

0: kantong kami bersama keluarga.
1: Untuk informasi dan konsultasi kami di 0859-9588 0852-9319-95.
2: Anda bisa mendapat mata Vitama, Sultana, dan
3: Vitama di SPBU Kepunduhan. Di Apotek A, di Jalayan RT 01, RW 01, Alap di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan RT 0, RW 08.
2: Sekali lagi, di 0852 Anda bisa mendapatkan habut yang paling top.
3: Farmaduja RT 17, 200 meter ke selatan dari
2: 88. Sekali lagi, di 0852 93.
3: Setara Paramount, 1 Malimuken, Jalan Raya dan nomor 1.

berkata sugeng dalu Kang Bawor. Mugi sedayanipun kagem penggemar setia Radio Setara Paramon FM diparingi kesehatan. Ayo tuntas sudah ke pesawat Bawor kesempatan

0: Berisik. A-e-a-e, bayi kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, nemen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin nih yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Kayak wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Gue ya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Nyong gawe habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar gue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0: Di unitur dari radio.
1: Terus gitu, jadi ada perubahan bincangan ini untuk Mbak Darti, Mak Keluarga Lahat. Alhamdulillah.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama dan Vitapedia. Agen-agen
3: di apot alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Ketu, Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan baks di Apotek Nurani Tegal 2A Mintaragen, Kota Tegal, dan di Apotek Sumber Waras 2, Amat 4, Mintaragen.
2: Hubungi call center kami di 088, sekali lagi di 0. Anda bisa mendapatkan

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang maning.
1: Iya, tulung, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Yeh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Yeh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Iya, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik

0: kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
2: Di Apotek Farmaker, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Dore aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramount dari Tisaporedi. Pada season ketiga di Paramount Show, spesial irama pantura taring dan irama tegalan untuk panjang ngapai balani Setara Paramount. Di edisi Selasa 22

lagi bareng Bawor sing somblak tur Ece Kiwir. Bagaimana kabar balane saudara Pramono, mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun dan yang saudara bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Bawori online 352888 atau 614547. Sekedar tip salam buat teman rekan dan netolan sahabat keluarga tercinta. Bisa digunakan ya WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Baik, ada Kasri ya. Menjumpai di awal pertemuan para monso Ece Kiwir. Ia Power hadir bersama produk PT Denatur, solusi seri kita semua.

0: Kali langsung di sahabat 3528. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Dang dute sepura te asar murkatu kang.
0: Waalaikumsalam tu pelat tinggi.
1: Kang, ayat ke bapak.
0: Oh,
1: Kejelawang,
0: wong.
1: Anak aku ni.
0: Iya, Kejelawang buran benar ini.
1: Kejelawang buri kang.
0: Iya, benar.
1: Kang, laku laki lepas tu rasa nak
0: apa? Apa? Anu,
1: laki lepas tu apa apa ya kuih
0: kau. Oh, tak selang laki ini mungkin.
1: Iya, kuih kena wes ya.
0: Tak selang lagi ini, mbok pai, mbok pai lah.
1: Kayak apa leka di plastik kacu-kacu leka.
0: Oh, tak selang lagi ini.
1: Iya, selang lagi ini kayak apa? Orang tak kasih.
0: Mbok pai.
1: Bu kayak gini bapak uang bu.
0: Eh.
1: Mangelor ibu kota bu.
0: Iya benar.
1: Kota yang mangelor.
0: Iya.
1: Orang, iya orang begitu.
0: Okey, orang.
1: Betul nak bapak orang kaki ya.
0: Eh.
2: Masya Allah, lagu Masya Allah.
0: Yeah. Aja.
2: Selang
0: lagi. Ye, ye.
1: Apa wes?
2: Gelem ta? Kita mau orang
1: baik.
0: Heh.
1: Tadi kok nengok tuh lek. Kata teman tuh lek ya.
0: Wes laki budek ana.
1: Kalah materi kepengen.
0: Kalah materi.
1: Oke, ngomong. Mari mari kita bareng baru urut ayo ya. Kita kan bawa nok kangge sung lalu ya.
0: Miki, Miki apa judulnya apa? Coba tak gulutan ning nyacak apa enggak?
1: Laki ne batur apa apa ya?
0: Oh,
1: iya. Ya, oke lanjut.
0: Oke. Anak, demen lakine batur mungkin.
1: Oh iya.
0: Oh iya. Oh iya. Bu bae.
1: Iya oke. Lakine batur iya kan.
0: Ya.
1: Laku iya.
0: Iya.
1: Terus bu yang tahu.
0: Iya.
1: Kang Sarmuti si melek.
0: Ya, Kang Sarmuti dari Surabaya. Tampi
1: Pusat Purbowo. Mari
0: kita berhati-hati
1: saya. Terus.
0: Dok, wae walemu.
1: Walemu terus. Apa ini jadi kasut wae?
0: Wes beres manin. Kita
1: bukan anak nomor loro kang. Mau jadi banyak minyong cici. Hari sing lawas wae kue. Aktif apa kah?
0: Ya.
1: Sing kosong sing buri nek 6655 kue sing anyar kang. Sing mau, sing mau tak kirim, nganyar, sing apa benar, usah di KP, alhamdulillah.
0: Yeah.
1: Oh, enggak nganjur dulu, berarti dulu kan, temen loro, kan,
0: menurut
1: gue. Ayo jarang, ngomong lembut, udah roja, buat Mbak Lili, Ramansa, Mbak Sipur, ya.
0: Septi,
1: Mbak Septi, sing lepdes, anung si ikutan.
0: Iya, ngusul jengkol, si ikutan si lepdes. Musim pertengahannya mengko nih konsep.
1: Matan atau pengarahannya, lanjut. Model ikon dengan Teddy. Karena sumbu saja mas ada mas awam pada bentuk Nabi ya. Lanjut, Miki, Uman Uda, lanjut, Abah Saru, sama Mbak Nisa, Putri Gedung, Ibu Gedung, Mulyang, Mbak Nyayam ya. Lanjut, Asar, Jumarti, Uci, Neren, Sinutri, Nil, Batari,
0: Uci,
1: Jele, sama Kang Par.
0: Yup.
1: Nona Elisa kan anuk ya. Oh Elisa masih lewetan ya. Sama aku juga terus Parto. Aku.
0: Lanjut.

0: Kayak Pacul, sana Pacul, dia Pacul.
1: Kunjul-kunjul Pacul.
0: Kunjul, emang ini Pacul, pasar pan Pacul.
1: Ah, okay.
0: Bener dia, turun kontrol, mengambar, mengambar iya, atau ya, kawasan Mundeng KB, lanjut, udah CC, Mbak Yunita sama Mas Kang David juga.
1: Oke.
0: Bu Aja Siti Mana sama Mas
2: Yato. Apa HM meningkang bawor Papa HM.
0: Oh, gue kayongnya Kang Uton kayak ketara ya.
1: Kang Ardiansyah.
0: Oh, Kang Ardiansyah. Iya, kawasan Babakan ya. Oh iya, kan suaranya kan tadi kelalen ini. Lanjut ya.
1: Ya.
0: Terus mari mari Bang Tul Batur, Kang Sayus Nuanggi, aku sama Bagas ya, lanjut kawasan anu dingin timpuk ya.
1: Ya.
0: Udah CUD. Oh, Mama Lydia. Lalu Andrew Dro. Kamu merah seperti lagi banyak Dro.
1: Biasa.
0: Ayo Bapak Uang Dro. Terus lagi umpatan ya udah ya.
1: Mana nih Ganjelawang Dro?
0: Iya, lanjut Eka Anjas, Eka Erwin ya.
1: Oke.
0: Kawasan begitu ya. Lanjut Bu Happy. Siapa pula kapan kabar Bu? Terus buat Kang Asuna Joko, Kang Kumis sama Jajar, Bapak Ni Karisma, Mama Widya Kalingi, Pak Kusuma Yatina, Abori Mama Eni, Mbak Mbak Enopal, terus Dewet Katinda saya taruh tantu ya. Lanjut Bung Juropi, semoga salah kan sih, saya selalu kejam. Baya sama sama Bapak Eni juga ya, Pemana, Jigropi, Aloe juga kawasan Kuningan apa ya kan? Terus kawasan Kidul Kabe, terus Pemerengganis, Cundu yang menggeret Martiem. Iya. Wes opo lene sekarang apa ya Kang? Kang sehat ya. Ya lo Kang Bawor semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Lagune tak tunggu Kang. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam tumplak cing-cing.
0: Jos.
1: Ayah yang punya wilayah keturunan ya ada Bapak HM.

0: somplak minggu lagu ya. Somplaknya orang mau power talk.
1: Wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
3: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
2: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum Pak mengonsumsi Habutop.
3: Dari dulu sampai sekarang 5 botol.
2: Berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Neufa. Terima kasih untuk Ibu Neufa.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab Yamia, di apotik-apotik dan agen-agen
5: Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar, alamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07, Kecamatan Kersan.

0: berikut ini.
1: Di apotek di Jalan Garut Kabupaten Tegal. Di apotek Saki Farma yang berdana Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi Seraton FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588
1: Keramat, Kabupaten Tegal.

Surep ya telur wadon ya. Sing nyekel apa rep? Ya. Ayo. Halo ya rep ya. Semangat rep ning dhuwur jembatan.

Lapor paham Pak ya, ini yang disukainya Bong Surip. Ada juga tadi Jangan Asem ya. Suka Awak Ilmu bersama Yuda Ruja yang ada Tinggal Sari ya. Ada juga tadi Demen Rabi Ini Uang ya, ada Somplak ya. Ada Somplak Urepe Ura Kepenak ya. Nengguyu Mekaka awan ngepe titik-titik ya. Begini kon metatak ya, iyalah ngeluk boyok sikile dikon ditumpangi kursi ya metatak lah. Aja negatif thinking ya.

Pagi, selamat malam untuk Kang Dalban ya, hadir ya. Kang Saprudin, Kang Ardiansa hadir, bunda hari ini hadir. Iya, Mama Ikma dan Tiga Darah Manis, saya hadir Kang Bawor, lagu ini pengen duwe mercua ya. Spesial ke Pak Isbanu, super spesial ke Kang Mas Parjo, makasih Kang Bawor. Pengen duwe mercua ya, dirembuk sing apik-apik ya.

Bang Bawor, selamat malam. Bisikan cinta dong di Glinding. Pen ora ngantuk, salamnya buat Nok Anggi, biar sehat selalu. Wantes sedol Dawet karo AA Obai. Neng Arjo Sari Kidul. Assalamualaikum Mas Bawor, buten dong. Tanggul kali belanakan, terima kasih Bang Bawor. Yo, Bupati Ma bersama Pak Seudin yang ada di Demang Harjo. Bang ya untuk melestarikan Pramon, yo pengen duwe perjuwa. Lah sih cekiwir. Cekiwir. Asik. Ana bisikan cinta, tanggul kali belanakan Buyu Jawa. Ala. Es pokoknya. Iya. Ntar secetan ada musim rendengan. Dasarnya masih demen

Ayo selamat malam untuk Bapak Tarno Lamongin ya, ya neng depan Balai Desa Dampyak. Jaluk dicawel ya, laris manis Tanjung Kimpul.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0: Hubungi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Ini Mas Dara Pramon dang di Sapo Reci. Kesempatan malam hari ini tadi ada Buyo Jawa ya. Ada juga Tanggul Kali Belanda kan ya, Bupati Ma bersama Pak Sahudin ya, yang ada di Demang Harjo ya. Yang ini durung istirahat nih ya. Pengen duwe mertua ya, ada Bisikan Cinta ya. Lalu dari ruang dengar panjenengan 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.

0: udah awal kini pasti tidur ya.
1: Udah tidur
0: ya,
1: Mas. Terus buat apakah Nabi semoga sehat selalu juga.
0: Iya.
1: Buat Kang Oji dan Putra selamat malam.
0: Haji.
1: Malam.
0: Yuk.
1: Terus buat Besak Rajo. Terus Ami Bakar Madu barang umilah.
0: Siap. Yo.
1: Terus buat semuanya aja
0: wis. Yup, wis pada turu.
1: Iya, pada turu barengan.
0: Iya. Kelilir-kelilir yo Septi.
1: Septi.
0: Mending wis wis turu dhisik. Iya, urung turu kayak awan.
1: Kasihannya buat Mas Sabar ya.
0: Nggih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Oke, amin amin amin.
1: Supernya buat Abah Kanapi semoga sehat selalu.
0: Amin. Oke, oke, yo. Supernya
1: lagi
0: pedang
1: tamu.
0: Yo, benar. Yo.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dulu cincing. Iya. Pagi ada Mbak Tin, Abah Kanapi yang ada di Mencasam Timur, ada Mas Irfan ya mata tinya. Selamat malam yang ada di Mencasam Timur ya. Sapaan dari Setara Paraman FM Tegal, tentunya kesempatan malam hari ini cekewir. Wayai, wayai, wayai, wayai. Baik ya, menghadirkan dulu ya tangisan rindu, ada musim rendengin ya, gua ada ngedol cempe segala, halayeng, biyong, biyong.

0: Tasripah, awit mau kemurup, boy kaya boy ya.
1: Hiss,
0: ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajoke no.
1: Prisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ora kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk. Kater?
0: Oh, di, si caper. Kau naruh weronya lagi nonton mikato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan Habut

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

baik dia ya. Kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Sabar ini. Dengan lantunan jeluk pipi itu, kita sudah kebersamaan Pak Wori kesempatan malam hari ini. Sampai ketemu lagi di Padang Dut ya, jam 4 sore saja besok. Baik, Pak Wori mencari banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Didukung produk PT Dinatur Solusi Jaring untuk kita semua. Yang beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor dengan dapur diperiksa kembali. Pintu jendela dikunci demi selamat bersama. Dan yang punya aktivitas semalam tetap semangat yang pasti. Bagi yang hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Setara Pramon. Dan itu seperti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampaikan
1: parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: di Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Aduh, biung. Aduh, biung. Ana lindu. Tolong.
1: Ih, Besi Sri. Kemburan baik.
0: Jelah. Lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor klawor, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan

0: Selawi, Jati Barang, kilometer 4 Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang usia tua. Haji kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit begini, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petabedia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, sekarang keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perauman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan Habuto.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: fosil.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Tarjuki.
2: Bapak Tarjuki alamatnya?
3: Dampiak, wilayah Ketiwon.
2: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
3: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
2: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
3: Udah lama.
2: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
3: Umurnya 64.
2: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
3: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
2: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
3: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
2: kapsul.
3: 2 kapsul.
2: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
3: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
2: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
3: Iya.
2: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
3: Sudah membaik, udah jelas.
2: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
3: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
2: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
3: Vitama memelihara kesehatan mata.
2: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dalam.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2000.

0: Indonesia.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Aduh, kok kantornya udah sepi sih?
1: Cari apa, Mak?
0: Ini, Pak. Saya ada panggilan interview kerja. Katanya jam 3 sore, Pak, interviewnya.
1: Nah, salah, Tima. Interview itu jadinya jam 8 pagi. Jam 3-nya itu istirahat. Jam kedua, ya mungkin udah pada tutup. Maksimal tadi jam 11 siang atuh.
0: Aduh, gagal dong saya masuk perusahaan ini.
1: Lagian sih, Mak. Kata siapa interview jam 3 sore?
0: Ini nih, Pak. Masuk chat WA saya. Nih, jam 3 kan?
1: Mak, itu tulisan jam 8, Mak. Jadi, Maknya yang salah lihat.
0: Aduh, ini berarti saya sendiri yang salah ya? Aduh, bisa-bisanya mata saya error begini. Jam 8 kok bisa lihat jadi jam 3 ya?
1: Sabar ya, Mbak. Oh iya, saran aja nih, Mak. Coba matanya obatin pakai Pitama. Konsumsi kapsul Pitama secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Terus matanya ditetes pakai Pitama cairnya. Insya Allah segala keluhan di mata segera membaik. Belinya bisa ke radio atau ke apotek, Mak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya, Mas?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW01, Peduan Kueni.
1: Kueni?
2: Iya.
1: Baik, untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: iya. Jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya, kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng kayak gitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya,
2: gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah, membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak?
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT De Natur Indonesia.
4: Dapatkan produk-produk dari PT De Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT De Natur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
5: Dapatkan produk-produk dari PT De Natur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
6: Sarah Paramount. 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Mama Yati dan Bapak.
1: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
2: Saya Mas Anis, biasa disebut Mas Anis. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anis Mbak Iis jajan.
3: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
2: Ya kesehariannya jualan kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
3: Iya.
2: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramuan Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
3: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
2: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
3: Ke-8.
2: Iya, alhamdulillah.
3: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
2: Iya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, ya. Agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
3: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
2: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi yeah. Efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun. Nah, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Nature Indonesia.
3: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anis, sehat selalu.
1: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop. Dapatkan produk dari PT The Nature Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT The Nature Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Wong men kak, metune sat sat sat sat gawe awake pada larak, boyoke mrengkel, jerawat ya pada tukul kaya kie.
1: Kasri, Kasri, gremeng bae sih.
0: Wulah nyamber bae Rika, ki urusane wong wadon.
1: Alah, adon nyorok rungu kawan ngelu.
0: Udah tau nanya.
1: Idi, main jepek. Kayak dinung bae Sri, habu top. Dongwong lagi datang bulan ke cenggerembong baik ditlateni nginung jamu sadurunge pas sak wise ge ora usah repot-repot nginunge habutop habutop ki cocok nganggo urusan kewanitaan juga apa maning wong datang bulan ditengok peredaran darahnya lancar mengurangi nyeri head terus ke dinung kok dong kurang tuku maning ya nung nyong
0: di? Mbok kata si dinin
1: ini karep pek
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum dicek
1: ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Liz ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Liz yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang.

0: Kampus Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239. Tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: diantar ke pasar.
1: Enggak, sendiri juga bisa kok. Aduh, silau banget.
2: Kenapa, Mi?
0: Hati-hati loh, kok micing-micing gitu matanya.
1: Silau banget, Bi. Tiap keluar rumah cahayanya kayak nusuk ke mata gitu. Sampai perih nih mata Umi. Berair juga.
0: Nah, itu karena kesehatan mata Umi terganggu. Udah, ayo Abi antar aja. Sekalian nanti Abi beliin pitama ke apotek deket pasar. Biar mata Umi sehat, gak silau kalau keluar rumah. Pitama itu kan solusi kesehatan mata, Mi.
1: Oh, ya udah atuh. Ayo anterin aja ke pasarnya. Beneran tapi ya, nanti beliin Vitama ya, Bi ya.
0: Iya, Mi. Nanti Abi beliin sambil nunggu Umi belanja ke dalam pasar. Bonusnya nanti kan malam Jumat.
1: Idi. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
5: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50. Udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitama.

0: RW 01 Procot Slawi. Warung makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Mengapa, Mbak? Kobalinnya buru-buru teman. Karena ngerinis-ngerinis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng, Mas. Kegerel aramanin.
0: Nah, ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Genah, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi habu top obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njage daya tahan tubuh. Enggak penyakit sejena kayak kolesterol lah. Darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakitnya?
0: Ya bisa mari. Nek telate nginume, minum obat herbal kue kudu sabar. Rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132,

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Mendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik. Enteng ini kapit.
1: Tadi udah habis berapa botol, Bu?
2: 2 botol yang ya? 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Cilambon.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang. Atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur. Alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
7: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Yati dan Bapak.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama, kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
3: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
1: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28, RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1, RT 42, RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03, RW 02, Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: lama penglihatanku mipil jelas setelah konsumsi pirang botol ke. Akhirnya penyakit rabene nyung berangsur membaik.
1: Jenengan berarti sokan ngriyokna radio juga ya Pak. Memang ke pancen Vitama gue Pak dudu produk abal-abal loh. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis Pak, tak lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap Pak Bebim. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
5: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 1.

Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong, ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2020.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kiri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Muria, wa khususan ila Sultanul Auliyai Syekh Abdul Qadiril Jailani, wa khususan ila hajatina wa hajatikum hajatan maslahatan mubarakatan sayyidinna hilahumul fatihah.

Amma ba'd, hadratal mukhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para satid asatidah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillah khusus kepada seluruh para kiai, para ustadz yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Iqroran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah subhanahu wa ta'ala,

Dan ini majelis, majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah. Saking arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedoyo tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin, Allahumma amin.

papake setuju? Apa temen gone jawab? Ya sing simpel disit niki kula contoni gone basa teng papake ngeten. Ayang papi dalem badhe nyuwun artone. Nika kangge tumbas sepuwun dapur papi. Siwane papa kerap jawab, "Langko." Tapi karena ibu ini gune boso alus dan terus merubah pikirannya bapake, bapake terus merogosa katok mendedopet melakar katok-katok ke sisan diudari, maksudnya kan dicuci aja salah paham lo non sewu mbak Furi, tiang istri nyuci satu celana suami ganjarannya ke sewu pahala lah, makanya bong waktu nyuci celana bapake sedina ngasih pitulas, berarti tiap dinten entuk pahala pitulah sewu alhamdulillah. Syaratnya satu, nyucine sing ikhlas aja krong grenyem mbak katok krong grenyem di katok kotor kabeh mbak ganti kotor maning ganti kotor maning ganti kotor maning.

50. Masak ya karo istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, 20. Dalu putane badhe sare. Kersane sarene tenang, orang ngimpi elek, tangine seger, dileselus kali istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, 20. Putane pun sare, giliran bapak ke astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, 20. Tadi sepintan pun istighfar pinten pin 80. Ngurung ketambahan sing lintune istianah fil ibadah. Tujuane tiang nikah niku kanggo ngibadah, ngumbah katok be pahala. Lah napa malih tiang isti tengarsane tiang kakung murah senyum. Aja masang wajah sing japrat-japrut, wong merengut rezekine seret. Kenapa wong merengut rezekine seret? Merga suksesnya tiang kakung adalah dari ikhlasnya tiang istri. Tiang istri murah senyum kaya seneng karo wong lanang. Tiang istri kok teng dalem bapake kondur saking pedamelan, ibune tawa dagangan. Ayang papi, papi badhe ngesakaken ngunjuk napa? Ngunjuk kopi napa ngunjuk susu wedang teh? Tapi karena pak dalangan dikasih susu nggih kula manut. Ngunjuk kopi napa ngunjuk susu? Kan bapake milih saiki. Kopine dhisik ya kena. Susune engko mongko bengi. Maksudnya susu kental manis sindo milek kada salah paham. Pun tawonjukan tawo daharan. Ayang papi, papi badhe ngesakaken dahar napa? Nek ibu namung nyayur tahu karo pupu, Pak. Kan bapake milih siki, pupune dhisik ya kena. Tempene engko mongko bengi. Bapak ya kadang cokan aneh. Wong ibune nyayure tahu karo pupu jeloke tempe. Tapi sing dimaksud tang bapake tempene niku tempe. Tempe. Tempe. Aha, tempe sing segitiga nika. Mriki wonten tempe segitiga. Diwastani tempe napa? Oh, cara Cilacap tempe contong. Nggih, selain tempe segitiga mriku ten tempe segi pinten, Bu? Segi empat. Masya Allah. Berarti tempe nang Purwasaba mbambe ya. Kowe aja salah paham. Niki lagi ngerembuk tempe gedele. Gitu maksudnya aku. Jang istri murah senyum. Gampil mesem karo tiang kakung senyum sepisan. Hi. Ganjarane niku gedhe 1000 pahala, urung ketambahan maning. Senyum maning. Hi hi. Kaya dene lunga haji ping pindho, senyum ping 12. Hi hi. Lho ya ganjarane kaya

ngucap matur suntuk ganjaran kaya dene maca Quran 30 juz ngasih khatam aparat jos. Tapi jarang-jarang wong wadon duwe duit ngucapi matur suwun. Duit-duit malah gue nemong kaya mau semenedok pak. Seketewu jaman seki gue ngapa pak, gue ngerti dewe karep kondangan nekaki Sarwono. Isin kondangan gue sedidik gue tangga perek kok. Eh bocar pada melebu sekolah sepatu tas bodol barangan rupel ditukok tukok na kegimbok berbata peceklik baru rung panen lewe seketewu ngapa. Mulane kenang apa ada hadis Nabi menjelaskan penduduk neraka sing kathah kok wong wadon. Salah satu faktornya akeh wong wadon mboten saged syukur atas bojone dhewek. Madak-madakna bojone dhek karo wong lanang liya. Bakal seneng gentak nyentaki wong lanang. Wo, hukumane neraka jahanam nggih Pak, nggih. Bapak ngendika kowe rungokna.

keren. Wong wadon cerewet mesti ana sebabe. Wong wadon cerewet mungkin karena suaminya kurang pengerti. Ya nggih napa nggih? Dibere ngendikak kowe rungokna. Lho nun sewune dikirane wong wadon ra kesel apa? Wong wadon pun ya rekasa nggih Bu nggih. Bayangkan tiap dinten tangi gasik. Rekat-rekat umah ngopeni bocah asa-asa ngombe grabang ngombe pakaian bocah sekolah. Pada-pada kesel saya dalune tetep purun melumah baku. Rekasane wong wadon Ibu nggih. Iya ta ya wong lanang karo wong wadon kuat wong lanang, tapi prakteke kuat wong wadon. Tepuk tangan maksudnya apa? Maksudnya prakteke kuat wong wadon tiyan sak mene katae niki hasil dendene wong wadon. Wong wadon ra ngeten ora nebapake ku ngomong. Ojo jelair kang watu apa? Jadi ngeden niku rekasa nggih Bu nggih? Lho wong wadon tanpa suami bisa hamil Siti Maryam? Iso hamil, tapi karena beliau memang tiang istri yang luar biasa tafakurnya, zikirnya benar-benar uripe kanggo Gusti Allah. Tiang istri hamil melahirkan taruhane nyawa. Benar-benar pakai tenaga taruhane nyawa terhidup dan mati. Darah keringat mencampur menjadi satu, ibunya menjerit kesakitan. Bapaknya mau gari pas-pos orang rumangsa nih mulanya jenya pelekakan mau wadun gak Ibu gak? Dan ketika kue rungok nah tukin dalam aja pada batu ini ku cerewet ya cerewet yang istri kesel ya kesel nih tetep pemadun ngormati karo tiang kakung sing rajin, sing ayu, sing wangi aja mula bapaknya kondus saking pedamlan tukin dalam ibunya rewet-rewet gue nginang lambeni gotil kuping bocor yang pada ditusi tor teras rumah di saponi ya bapaknya mancing emosi dukin dalam bengok-bengok. Masya Allah ibu ini keperiwirikan guni tadi wong wadon cane kegerikan rewat terguni nginang lambini kutil kuping bocor yang pada ditusi teras juga nri saponi panjen reka wong wadon kaya assalamualaikum. Bahasane dijogo guyub rukun saling pengertian niku suami istri dening Kanjeng Nabi digambaraken ayuh pengertiane kaya dene tangan kanan tangan kiri wis kompak guyub rukun saling cintanya luar biasa. Bukti nyata tangan kanan kiri saling cinta, tangan tengen identik karo barang bagus jabatan, tangan nampi barang nyukani barang niki pakai tangan kanan, tapi yang lebih sadar diri tangan kiri. Tangan kiri niki bagian cleaning service, bagian pembersihan. Ning podo-podo tangan kiri niki cleaning service, ternyata tangan kanan sayang banget karo tangan kiri. Bukti nyata tangan tengen nyambut gawe, tangan tengen entuk jam, tangan tengen entuk duit ngune tuku jam sing nganggo tangan kiri. Ora pada ketawilan tangan tengen sing nyambut gawe, tangan kiri entuk gelang sing nganggo tangan kiri padahal sing nyambut gawe tangan tengen. Maka seorang suami istri digambarkan Kanjeng Nabi seperti itu. Jangan sampai seorang suami istri kaya kuping kaku njer piping. Tapi walaupun kaku njer piping tapi kan bisa mentul-mentul. Talingan ibunya sakit mentul-mentul napa badan? Sakit anggar balung atas kaya sungguh malah bahaya ngune turus rakah. Garuk tangan bantale soe, garuk kiri kasurnya bedah. Tapi kuping ora kena ditiru merga napa kuping niki? Kuping kanan kiri ora tau guyub rukun sing sebelah madhep teng nengen, sing sebelah madhep teng kiwa, dinan-dinan tu bokong.

Atel sing tengen ra gelem ngukuri. Isine iri, kuping kiri anting-antingan, sing tengen jaluke anting-antingan. Sing kiri telung gram, sing tengen jaluke telung gram, apa-apa jaluke kembar. Mulane ternyata seorang suami istri benar-benar dicontohkan kaya dene guyub rukune tangan. Ketika sudah guyub rukun saling pengertian, sagedlah pinaringan rahmat saking arsanipun Gusti Allah, bahkan karomah berupa kemuliaan saking arsanipun Gusti Allah. Allahumma. Itu huruf yang kedua. Sedangkan huruf yang ketiga saking nikah adalah huruf ha. Ha menika bimakna hikmah. Seorang suami istri pira dengan hikmah adalah suatu keturunan. Maka saya sampaikan tadi, Islam niku punya tujuan orang menikah. Yang pertama, hajatu at-tabi'iyah al-insaniyah. Yeniku estes itu karena kebutuhan naluri rasa cinta. Tujuan yang kedua adalah kasrotu an-nasl. Saya ulang, kasrotu an-nasl, ingin meneruskan generasinya, ingin meneruskan keturunannya, ingin meneruskan darahnya. Maka hikmah dari seorang suami istri yang baik akan melahirkan generasi yang baik pula. Karena seorang suami istrinya baik melahirkan zuriyah ingkang soleh dan solihah. Karena dari suami adalah imam yang baik, istrinya sakit ngimbangi, terbentuklah putra-putri ingkang soleh solihah. Maka dari sejak sekarang, Mas Agus, Mbak Furi, karena sampun akad ningkat ijab kabul, ingin meneruskan generasinya adalah barang tentu, karena itu adalah tujuan. Maka Mas Agus, Mbak Furi, dari sejak sekarang ingin membentuk anak soleh solihah sampun halal. Maka Mas Agus ketika badhe mendekati Mbak Furi, niku ono tata carane Mas Agus, ono adabe. Ketika suami badhe mendekati istrinya, anggere mbah sepuh kan wong jaman mien biasanya nganggo syair, kadang kore dehem dehem, kore keyip keyip, aham aham

yang ngentup Mas Agus. Ning menawi Mas Agus badhe ngentup badhe mendekati Mbak Furi, niku kudu ndonga disit, Pak. Niki Mas Agus pun saged dongane napa dereng? Senyumnya mencurigakan. Menawi Mas Agus dereng saged dongane, mangke nyewun Dewo Cali kali Pak Sarwono. Mboten napa-napa. Justru antara mertua kali putra mantu niku guyub rukun. Anggere kok izin niki kula sampaikaken doa mendekati istrinya. Utawi doa badhe badhe mendekati istrinya. Pertama tata carane Mbak Furi, Mas Agus, Mbak Furi pertama siram rin. Adus mandi bene badane bersih tur seger. Sak sampone pun siram lajeng wudu. Kersane badane bersih tur suci. Steril. Sak sampone pun wudu lajeng salat sunah 2 rakaat mau nampun kata-kata. Apa? Kesuwen. Lho pengantin nanyare bagus manu bagus. Mas Agus karo Mbak Furi kok sing ora sabaran bapak. Lho nih. Lho niki kan tata cara. Lho salat sunah durung rekangan bali 5 menit. Dinikmati detik demi detik. Siram. Pak Dalang penasaran banget dadi merek karo aku. Siram untuk salat sunah. Sak sampunipun salat sunah, lajeng tadarus Quran sejus utawi rong jus mau nampung kabar. Sejus ini paling 7 menit beranan nyusung lakoni 7 menit kaya ngene tadarus Quran Masya Allah. Mung 7 menit Mas Agus Mbak Furi. Sak sampunipun tadarus Quran, lajeng wirid zikir ping 3000 mau nampung kata-kata. Sampunipun wirid ping 3000 akhirnya ora sida. Kebablasan subuh malah isuk. Tapi menawi dilaksanakaken Mbak Furi, putra-putri saleh-saleh mergo napa nggone mendekati istri tidak hanya sekedar buru nafsu tapi pakai syariat agama Islam. Tapi saumpamane kok Mas Agus wis ora apa ya? Wis ora kanti. Ya menawi darurat maca Fatihah mohon mboten napa-napa. Ning gone maca Fatihah sing runtut dari bismillah alhamdulillah sampai waladhdallin amin. Di samping Fatihah ada doa khususnya. Doa khususnya ngeten Mas Agus.

Manawi Mas Agus pondong ngaten, Mas Agus kantun gatro beres urusane. Gampil nggih doane Mas Agus Mbak Puri, karena gampil monggo seniki ngapalaken sareng-sareng. Lho, supaya Mas Agus Mbak Puri niku apal. Lah bapake ngapal na yo ora ana salah kan mbok jere sapa? Bubar pengajian, dugi dalem. Apal kotrok niku Pak Lurah sing capalaken ampun kacroke. Mau sampe wonten wargane tanglet Pak Lurah ngaji kali mumpuni untuk nopo kacrok. Kula dukan ninggali Pak Kiai doa mendekati istrinya. Kula derekaken bismillahirrahmanirrahim monggo. Ipak Sarona cai sinisin, ulangi.

Kito ane kumangkene kitu juane sepindah sepatus wakal kacro kemboten dikanggu setan dedemiteran durit malampir mampir nyeblat alat gerando racondong panas pati ilu ilu rapada melu semingkir kabeh medisi wis ditongani. Yang kedua sepatus putra putri solih solihah. Yang ketiga supaya selalu diberikan rezeki ingkang barokah sak putra wayahipun. Maka nikilah seorang suami mendekati istri mboten namung mburu nafsu, tapi nikilah atas ridhonipun Gusti Allah, mudah-mudahan bangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ngomong-ngomong sampun jam pinten iki non sewu? Jam? Jam kali. Jam kali waktu Indonesia Purwasaba. Dados tang Purwasaba niku jame mundur. Di Purwasaba padha pinter. Pinter nggone ngapusi. Jam kali badhe diterasaken napa mboten? Ditambahi napa mboten? Biasane tambah wektune tambah. Pahalane omplope sanes-wes sanjang Pak Sarwono. Niko Pak Lurah niko. Ibu bapak ingkang tansah kula hormati, memang wau kula sanjang supados estestu dalem menika munggah kasih kemawon. Luar biasa Pak Sarwono piyayine sangat pengertosan, sampai antuke begalan naon dipun cepetaken. Leres nggih Pak Sarwono. Masya Allah, karena memang saking mriki kula pindah malih wonten ing Tegal. Wingi mawon kula ketabrak macet wonten Karang Reja Purbalingga. Sampai teng tanjakan niku Masya Allah kita nyolong-nyolong jalan mohon buatan sakit. Malah akhirnya kula niki diunduri teng bis travel. Akhirnya gledegan niku lo mandan rusak parah. Tapi alhamdulillah sing penting penumpangnya waras selamat. Sampai-sampai wingi kula ngaji teng Boyolali, pindah teng Banjarnegara Pagedongan, pindah maliwon teng Susukan Banjarnegara, pindah teng Pekalongan. Sedinten niku 4 titik. Kenapa terjadi kok Boyolali pindah teng Banjarnegara kok mboten sinkron? Karena memang kadang mboten kadang niki seumur hidup kula nembe sepindah niki terjadi hal demikian, lan mudah-mudahan sak teruse jangan sampai kejadian miskomunikasi. Dados sonten Kyai Boyolali ngundang kula bulan Januari 2017. Lah entuke ngundang niku kangge sawal tahun ini. Ternyata nggone ngundang niku sampun 16 wulan. Tapi ternyata bareng kula sukani jadwal mriko nyuwun sawal wis kersane jenengan dinapa bae oke. Kula sukani tanggal 19 Juni. Lah tapi ternyata bareng ditelepon mali, di SMS mali, mereka nomornya mboten aktif, di SMS nggih mboten balas. Ora enak kita selama satu tahun kita hubungi terus, mbok sampai aktif dan lain sebagainya. Nah tapi selama satu tahun mboten nonton respon saking mereka, akhirnya kita kesepakatan bersama keluarga hangus alias kaya-kaya ning kana ora sidang undang. Wong tidak ada kelanjutan dari informasi saking mereka. Sing akhirnya tanggal 19 Juni wingi dipun isi kali Kecamatan Pagedongan Desa Duren, ugi saking Susukan Banjarnegara, ugi saking Seragi Pekalongan. Lambareng pun fix wingi dinten Ahad niku kula nampi telepon kaget. Tiang niku jarang pirsa nomor pribadi saya karena memang niku menghindari saking penipuan-penipuan dan lain sebagainya. Arep ngundang ya khusus teng manajere kula. Lah kok gadah nomor pribadi saya sampai kaget. Ternyata sing telepon niku Kyai Boyolali. Tiange telepon mumpuni jangan lupa ya ngenjang tanggal 19 Juni jam 10 pagi jenengan ngisi pengajian anggonku. Kula kaget setengah mati. Saking kagete merga kula ngertose dinten Selasa 19 Juni niku ya jadwale wonten teng Pagedongan. Lah kok niki barengane teng Boyolali. Akhire kula telepon padahal kok sing ngisi pengajian teng Kebumen wekdal niku. Kula telepon kali manajere kula, ternyata teng jadwal kami, jadwal manajer kula mboten nonton kecatet Boyolali. Lah piyali Boyolali niku maksa, pokoke nyong tanggung jaluk tanggung jawab sampeyan mumpuni. Nyong undang paling suwe kok 16 bulan tak lakoni. Lah, tapi Pak, jenengan kula hubungi, kami konfirmasi mboten nonton respon, bahkan mboten aktif. Nyong nomore ganti lho gue. Nyong ya separuh karo emosi nyong, Pak.
Mas ini nopo lo kok ngeruda paksa? Kok jenengan ganti nomor orang ngabari nyong kelalen nomor manajer sampean. Lah niki pak sing dados masalah. Sing akhirnya wong sing lintune mawon padha ngasih ngantri, golek wektu sakosonge kula lan jenengan diparingi tanggung jawab jenengan pun ora tanggung jawab. Lah sing akhirnya mereka ning nyuwun tanggung jawab e kula. Pokoke iki tradak wis digawe mumpuni catering wis tak pesen undang ya wis tak sebar kabeh. Lah kok jenang rata kaya kebangetan mumpuni lah kula telpon kali pagedongan wingi kula undur kangge tanggal dinten iki pagi kula kosong wau ujar kula menawi kerso kula undur untuk Jumat pagi pamane Jumat pagi mboten ngisi karena waktu ini ku pendek lah kula ujar kula diganti teng dinten iki sepatu satu arah bar saking pagedongan mriki kan rada caket ngaten niku ini ternyata mboten purun susukan nggih.

munggah kasih kebenaran kula naik jam 9:30 malam, turun kula wonten ing jam 11 persis, langsung kula teng Boyolali. Ternyata kula kejebak macet wonten ing Prubuk kali jam 1 malam sampai jam 5 pagi. Bingung kula keadaan, mboten saged ubah sama sekali mobile kula. Mergo ana bis, sopir bis pada gelut, ana bis barang pada macet. Lho, sing akhire niki sing dadekaken bingung, jam 3 pagi akhire kula memutuskan untuk golek ojek. Tek dodoki omah warga, ternyata jebres pada turu kabeh. Sing tek dodoki malah agi silaturahmi, akhire kula mlayu sekilo antara lokasi sing kula macet ngantos dugi kali Salak Tonjong Brebes. Akhirnya petugas pom bensin tek dadekna supir ojek genyong. Kula pesen ojek

mobil, mergane pas supir semobil-mobil tak tinggal teng Brebes. Kula ngojek, akhire kula telepon pun kula koordinasirin kali manajer kula. Kakang ipar kula jemput nganggo mobil yano langsung pancal teng Boyolali. Minimal perjalanan umum nek mboten bada aji barang Boyolali 7 jam perjalanan. Lah niki lagi bada, Bu. Kula saking aji barang jam gangsal subuh dugi Boyolali jam setengah 10 isuk. Perjalanan hanya saya tempuh 4 jam tapi ternyata taruhane nyawa, Bu. Masya Allah, gue nguwil-nguwil nyong belajar saking nang dalan. Jebule wong nang dalan kuwi akeh setan, Bu. Ana sing ngomong dasar bang rokah. Dasar assalamualaikum. Ana sing ido, ana sing ngecung nasikil, pokoke suarane ora terpikir di setan nyong. Pokoke nyong ki kudu tekan ning lokasi. Bu sapa wong nyong ya ngerti? Ya sing ditoi barang mobil kejar mobil iki nyora krungu ngomong apa ngono kowe. Pokoke wedan niku kula namung hanya dugi teng lokasi. Alhamdulillah selamat ngantos dugi tujuan. Saking Boyolali kula munggah jam 10 turun jam setengah 12. Akhirnya saking Boyolali persis jam 12 persis kula dugi teng Pagedongan jam 3 tepat waktu, Bu. Lah Boyolali mriki kok 3 jam. Kula dipatwal soale. Ning patwal polisi ne patwal niku ternyata luwi banter supir nyong. Akhire patwale kula tinggal teng mriko. Mergane napa gerbada walaupun macet mboten purun ninggir, Bu. Kabeh-kabeh duwe tujuan masing-masing. Ana patwala ya kan ora himang hiraukan masyarakat. Sing akhire patwale kula tinggal kula mlayu numpak ojek, numpak mobil, numpak ojek, numpak mobil tak lakoni ngantos dugi Pagedongan. Dudu masalah amplope. Udah masalah sini Pak Dalang Maning. Nambah-nambah emosi-emosi nyong. Ngatur jalan iku, Bu, Pak. Supire kula nyekel setir, kula dadi kenete lho pendampinge kula temburi kami sesegen. Saking wedine, Bu, dibeto mlayu-mlayu mumbul-mumbul. Tapi nggih separone kula mandan kuatir atas nyawa saya. Nyawa kira kena ditukulan, tuku nang endi ora ana sing dodol nyawa, Bu. Tapi alhamdulillah Dugi Pagedongan sangat-sangat menanti kedatangan saya.

wong dangdutan. Wong angger ngaji, sabare luar biasa. Walaupun kula telat mrikane memaklumi. Potong sosokan ngisi 1 jam, langsung bablas malih teng Pekalongan. Alhamdulillah, kula selamat ngantos dugi mriki. Maka memang bedane pengajian karo dangdutan. Anggere pengajian iki bener-bener tiange niku adem-adem pikirane. Angger wong dangdutan apa maning kok angger bocah nom-noman pada iki e. Ya wis, malah akhirnya mlebu kepolisian bisa. Maka kenapa Bapak Sarwono ya norjene tapi di samping pengajian. Nikilah Pak Sarwono luar biasa saged nyatukaken masyarakat kangge seni lan budaya ugi mboten lali kali agamane. Saking kalau sedaya kelepatannya naging pamapunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan ugi mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wassalam.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Diloken sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: langka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari tiga kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Kasri, bocah ayu, turu oh, wis wengi, HP nang bae.
1: Iya, Pak. Wis tak coba merem ora bisa turu-turu.
0: HP-ne balangna kena. Aja cek kelibae. Pipen pan turu.
1: Iya, Pak, iya, jangan turu.
0: Guling-guling bae pipen sino.
1: Ora bisa turu, Pak.
0: Ceritane gejala insomnia kawan ya, Asri. Onisit. Oke, Dino, rong kapsul ya.
1: Apa maning gue, Pak?
0: Oke, arane habutop, jamu herbal, mangku menjaga daya tahan tubuh, eben turune kepenak. Jadi ora insomnia maning. Dia cakakin pikiran, nonok.
1: Iya, Pak. Mana ngerti?
0: Dah, Bapak betau enom, Kak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Diva Farma. Alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04 RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotik Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong,

Saporetei. Halo, hai. Selamat pagi, Balanestara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Inyonge Wong Tegal Kota oh Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi untuk jumpa kita di hari ini, hari Rabu di 23 September 2026. Yo monggo silakan buat Balanestara yang mau gabung ya, bisa kring di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya monggo di 0852931 9958. Ya, masih bersama

Solo tanam minyak herbal serbaguna, ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu, Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus, ya Otipus.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Mendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya
2: RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, pertama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kabel.
1: Itu udah habis berapa botol, Bu?
2: Dua botol yang ya? 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Lampung.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003 RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: terkini.
1: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Yudah, Paramon goyang dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Vita Alfia ya, cinta kami bohong ya, sudah digoyang ya. Ya, buat balani setara yang lagi butuh multivitamin ya, untuk menambah nafsu makan, multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya ya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Ya, madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon. Halo. Pagi Balani Setara Paramon. Halo. Hula. Halo, enggak ada suaranya nih. Aduh. Enggak ada suaranya ya. Yo, dicoba lagi, Anda belum beruntung ya. Iya, halo, pagi Balani Setara Paramon.
2: Halo.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporetin, teman-teman.
2: Sehat bar ya.
1: Sehat Nandi.
2: Iya, lakas suarane.
1: Nah, lakas suarane Bu siapa Miki ya?
2: Nah,
1: iya. Ah, suarane kerbut Andi ya. Iya. Ki lagu napa Andi?
2: Peta ya.
1: Te
2: iya,
1: BT ya, cimanis manja ya.
2: Betul sekali. Salam ya.
1: Monggo.
2: Perhiasan lalu ya.
1: Iya. Wa'i'ah. Selamat pagi Wa'i'ah.
2: Buat Bu Ida ya.
1: Iya.
2: Lagi apa Bu Ida?
1: Bu Ida lagi angkrem.
2: Kayak
1: ngendok. Ya ben ngendok kok. Iya, maya no. Iya. Terus buat siapa lagi Andi?
2: Buat yang pekat tuh, pekat tuh nih ya. Buat Ibat, Kakanen. Buat Tene Perin.
1: Iya.
2: Buat Om Kasnuri ya, Pak Wibin. Kang Pepe. Nawanto.
1: Iya.
2: Bebat Amaneng,
1: bebat
2: yo.
1: Mamah Lani, kok masuk gak ada suara nih Mbak Ria ya? Meneke tehe ya, mana aku tahu ya. Terus
2: Karo Siki.
1: Iya. Iya Galang.
2: Galang. Bebat Tamak Kumbang.
1: Iya.
2: Bebat Pesuran. Sobat apa eh?
1: Yuk.
2: Sobat pasien doubling. Sobat semua cewek.
1: Buat ya. Semuanya saja ya.
2: Yuk. Makasih Mbak Ria.
1: Ya, sama-sama Andi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih Andi Pagian Ten. Ten. Si Cimani Yu. Di sapa di 6145477. Halo, pagi Balani Setara Paramon.
3: Saporete.
1: Teman-teman
3: Mbak Ria. Yo.
1: Alhamdulillah baik Mbak Eka. Waduh. Mama Lani Bali belum beruntung ya. Iya, suaranya sih kan bila dicoba lagi. Dicoba lagi ya.
3: Coba lagi.
1: Iya, digosok-gosok lagi. Nah. Apalagi
3: ini.
1: Apa?
3: Lagune kayak wingi ya, Mbak?
1: Lah, apa sih kayak wingi?
3: Kapacina menggoda.
1: Aduh, dia cok kayak wingi. Oh, bisa nih pengen kayak wingi, suara pengen ganti.
3: Enak suara enak, Mbak.
1: Di Mbak Yeni Inka kan banyak ya, yang baru juga enak-enak.
3: Itu ya deh, yang Yeni Inka kan yang itu apa ya?
1: Yang namanya terbagi, terbelah. Yang terdalam.
3: Iya.
1: Oh, kirain yang terbelah jadi dua.
3: Iya.
1: yang terdalam ya.
3: Ya Ul. Dalamnya buat Tante Kerajung, Bapak HM, Kasturi, Kasuli. Terus Madam Merengganis.
1: Yuk.
3: Pendatang Balu.
1: Pendatang Balu. Bukun. Ya.
3: Terus sama Ibakan Matu Melela.
1: Mane pingsan, Mbak Ma pingsan. Mbak Eka mane pingsan ke. Salam Mbak kenal. Mbak. Salam Mbak kenal.
3: Apa?
1: Jadi salam kenal nyong wong anyar ya.
3: Oh, wong anyar. Salam kenal balik.
1: Piol, piol ya Kang Mukhtar.
3: Kang Akil.
1: Kayak Kang Mukhtar.
3: Kang Wisnu.
1: Kang Mukhtar.
3: Iya. Iya, terus Bapak Neuya, Mama Neuya.
1: Iya.
3: Empat sekawan.
1: Yo.
3: Iya, tiga sekawan, eh.
1: Yo, lu.
3: Tiga darah ya.
1: Tiga darah apa?
3: Mbak Mia Mugaris ya.
1: Iya,
3: Iya, Mama Krida, Mama Tia.
1: Yo.
3: Putemot, Dewi Kunti.
1: Yo.
3: Iya, Dewi Cahya.
1: Yo.
3: Terus buat Bapak Mani ya.
1: Siapa Mani?
3: Wis.
1: Wes, ya wes.
3: Ya,
1: Kang Sodik, pagi Kang Sodik, Kang Sodik.
3: Kang Sodik, selamat pagi.
1: Mama Nadia, Mama Nadia, salam kenal.
3: Iya, Mama Eva.
1: Iya.
3: Teh Kuntin, Teh Sita. Iya. Dan
1: ya. Iya. Yo, baik.
3: Iya,
1: boleh nempel
3: sama semuanya. Mama Sherwin.
1: Iya.
3: Cinta.
1: Aduh, aduh, aduh. Mas Erwin ini kelefak-kelefak ya.
3: Iya, iya,
1: Mbak. Iya.
3: Makasih ya, Mbak.
1: Iya.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting.
3: Joss.
1: Terima kasih. Ada Mbak Eka yang ada di Tonjong ya. Dimensi Sri Gemene. Lalu siapa menemak sudut tulis kamu tar. Lagi sarapan nang Bu Dami, ya Ibu Dami nang Karangsari. Ya ya wene masakane warna pitulikur wis mateng kabeh Kasri. Gorengane anget-anget Kasri. Semangat Ibu Dami. Iya, Mas Opi eh. Kowe nang Karangsari arane Ibu Dami. Kowe non-stop ya, 24 jam ya, 24 jam non-stop geber Paramon ya, iya setiannya por ini main budek.

Ya Ma, kapan ya lah, adalah lah, wis, wis lah, wis, wis, ora bala jare, ora bala ya ora apa-apa, ora bala karo penyarek. Ya wis lah, saki penyarek be ora bala karo mama, ya wis lah, ya ora apa-apa. Aduh, setelat bayi orang balade ya mas, setelat bayi mama cinta akan yang minda kak ya. Tarik rimen sak rajum lu tak lu dik bayi kisah sak rajum PTE ini menggambarkan suasana hati ini mama cinta jadi PTE wis pokoknya pas bati ya lagunya ya, ini lagunya Andi.